0: Austria dan sekarang 1 gol. Artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KWVT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, ya dapat betul. Terbilang ya, jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
0: Ya iya.
1: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KPVRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
0: Ya saya melihat justru buat KPVRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari KPVRD akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari KPVRD.
1: Baik. Nah perlawanan dari KPVRD ini, karena tadi juga sudah santai aja lah istilahnya begitu ya, ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KPVRD sendiri?
0: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat KPVRD kan bermain sangat baik di fase grup, memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPVRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPVRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina.

0: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudut

dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini. Pertama-tama, saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Lucu karang menurut gawang. Lanjut ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol squad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: In the second half we all
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraih, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor NAS dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini Linda tengah menemani ruang dengar Anda dan juga rekan saya Lili sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah pendengar. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta ya, dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Pro 1 Denpasar. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki beragam informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut ada pesan-pesan yang mau lewat.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
2: Swastiastu. Sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma, Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda dan Lily di sini. Ada dua L ya, Linda dan Lily, yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, informasi berikutnya ingin kami bagikan, yaitu informasi mengenai lalu lintas pada siang hari ini yang akan diinformasikan bersama rekan ATCS, bersama rekan Putu Purna. Rekan Putu Purna, silakan untuk informasinya.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar Pusat RRI dan Pasar. Siang hari ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Warai, itu dari simpang Penanggala sampai dengan simpang BTDC Nusa Dua. Mulai dari simpang Penanggala, siang hari ini arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Topati maupun dari arah Sanur. Sedangkan dari arah Jalan Waribang dan dari arah pantai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Balibit juga terpantau arus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Penanggala dan menuju arah Jalan Hang Tuah juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Sanur menuju Penanggala maupun mengarah ke kota, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Sindu Tamansari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Balibit maupun dari arah Sanur. Dan dari arah Pantai Sindu, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di simpang Tirtanadi Sanur, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, terutama dari arah Benua atau dari arah Nusa Dua. Namun dari arah Sanur menuju Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Pamelesan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Sanur maupun dari arah Benua. Dan dari arah Sumur dan Kendal juga terpantau dalam kondisi cukup landai. Kemudian di simpang Benua Pesanggaran, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Sesetan. Namun dari arah Sanur maupun dari arah Benua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, terutama dari arah bypass atau dari arah Bundaran Tahura, dan dari arah bandara juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan di Jalan Raya Kuto, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Benua Pesanggaran, di simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Berikutnya di simpang Udut Jimbaran, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Dan dari arah Uluwatu atau dari arah kampus, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang pintu tol Nusa Dua, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Jimbaran maupun dari arah Nusa Dua. Dan terakhir di simpang BTDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup landai. Jadi untuk siang hari ini arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai rata-rata masih dalam kondisi ramai lancar. Dan kami menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati, selalu mentaati peraturan lalu lintas, baik rambu-rambu maupun marka jalan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Demikian informasi arus lalu lintas siang hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan Pak Lili.
0: Baik, terima kasih rekan Putu Purna untuk informasi yang telah diberikan. Dan pendengar, itu dia tadi informasi lalu lintas pada siang hari ini ya. Seperti yang tadi diinformasikan, selalu berhati-hati ketika berada di jalan, tidak perlu buru-buru, yang penting sampai di tempat tujuan dengan selamat. Selalu pastikan untuk memperhatikan dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas ya pendengar ya. Selain itu, bagi pengguna motor, pastikan selalu menggunakan helm. Bagi pengguna mobil juga pastikan selalu menggunakan seat belt ya, ataupun belt pengaman keamanan. Dan pendengar Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Kenny Chesney feat. Pink dengan judulnya Setting the World on Fire. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang.

0: kerutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu dari Panic at the Disco dengan judulnya The Greatest Show baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi tetap di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Banyak yang memahaminya sebagai kehadiran spiritual atau berkah leluhur.
2: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
3: Selamat siang. Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya dimaknai sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Kodam 9 Udayana mendukung program nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali dengan informasi. Umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Kuningan dengan melaksanakan persembahyangan di pura dan sangga sebagai ungkapan syukur atas anugerah dan kemakmuran yang dilimpahkan Hyang Widiwasa.
5: Kata Tamyang ini berasal dari kata Tame, merupakan simbolisasi pemujaan kepada
6: Betara. Umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Kuningan pada Sabtu 27 Juni 2026 dengan melaksanakan persembahyangan di pura, merajan, dan sanggah sebagai puncak rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Perayaan ini menjadi momentum bagi umat untuk mengucapkan rasa syukur atas anugerah yang didapatkan serta kemakmuran yang diberikan oleh Hyang Widiwasa. Pada Hari Raya Kuningan, umat Hindu secara khusus menghaturkan nasi kuning dan berbagai sesaji sebagai simbol kemakmuran, kesejahteraan, serta ungkapan terima kasih atas limpahan sandang dan pangan yang diterima manusia. Nasi kuning yang berwarna keemasan juga dimaknai sebagai lambang kebijaksanaan dan kemuliaan yang diharapkan senantiasa menyertai kehidupan umat. Penyuluh agama Hindu Iwayan Sudarma menjelaskan, Hari Raya Kuningan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam karena menjadi penutup rangkaian suci galungan, sekaligus diyakini sebagai momen kembalinya para leluhur ke alam niskala setelah selama 10 hari memberikan berkah dan tuntunan kepada keturunannya di dunia.
5: Berupa upekare, yakni ada tamiang, ada sulanggi, ada tebong, dan ada kompek atau endongan. Saya ingin mengupas simbolik-simbolik ini terkait dengan kehidupan kita di tengah sosial masyarakat. Makna tamiang. Kata tamiang ini berasal dari kata tame, merupakan simbolisasi pemujaan kepada Betara Surya. Makanya di dalam pengastau tamiang ini diselipkan oleh para pandita, sulinggih dan pemangku kita dengan mantram yang sangat indah. Jadi tamiang itu merupakan simbol dari matahari. Dalam hidup kita sudah memberikan sinar-sinarnya, memberikan kita perlindungan.
6: Menurutnya esensi kuningan tidak hanya terletak pada pelaksanaan upacara dan persembahan, tetapi juga pada upaya memperkuat nilai-nilai spiritual, meningkatkan pengendalian diri, serta mempererat hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di tengah berbagai tantangan zaman.
5: Kelingan pertama atau keuningan pertama kita adalah cahaya, terang. Ini simbol dari tamiang. Dan tamiang inilah yang kemudian melindungi kita dari hal-hal yang kurang baik. Makanya nirwigenam kurume dewa. Semoga hal-hal yang tidak baik tidak datang mendekati hamba.
6: Melalui perayaan Hari Raya Kuningan, umat Hindu di Bali diharapkan tidak hanya memperkuat srade dan bakti kepada Hyang Widiwasa, tetapi juga terus mengamalkan nilai-nilai dharma, rasa syukur dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya dimaknai sebagai kemenangan dharma melawan adharma, tetapi juga diyakini sebagai momentum suci ketika para roh leluhur turun ke dunia untuk memberikan berkah kepada keturunannya.
1: Banyak yang memahaminya sebagai kehadiran spiritual.
7: Hari Raya Galungan dan Kuningan memiliki makna mendalam bagi umat Hindu di Bali. Selain menjadi simbol kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma atau ketidakbenaran, kedua Hari Raya Suci tersebut juga diyakini sebagai saat para roh leluhur atau pitara hadir secara spiritual untuk memberikan anugerah kepada sentana atau keturunannya. Tokoh spiritual Hindu sekaligus pendiri dan manggala Pasraman Pinandita Brahma Widya Samgraha, Ida Bawati Hermawan Tangkas, mengatakan bahwa keyakinan tersebut telah berakar kuat dalam tradisi keagamaan masyarakat Hindu Bali dan menjadi bagian penting dalam penghormatan kepada leluhur.
1: Banyak yang memahaminya sebagai kehadiran spiritual atau berkah leluhur yang lebih dekat kepada keturunannya pada periode hari suci tersebut. Jadi, saya akan sampaikan beberapa alasan di balik keyakinan tersebut, yaitu hubungan antara keturunan dan leluhur dalam Hindu Bali terdapat penghormatan yang kuat kepada leluhur atau pitra.
7: Dalam ajaran Hindu Bali, hubungan spiritual antara keluarga yang masih hidup dan para leluhur tidak pernah terputus. Karena itu, Galungan dan Kuningan menjadi momentum yang sangat sakral untuk mengenang, menghormati, serta memohon doa restu kepada para leluhur melalui berbagai persembahan dan upacara keagamaan. 10 hari setelah Galungan, tepatnya saat Hari Raya Kuningan, diyakini menjadi waktu kembalinya para leluhur ke alam niskala setelah menerima penghormatan dari keluarga yang ditinggalkan dan berbagai sarana upakara seperti endongan, tamyang, ter atau panah dan sampian gantung juga memiliki makna filosofis sebagai simbol bekal spiritual dalam menjalani kehidupan.
1: Di masa suci ini, diyakini para dewa dan roh leluhur atau roh suci memberikan berkah kepada umatnya yang menjalankan dharma. Kemudian kita juga bisa memberikan makna kuningan, yaitu 10 hari setelah galungan, pada hari kuningan diyakini para leluhur dan kekuatan suci akan kembali ke alamnya setelah menerima penghormatan dari keluarga yang ditinggalkan.
7: Melalui peringatan galungan dan kuningan, umat Hindu diingatkan untuk senantiasa menghormati leluhur, memperkuat nilai-nilai kebajikan, serta menjadikan ilmu pengetahuan dan ketenangan pikiran sebagai bekal utama dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dari Singaraja Bali, RRI Singaraja Nyoman Wirati melaporkan.
3: Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ajang seleksi dan pembinaan bagi pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing produk.
8: Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 kembali menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Bali. Namun, tidak seluruh UMKM dapat langsung mengikuti pameran. Pemerintah Provinsi Bali menerapkan proses kurasi untuk memastikan setiap peserta benar-benar memiliki usaha yang aktif serta menghasilkan produk berkualitas. Melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, tim pendamping melakukan verifikasi langsung ke lokasi usaha peserta sebelum mengikuti pameran. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan legalitas usaha, aktivitas produksi, hingga kualitas produk yang ditampilkan, khususnya produk makanan yang harus memenuhi aspek higienitas. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Purnama kepada RRI mengatakan, proses kurasi dilakukan agar PKB benar-benar menjadi ruang promosi bagi UMKM yang memiliki usaha nyata.
9: UMKM yang ikut di PKB ini kita langsung terjun dari tim ini terjun ke lapangan melihat gimana UMKM itu berproduksi. Tidak semata-mata baru ada event PKB semua orang bisa UMKM bisa masuk. Karena kita harus mengidentifikasi ke lapangan dulu. Apakah UMKM tersebut benar-benar UMKM ya, tidak nanti hanya sekedar-sekedar ikut event aja gitu ya.
8: Lebih lanjut, Idewa Agung Gede Purnama menambahkan, pendampingan terhadap peserta PKB juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong UMKM agar mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.
9: Agar UMKM itu benar-benar memiliki usaha yang jelas dan memiliki legalitas yang jelas. Karena kedepannya banyak pesaing-pesaing UMKM. Oleh sebab itu kita sering sekali berkolaborasi dengan pihak kabupaten kota untuk mendampingi para UMKM agar UMKM tersebut bisa naik kelas dan memiliki produk yang lebih higienis, terutama untuk produk makanan dan memiliki kualitas produk yang menjanjikan dan bisa kedepannya untuk di orientasi ekspor gitu.
8: Melalui proses kurasi dan pendampingan tersebut, PKB diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, tetapi juga mampu memperkuat kualitas, legalitas, dan daya saing UMKM Bali, sehingga semakin siap menembus pasar yang lebih luas. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ragam aktivitas di Art Center Momentum Pesta Kesenian Bali di Hari Manis Kuningan sejak pagi tadi. Seperti apa pantauannya saat ini? Reporter Tri Larasati akan melaporkan. Rekan Tri Larasati, silakan untuk laporan Anda.
10: Baik, terima kasih rekan Linda dan juga pendengar dimanapun berada. Siang hari ini suasana kami pantau dari Art Center Taman Budaya Provinsi Bali, yang mana Pesta Kesenian Bali atau PKB ini tidak hanya menjadi panggung pertunjukan seni, tetapi juga berfungsi sebagai ruang strategis untuk pelestarian, pengembangan, dan regenerasi kebudayaan Bali. Melalui beragam kegiatan yang melibatkan ribuan seniman dan juga budayawan, akademisi, hingga masyarakat umum pendengar, PKB menghadirkan ekosistem budaya yang mendorong keberlanjutan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman. Sampai dengan saat ini memang belum ada pergelaran yang dimulai, karena untuk hari ini Minggu 28 Juni 2026 pergelaran akan dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, dan saat ini situasi sedang melakukan beberapa persiapan. Seperti kami telah mewawancarai Ketua Komunitas Seni Gamelan Busi Iwayan Yogyantara, yang mana menyampaikan pementasan Duta Kabupaten Tabanan sore nanti pukul 3 sore akan menampilkan 6 karya, yakni Tari Tabuh, Tari Penyambutan, Pelegongan, dan Garapan Anyar, yang menjadi pemungkas dari ditampilkannya dengan persiapan yang latihan dilakukan selama 1 bulan penuh. Selain itu juga pendengar, salah seorang pengunjung Ketut Suwardana mengatakan bahwa PKB dari tahun ke tahunnya memang sebagai ajang pelestari budaya dengan beragam inovasi dipandang perlu untuk terus diperhatikan khususnya oleh generasi muda. Keberagaman agenda ini menunjukkan memang PKB tidak hanya berorientasi pada aspek hiburan, tetapi juga menjadi wahana edukasi budaya, yang mana seresehan dan juga loka karya memberikan ruang pertukaran gagasan antara akademisi, praktisi, seni, dan juga generasi muda mengenai tantangan pelestarian budaya. Sementara pameran yang memperkenalkan hasil karya seni rupa, kriya, dan juga produk budaya memiliki nilai estetika dan ekonomi kreatif. Di sisi lain juga penyelenggaraan Wimbakara menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan seni tradisi melalui kompetisi yang mendorong peningkatan kualitas artistik sekaligus regenerasi pelaku seni. Dan ada pula Reka Sadana Usawa yang memberikan kesempatan kepada kabupaten atau kota di Bali menampilkan identitas budaya masing-masing melalui pertunjukan tari, tabuh, teater tradisional, hingga garapan inovatif yang tetap berlandaskan nilai-nilai budaya Bali. Melalui ragam kegiatan ini tentunya Pesta Kesenian Bali terus memperkuat perannya sebagai laboratorium budaya yang menggabungkan atau menghubungkan pelestari yang tradisi dengan inovasi kreatif. Sinergi antara pemerintah, seniman, akademisi, dan masyarakat tentu diharapkan mampu menjaga keberlanjutan warisan budaya Bali agar tetap hidup, berkembang, dan juga relevan bagi generasi mendatang. Sementara untuk jadwal pementasan di hari ini Minggu 28 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Humanis Kuningan, tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kalangan Angsoka akan berlangsung Rekasadana atau pergelaran tari dan tabuh garapan anyar Komunitas Seni Gamelan Busi Banyar Mertasari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Berlanjut pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah di Gedung Kesirarnawa akan berlangsung utsawa atau parade pelegongan klasik khas dari Sanggar Seni Gora Yowana Budaya Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Duta Kabupaten Jembrana, dan Sanggar Seni dari Tari Dharma Wangsa Banjar Sedang Kelot Desa Sedang Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung. Berlanjut pendengar, pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah di kalangan Madya Mandala akan ada utsawa teparade joget bumbung tradisi dari Seke Joget Kusuma Sari Banjar Dinas Bungkulan Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, dan Sanggar Seni Joget Demangun Semara Banjar Dinas Gunung Sekar Desa Selat Kecamatan Sukasada Duta Kabupaten Buleleng. Dan berlanjut pada malam hari pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah berlokasi di kalangan Ayodhya akan berlangsung rekasadana atau pergelaran Prembon Sekegong Catur Mandala Desa Adat Bitra Kelurahan Bitra Kecamatan Gianyar Duta Kabupaten Gianyar, Dan pada waktu terakhir hari ini di pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah, bertepat di panggung terbuka Arda Chandra, akan berlangsung utsawa atau parade gong kebiar wanita dari Sanggar Sedih Guntur Madu Banjar Pundung ke Desa Pangsan, Kecamatan Petang Duta, Kabupaten Badung, dan Sanggar Seni Lila Janaki Banjar Peninjauan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta, Kabupaten Gianyar. Dan untuk cuaca hari ini di tempat kami melaporkan, pendengar, terpantau cerah, dan pengunjung juga sudah mulai berdatangan lebih ramai dari pagi harinya. Dimanapun Anda berada, tetap menjaga kesehatan, dan Anda bisa berkunjung langsung ke Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Sementara demikian, dari Asenter Provinsi Bali, Tri Larasati melaporkan. Kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Denpasar bersama dengan rekan Linda.
3: Baik, terima kasih rekan Laras untuk informasi yang telah diberikan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucitra, SPOG, mendorong penguatan hak kekayaan intelektual atau HKI terhadap inovasi plang nama jalan ramah lingkungan berbahan daur ulang plastik yang dipasang di kawasan titik nol Kota Singaraja. Produk karya rumah plastik mandiri Buleleng milik Eka Darmawan itu dinilai tidak hanya menjadi solusi pengurangan sampah plastik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan potensi untuk dikembangkan lebih luas. Sucidra juga menegaskan, inovasi tersebut layak mendapatkan perlindungan HKI agar hasil karya anak daerah memiliki kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing. Menurutnya, pengelolaan sampah harus mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan membuka peluang usaha baru. Sementara itu, pemilik rumah plastik mandiri Buleleng, Eka Darmawan, mengaku proses merumuskan desain hingga menghasilkan plang nama jalan yang kuat dan tahan terhadap cuaca memerlukan berbagai tahapan uji coba. Mulai dari komposisi bahan baku, teknik pencetakan hingga penyempurnaan bentuk dilakukan agar produk memenuhi standar sebagai infrastruktur publik. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. 3 orang mengalami luka-luka dan 2 diantaranya merupakan warga negara asing atau WNA asal Cina setelah kecelakaan melibatkan 2 mobil pribadi di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di sebelah barat SPBU Tuwet, Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Jembrane.
11: Kecelakaan melibatkan 2 mobil pribadi terjadi di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di sebelah barat SPBU Tuwet, Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwet, Kecamatan Melaya, Jembrana pada Jumat kemarin. Insiden ini mengakibatkan 3 orang terluka, 2 diantaranya merupakan warga negara asing WNA asal Cina. Dari informasi, insiden ini terjadi sekitar pukul 11.56 WITA. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan Honda CRV bernomor polisi DK1999TT dan Suzuki APP bernomor polisi DK1374KR. Kapolsek Melaya Kompol Iputu Suarmadi dikonfirmasi RRI Sabtu kemarin membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, kecelakaan bermula saat Honda CRV yang dikemudikan Imadi Wardina, 44 tahun, asal Desa Manis Tutu, bergerak dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Kondisi jalur di lokasi kejadian terpantau lurus dan cuaca cerah, namun jalan tersebut belum memiliki marka karena baru saja selesai dilapisi aspal baru. Saat tiba di kilometer 105-106, sebuah Suzuki APP yang dikemudikan Agustinus Sukirno Darmawan, 55 tahun, asal Gilimanuk, datang dari arah berlawanan atau dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Suzuki APP tersebut diduga mengambil haluan terlalu ke kanan hingga melintasi jalur berlawanan, memicu terjadinya serempetan keras antar kedua kendaraan. Akibat benturan tersebut, pengemudi Suzuki APP Agustinus mengalami luka lecet di tangan kiri dan sempat diobservasi di Puskesmas Melaya 1 sebelum akhirnya dirujuk ke RSU Negara. Sementara itu, 2 penumpang WNA asal Cina, Chen Shuru dan Huang Gua, mengalami luka-luka pada kepala dan nyeri pada kaki kiri. Kecelakaan ini juga memicu kerusakan parah pada kedua kendaraan. Suzuki APP mengalami pecah kaca depan, bemper penyok, hingga ban depan bagian kanan terlepas. Sementara Honda CRV mengalami kerusakan bodi di sisi kanan dan kiri. Total kerugian material akibat insiden ini diperkirakan mencapai 25 juta rupiah. Kasus kecelakaan ini kini telah dilimpahkan ke unit Satlantas Polres Jembrana untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Kepala BNN Kabupaten Buleleng, Komang Yuda Murdianto, mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masa depan anak dan remaja. Karena itu, edukasi mengenai bahaya narkotika perlu diberikan sejak dini agar generasi muda memiliki ketahanan diri dan karakter yang kuat. BNN Kabupaten Buleleng juga menggencarkan berbagai program pencegahan mulai dari edukasi di sekolah, pembentukan remaja teman sebaya atau RTS, hingga kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari narkoba. Menurut BNN, peran keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua diharapkan aktif mengawasi, memberikan pendidikan, dan mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan positif sehingga terhindar dari pergaulan yang berisiko. Edukasi mengenai pentingnya menjaga hak atas tanah kini dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui media film layar lebar, Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bali mengajak masyarakat memahami cara mencegah sengketa tanah sekaligus mengantisipasi praktik mafia tanah.
12: Ya, harapannya dengan film ini sih minimal kita semua yang menonton ini bisa memberikan edukasi lah kepada keluarga kita.
13: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali memanfaatkan film layar lebar Tanah Sengketa sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak atas tanah. Melalui pendekatan tersebut, BPN juga mengajak masyarakat mencegah sengketa pertanahan serta mengantisipasi praktik mafia tanah. Kegiatan nonton bareng film Tanah Sengketa digelar di Cinepolis Seatwalk Jimbaran. Acara dipimpin Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, bersama jajaran pejabat dan staf BPN se-Bali. Menurut Eko, penyampaian edukasi melalui film diharapkan lebih mudah diterima masyarakat karena mengangkat persoalan pertanahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai tertib administrasi pertanahan dinilai menjadi kunci untuk mencegah sengketa di masa mendatang.
12: Nah, harapannya dengan film ini sih minimal kita semua yang menonton ini bisa memberi edukasi lah kepada keluarga kita. Hati-hati kalau misalnya dalam rangka untuk beli tanah, jangan tergiur murah, ya kan? Benar-benar dicek, ya kan? Apakah memang benar pemiliknya atau tidak, ya kan?
13: Selain mengedukasi masyarakat mengenai sengketa tanah, film tersebut juga menjadi sarana sosialisasi penting penggunaan sertifikat tanah elektronik. Menurut Eko, sertifikat elektronik memudahkan masyarakat apabila dokumen mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana.
12: Tadi juga ada edukasi juga terkait sertifikat elektronik. Nah, itu menjadi penting sekali karena misalnya kalau terjadi musibah, baik kebakaran maupun banjir, semuanya sudah sertifikatnya elektronik, tinggal cetak ulang aja daripada manual. Yang ini juga edukasi supaya masyarakat yang memegang sertifikat manual segera dialimediakan elektronik.
13: BPN Bali juga mencatat tingkat sengketa tanah di Bali masih relatif rendah, yakni sekitar 5% dari keseluruhan pelayanan pertanahan. Meski demikian, BPN tetap mengedepankan penyelesaian melalui mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke jalur pengadilan sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan meminimalkan konflik pertanahan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng atau Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus menghadirkan semarak pesta bola dunia.
2: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
14: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
2: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
14: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
2: Kita mau bergembira bersama, ya, biar agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
14: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Mendengar berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya dimaknai sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng atau Nobar Piala Dunia 2026. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda dan Lili di sini di Denpasar siang ini ya. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Dewata Siang bersama saya Fitri Marlinda, dan berikutnya jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir untuk Anda sampai dengan nanti pukul 3 siang waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kita dengarkan yang berikut ini.

0: Berita tentang korban tenggelam baik di sungai, danau, maupun laut kerap menghiasi media pemberitaan. Ada yang berhasil selamat, namun yang lain harus mengalami kehilangan nyawa. Bahkan beberapa korban membutuhkan waktu lama untuk ditemukan, baik dalam keadaan hidup maupun yang telah meninggal.
1: Berteriaklah meminta pertolongan orang di sekitar. Bila keadaan cukup aman dan korban masih dalam jangkauan serta Anda bisa berenang, tarik korban keluar dari air. Namun, pastikan Anda cukup kuat untuk membawa korban. Setelah berhasil mengangkat korban, baringkanlah di permukaan datar. Kemudian, perhatikan pernapasan dan nadinya. Ketika korban sadar, bawalah untuk beristirahat di tempat kering dan hangat. Gunakan selimut atau handuk untuk menutupi tubuhnya agar tidak kedinginan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Justin Timberlake dengan judulnya Can't Stop the Feeling. Dan pendengar, sambil mendengarkan lagu di siang hari, di sini Linda juga ingin membagikan informasi nih, yang mana informasi dari Kementan yang memastikan stok pupuk subsidi aman dan dukung tingkatkan beras nasional. Kementan atau Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman ya pendengar, untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional. Menteri Pertanian Andi Amran mengatakan akses pupuk menjadi kunci atas peningkatan produksi pangan nasional. Selain itu pendengar, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% guna mempermudah akses petani. Sehingga untuk saat ini, stok pupuk bersubsidi juga masih mencukupi dengan sisa sekitar 5,1 juta ton hingga akhir Juni 2026. Jadi masih aman ya untuk stok pupuknya bersubsidinya ya pendengar. Selain itu, pemerintah juga mempercepat distribusi pupuk dan mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian. Tentunya atas ketersediaan pupuk, pemerintah juga mengharapkan bahwa ketersediaan ini dapat memperkuat swasembada pangan dan juga menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia ya pendengar. Dan informasi terkait dengan pupuk subsidi tersebut, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di rri.co.id. Jangan kemana-mana karena kami masih memiliki beragam informasi lainnya, jadi tetap di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan pesan-pesan yang mau lewat terlebih dulu.
1: Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo merupakan hewan purba yang sangat terkenal. Hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Pulau Padar. Hewan ini adalah spesies kadal terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit spesies yang masih ada sejak zaman prasejarah.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Iya, itu dia tadi, sebuah lagu dari Little Mix dengan judulnya Move. Nah, pendengar di siang hari ini nih, Linda juga mau sapa-sapa ke seluruh pendengar setia Pro 1 ya, yang juga sudah bergabung di grupnya Pro 1 nih, grup Ketawa Ketiwi. Ada Ibu Indi, ada Ibu Resmi, ada Bunda Yoselin, ada juga Ibu Wigati. Selamat siang pokoknya semuanya ya, kita happy-happy bersama di siang hari ini. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Jonas Brothers dengan judulnya What a Man Gotta Do. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial mengeklaim PT Pertamina Persero telah membuka pendaftaran Pertamina Ekoran 2026. Unggahan tersebut menyertakan poster dan tautan pendaftaran yang diklaim dapat diakses secara gratis. Dilansir dari tirto.id, benarkah tautan pendaftaran Pertamina Ekoran 2026 tersebut resmi dari Pertamina? Mari kita cek faktanya. Tirto.id menelusuri akun penyebar informasi dan menemukan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Pertamina. Tautan yang dibagikan juga mengarahkan pengguna untuk mengisi data pribadi, termasuk nama lengkap, provinsi, nomor telegram, hingga kode OTP. Modus seperti ini diduga merupakan upaya phishing atau pencurian data pribadi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tautan tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi PT Pertamina Persero. VP Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan hingga saat ini Pertamina belum mengumumkan jadwal maupun pembukaan pendaftaran Pertamina Ekoran 2026. Informasi resmi mengenai Pertamina Ekoran hanya akan disampaikan melalui situs web dan media sosial resmi Pertamina. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi atau mengakses tautan dari sumber yang tidak jelas. Berdasarkan hasil penelusuran tirto.id, klaim mengenai tautan pendaftaran Pertamina Ekoran 2026 yang beredar di media sosial adalah salah dan menyesatkan. Tautan tersebut bukan berasal dari Pertamina dan terindikasi sebagai modus penipuan serta phishing. Dengan demikian, informasi tersebut adalah hoax. Semoga kita semua terhindar dari informasi yang menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Ya, pendengar, satu lagu dari Marcella yang berjudul Nothing On You ya, yang kali ini versinya agak lebih Jay-Z gitu ya, pendengar ya. Nah, pendengar, masih bersama saya Lili Lintang dan juga rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore ya. Dan pendengar, kalau ngomongin soal waktu, emang agak gak kerasa ya, sekarang kita sudah berada di akhir bulan Juni, terus nanti gak kerasa tiba-tiba udah Juli, tiba-tiba udah Agustus. Dan biasanya kalau di bulan Agustus ini ya, sangat dinantikan karena kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Tapi kali ini ada hal yang cukup berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Karena untuk Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar logo HUT ke-81 RI ini dipilih oleh masyarakat ya. Dimana Presiden Prabowo Subianto ini menginstruksikan jajarannya antara lain Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya dan juga Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro untuk melibatkan masyarakat saat menentukan logo resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi pemerintah ini telah meluncurkan laman resmi logo HUT ke-81 RI sebagai kanal untuk masyarakat memilih satu dari 5 opsi logo HUT ke-81 RI yang mana ini pasti telah melewati serangkaian seleksi dan kurasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Dan biasanya dari 5 besar ini nanti akan menjadi 3, kemudian nanti akan dipilih oleh Bapak Presiden gitu ya. Tapi kali ini juga Bapak Presiden menginginkan agar ini dipilih oleh publik gitu ya. Dan ini adalah suatu hal yang baik juga karena dapat melibatkan partisipasi publik terhadap pemilihan logo. Dan kalau untuk 5 pilihan logo ini yang masuk kurasi untuk dipilih masyarakat ini merupakan hasil seleksi dari 124 karya yang masuk ke Sayembara ADGI ya. Dan dalam proses itu biasanya 5 desainer ini memaparkan karya mereka kepada perwakilan dari pemerintah ya. Dan untuk pemilihannya pendengar, ini sudah dimulai dari tanggal 24 kemarin dan akan berakhir di tanggal 28 Juni yang mana itu hari ini. Jadi hari ini terakhir ya periode pemilihan logo untuk HUT RI ke-81. Dan ada 5 pilihan logo yang bisa Anda pilih ya. Dan nanti akan Lili sampaikan kira-kira dari 5 logo ini ada logo yang seperti apa, karya siapa, dan dari mana, atau apa makna dari kelima logo ini ya. Nanti akan Lili sampaikan, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop, itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Satu lagu dari Anggis Devaki yang berjudul Bodoh, pendengar, sudah mengudara untuk Anda di siang hari ini. Dan pendengar, kalau tadi sudah Lili sampaikan ya mengenai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan partisipasi dari masyarakat untuk memilih logo untuk HUT RI yang ke-81. Dan ini memang ada 5 nominasi atau 5 pilihan logo. Nah, 5 logo ini, yang pertama ini ada dari logo karya David Wirawan asal Surakarta, Jawa Tengah, yang mengusung konsep 8 harapan, 1 tujuan. Dan berikutnya ini ada logo dari karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat, yang mengangkat konsep kolektif, sinergi, dan bertumbuh. Kemudian ada juga logo nih ya, dari Kebanggaan Bali nih, dari Kanda Putra, ini dari Denpasar Bali, yang mengangkat konsep kemanusiaan yang terhubung. Dan selanjutnya yang keempat, ini ada logo dari karya Rizkiawan dari Malang, Jawa Timur, yang mengangkat konsep berdaya, setara, sinergi bersama. Dan terakhir ini ada logo karya Tiffany Johan asal Batam, Kepulauan Riau, yang mengangkat konsep demokrasi dan kemandirian ya. Dan setiap karya ini pendengar menghadirkan interpretasi kreatif dan unik terhadap tema HUT RI ke-81. Jadi semua desain ini berlandaskan atau didasarkan pada pemahaman mengenai tema, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya. Dan dalam jumpa pers ini dari juri mengumumkan bahwa akan ada 300 hadiah yang disediakan panitia peringatan HUT ke-81 RI untuk mereka yang memilih logo ya. 100 hadiah ini berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan yang dikirim langsung kepada yang bersangkutan. Dan kemudian nanti juga menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif dalam pemilihan logo HUT ke-81. Wow, luar biasa ya. Jadi masyarakat tidak hanya disuruh memilih ya, tidak hanya berpartisipasi, tapi juga bisa mendapatkan hadiah ya. Tadi ada 3 macam hadiah yang pastinya sangat menarik sekali ya. Dan logo-logonya juga sangat bagus gitu ya, pasti ya bingung juga nih mau milihnya yang mana ya. Tapi nanti tinggal kita tunggu ya kira-kira hasil akhir ya, atau pilihan logo yang mana sih yang akhirnya unggul gitu ya. Dan bagi pendengar yang ingin memilih nih dari 5 logo tadi, masih bisa ya sampai hari ini terakhir 28 Juni 2026. Nah, pendengar, informasi tadi Lili kutip dari laman resmi antaranews.com. Nah, pendengar, kalau tadi sudah lagu dari Anggis Devaki ya, galau-galau ya, sekarang ada lagu dari Sandy Karnester ya, yang berjudul Salut Perempuan, akan mengudara untuk Anda.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang dan juga rekan saya Fitri Marlinda. Dan pendengar, di hari Minggu ini kira-kira dari pendengar siapa nih yang udah ngejadwalin untuk pergi liburan gitu ya di akhir pekan ini sebelum besok kita akan memasuki hari Senin lagi gitu ya. Dan mungkin ada dari Anda pendengar yang sudah bersiap-siap nih ingin pergi ke Pesta Kesenian Bali juga boleh banget ya, karena ada beberapa pergelaran yang bisa Anda saksikan di Pesta Kesenian Bali hari ini ya. Nah, kalau tadi sudah jam 3 nanti ya, ini akan ada dari Rekasa Dana Tari dan Tabuh Garapan Anyar, ini dari komunitas seni gamelan busi dari Kabupaten Tabanan, yang mana ini akan tampil di kalangan Angsoka ya, sebentar lagi ya pendengar ya. Nah, kalau nanti jam 5 sore juga ada nih dari Utsawa atau Parade Palegongan Klasik Khas, ini dari Sanggar Seni Gora Yowana Budaya, ini dari Duta Kabupaten Jembrane, dan juga ada dari Sanggar Seni Tari Dharma Wangsa, ini dari Duta Kabupaten Badung ya, ini akan tampil di Gedung Kesiarnawe. Nih, mana nih suaranya pendengar dari Jembrane atau Badung ya, ini boleh banget nih disaksikan ya pergelarannya. Dan nanti juga akan ada sama ya jam 5 sore ini ada Utsawa Joget Bumbung ya. Ini dari Seke Joget Kusumasari dari Kabupaten Karangasem dan juga dari Sanggar Seni Joget Mangun Semara dari Kabupaten Buleleng. Wah, ini siapa nih yang suka nontonin Joget Bumbung boleh banget nih ya. Ini akan tampil juga di kalangan Madya Mandala. Dan masih ada nanti malam juga pendengar, ini jam 7 malam ini ada Rekasadana Prambon, ini dari Sekegong Catur Mandala dari Kabupaten Gianyar yang akan tampil di kalangan Ayodhya. Dan masih ada lagi di jam 19.30 ya atau setengah 8 malam, ini ada Utsawa Gong Kebiar Wanita ya, ini nanti akan tampil di panggung terbuka Arda Chandra, ini dari Sanggar Seni Guntur Madu dari Duta Kabupaten Badung dan juga Sanggar Seni Lila Janaki dari Duta Kabupaten Gianyar. Wah, ini pasti sangat dinantikan ya di panggung terbuka ya dari Gong Kebiar Wanita. Jadi boleh banget ya untuk pendengar yang masih bingung mau kemana, udah bosen mungkin ke mall atau ngafe gitu ya, pengen lihat yang kesenian-kesenian gitu, boleh banget langsung datang ke Pesta Kesenian Bali di Taman Werdi Budaya Art Center ya. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin gak sempet ya untuk nonton atau hadir langsung, tenang aja, Anda bisa menyaksikan live streamingnya dari YouTube RRI Denpasar ya, boleh banget. Kalau misalkan gak sempet datang gak apa-apa, masih bisa lihat ya pendengarnya, jangan khawatir. Nah pendengar, sebelum saya dan juga rekan saya Fitri Marlinda menutup sesi di Denpasar siang ini ada lagu yang mau lewat dulu. Ini lagu dari Raisa featuring Roni Parulian yang berjudul Tetap Bukan Kamu.

Ya, pendengar, duet spesial nih dari Raisa featuring Roni Parulian dengan lagu Tetap Bukan Kamu. Nah, pendengar, tidak terasa ya perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini karena sudah masuk mau pukul 3 sore ya. Tapi jangan khawatir pendengar, karena selain ini akan ada rekan kami yaitu Dharma Chandra yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini ya. Jadi jangan lupa pendengar untuk terus menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa melalui laman www.rri.co.id ya. Dan bagi Anda yang ingin lebih dekat bersama kami, Anda bisa mengikuti kami di sosial media Instagram @rri_pro1 Denpasar atau di Facebook kami di @rri_pro1 Denpasar juga ya. Jadi saya Lili Lintang dan juga rekan saya Fitri Marlinda pamit undur diri dulu dari Denpasar siang ini ya. Semoga semua pendengar setia @rri_pro1 Denpasar yang sudah monitor dari tadi pagi ya, semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia juga di akhir pekan ini menghabiskan banyak waktu bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta ya. Dan kami pamit undur diri pendengar, sampai jumpa lagi ya. Dan ini lagu ada untuk menutup sesi kita di Denpasar siang ini, lagu dari Rafika Duri yang berjudul Ruang Rindu.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Buruk 70 RR Pusat Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Nuansa bening Fidel Diano ya. Semoga sore hari ini, dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, juga Anda juga bening gitu ya, nuansanya seneng gitu ya. Karena memang hari Minggu ini cukup cerah sekali untuk menikmati weekend ya, hari Minggu, karena besok sudah mulai Senin bekerja ya, sambil menemani Anda untuk menikmati nuansa yang begitu indah, karena habis libur, masih dalam rangkaian libur panjang ya. Saya Dharma Chandra akan menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dan musik lainnya untuk Anda. Tentu saja dimanapun Anda berada, mungkin sudah di rumah atau dalam perjalanan, atau mungkin baru mau pulang nih ya, tenang aja, masih ada update yang nanti akan saya updatekan untuk Anda, dan juga lagu-lagu lainnya ya. Dan nanti yang mau request juga boleh loh ya, nanti chat di WhatsApp kami aja, gak apa-apa, di 0896-7812-3830. Nanti saya tunggu untuk update-update juga dari Anda. Masih bersama saya hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
3: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

0: Yeah, Love Me Like You dari Little Mix ya. Kita mencintai ya. Love Me Like You. Seperti halnya mungkin Anda mendukung tim favorit di Piala Dunia 2026 ya. Dan semalam terakhir, tadi pagi Argentina menang melalui Yordania 3-1. Dan itu juga menjadi pertandingan terakhir dalam babak grup. Dan akhirnya sudah lengkap tim yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Dan ini juga tim-tim yang memang berhak untuk melaju ke babak penyisihan atau babak gugur. Memang sudah ada yang terprediksi, ada yang tidak terprediksi juga nih ya. Kalau misalnya saya coba langsung info atau saya ikut dari Detik Sport juga, ini ada tim-tim yang berhak juara dan runner-up kalau dari grup A sampai L ya. Dan ini kalau dari grup A sendiri ada Meksiko yang jadi juara grup. Ini sempurna nilainya. Dan ditemani oleh Afrika Selatan ke 32 besar yang sebagai runner-up. Lalu ada juga grup B Swiss Kanada dan Bosnia Herzegovina. Lalu ada Brazil Maroko juga lolos ya. Dan juga untuk yang grup D, F juga ini ya, seperti Amerika Serikat, Australia dan Paraguay, lalu Jerman, Pantai Gading, Ekuador, lalu juga Belanda, Jepang, Swedia, terus Australia dan ini Australia Jepang nih, khususnya ini dua wakil Asia nih yang tersisa nih ternyata ya, karena tim-tim Asia ini sudah pada gugur gitu ya. Tidak apa-apa, nanti kita lihat nih ya bagaimana nih kiprah tim-tim Asia nih ya. Lalu juga ada Prancis ya, Argentina tentu saja karena dengan nilai yang sempurna. Lalu ada Norwegia, Senegal, lalu ada Spanyol, Tanjung Verde, Belgia, Mesir. Lalu ada Portugal ya, yang di mana Portugal ternyata harus puas nih runner up seri ya ternyata Portugal dengan Kolombia. Karena Kolombia ini menjadi juara grup. Lalu RD Kongo juga mengikuti. Lalu ada Inggris, Kroasia dan Ghana yang akhirnya sudah tersusun semua menjadi 32 besar Piala Dunia. Dan nanti untuk babak penyisihannya sendiri atau babak gugur kurang lebih nanti akan dimulai di hari Selasa ya, jam 1 dini hari. Dan nanti kita lihat untuk pertandingan antara Afrika Selatan ya, kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat pertandingan siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan finalnya siapa nih ya, kira-kira nih ya. Mungkin Anda megang siapa nih ya. Karena memang nanti untuk tahap yang pertama ini antara Afrika dan Kanada. Kita lihat ya. Apalagi nanti setelah itu ada Brazil melawan Jepang. Nih ya. Kita lihat Brazil dan Jepang seperti apa, oke? Nanti untuk update selanjutnya Anda juga bisa langsung dari website kami juga di rri.co.id. Bagaimana nih ya? Anda berdukung siapa nih ya? Kalau saya sih dukungnya yang menang-menang aja ya.
1: Waktunya kentongan.
2: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
3: Lalu gimana dong?
2: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Nih, ku makan menterimu. Ska.
3: Aduh.
4: Nih, uang.
2: Bray, kenapa kau nyodorin aku uang?
4: Ambil, pakai beli gorengan. Mending kau makan gorengan aja daripada makan menteriku.
2: Ya elah, Bray. Main catur aja sih suap menyuap. Kalau yang di bawah aja kayak gini, kayak apa coba yang di atas?
4: Hah? Yang di atas? Kayak pelapon, bro. Diem gak ngapa-ngapain.

Ya, masih dari Pro Satrin Pasar, kenal informasi dan inspirasi. Amin ya, dari Salsabil ya. Amin gitu ya. Seperti halnya tim Nas juga nih ya, Tanjung Verde ya. Kita masih membahas sedikit Piala Dunia ya, karena memang ini mimpi besar tim debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 masih berlanjut ya. Ini tim berjuluk The Blue Sharks itu lolos ke 32 besar usai imbang tanpa gol yang sebelumnya itu melawan Arab Saudi. Nah, dan itu tentu saja hal tersebut membawa Tanjung Verde sebagai runner up ya, dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kalah ya. 3 kali berturut-turut seri loh mereka ya. Keren ya. Jadi memang karena sebelumnya kan juga kekalahan Uruguay dari Spanyol pada waktu sama membuat Tanjung Verde menjadi runner up ya. Dan tentu saja membuat Uruguay pun juga gagal lolos ke fase grup gitu. Dan Arab Saudi juga harus pulang duluan nih setelah di finish di bawah Tanjung Verde. Nah, sekarang nih Tanjung Verde menjadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit ya, kalau misalkan kita lihat atau misalkan di searching, yang pernah menembus babak gugur Piala Dunia. Nah, negara kepulauan kecil di Afrika Barat itu diketahui hanya memiliki sekitar 525.000 penduduk. Nah, ini menjadi tim debutan pertama yang lolos ke fase gugur sejak tim Slovakia pada 2010. Nah, selain itu Tanjung Verde juga menjadi tim debutan pertama sejak Senegal pada 2022 yang tidak terkalahkan sepanjang fase grup. Karena memang kalau misalkan dari hasil pertandingannya atau dari cuplikan atau ketika nonton ya, kalau saya sih dengar sambil nonton nih ya, pertahanan mereka itu memang terkenal cukup solid karena kipernya ini Fodzinha ini tampil gemilang dalam upaya menjaga gawangnya tidak kebobolan di 3 pertandingan. Nah, saat pertama kali dipastikan lolos ke Piala Dunia, Kapten Tanjung Verde Rian Mendes juga menegaskan bahwa tim nasionalnya tidak datang hanya sebagai pelengkap. Bahkan dia berambisi juga untuk membawa Tanjung Verde berani menghadapi negara-negara besar ya. Dan ambisi itu pun sudah terwujud ketika mereka masuk ke grup yang sama dengan salah satu negara besar yang lumayan difavoritkan nih, seperti Spanyol. Bahkan skuad tersebut ya sudah mampu menahan imbang tim Spanyol ya. Tanjung Verde waktu itu imbang lawan Spanyol ya waktu itu ya, karena memang penampilan juga lumayan gemilang nih dari kipernya sendiri. Nah, dan di babak ke 32 besar Tanjung Verde akan langsung berhadapan dengan sang juara bertahan Argentina nih ya pada 3 Juli mendatang. Kita lihat nih ya kiprah Tanjung Verde, apakah bisa mengalahkan sang juara bertahan Argentina atau bagaimana nih ya? Kalau Anda seperti apa nih? Apakah mendukung Argentina nantinya tanggal 3 Juli atau mungkin mendukung Tanjung Verde nih ya? Aduh, kita lihat nih ya. Soalnya menarik juga nih Tanjung Verde ya. Walaupun negara kecil, tapi berhasil lolos ke 32 besar. Dan uniknya, seri 3 kali berturut-turut dan lolos menjadi runner-up ya. Oke, masih banyak sekali informasi yang saya bawakan nanti. Seperti halnya tadi, langsung dari rri.co.id. Dan terus saja bisa Anda akses secara gratis. Bisa Anda lihat informasi dari seluruh Indonesia ya. Masih bersama saya Dharma Chandra. Dalam rangkaian yang pasal sore hari ini, masih banyak lagu-lagu yang saya siapkan. Seperti halnya Take a Drive dari Rex Orange Country. Hanya untuk Anda.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tak sanggup lupa ya. Aduh, gak bisa lupa sama siapa sih ya. Dari Ziva Magnolia ya. Apapun itu, kalau misalkan waktu dilupain, lupain aja lah ya. Gak usah diinget-inget hal-hal yang merugikan diri sendiri gitu ya. Apapun itu konsepnya ya. Dan mungkin kalau misalkan Anda yang masih teringat ingin kirim-kirim salam mungkin ya, atau request lagu, boleh ya. Boleh WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Sekali lagi di 0896-7812-3830. Atau bisa DM di Instagram kami juga di RRI Pro 1 Denpasar. Nanti yang mau salam di sana boleh, nanti akan saya infokan. Dan juga mau request lagu nanti kami carikan jika memang nanti ada ya. Begitu. Saya tunggu sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Om swastiastu, om awigenamastu, namo sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya. Witetong tien, salam kebajikan, rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sima krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

0: selangkah ke seberang ya. Oke, dan ya kita memang harus langkah ke seberang lebih baik gitu ya, kata White Shoes and the Couples Company. Dan juga masih bersama saya Dharma Chandra, masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Dan ini ada informasi yang saya dapatkan juga nih ya, dari rri.co.id terkait peringatan Hari Keluarga ya. Ini momentum memperkuat peran keluarga. Dan memang keluarga ini merupakan lingkungan pertama ya yang berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Dari keluarga, anak belajar mengenal kasih sayang, tanggung jawab, nilai kehidupan, dan serta cara menjalin hubungan dengan orang lain. Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Dan di tingkat internasional, Hari Keluarga Internasional diperingati setiap 15 Mei ya. Dan peringatan yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1993 ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan. Nah, sementara itu, Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas setiap 29 Juni ya. Ya, artinya besok nih. Besok hari Senin. Dan peringatan ini berawal dari momen ketika para pejuang kembali berkumpul dengan keluarganya setelah masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, sejak tahun 1993 nih Harganas ini diperingati secara nasional untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya keluarga dalam pembangunan bangsa ya. Dan semoga dari melalui peringatan Hari Keluarga Internasional maupun Hari Keluarga Nasional, masyarakat juga bisa memperkuat hubungan dalam keluarga, komunikasi yang baik, perhatian dan dukungan antar anggota keluarga, dan juga bisa menciptakan lingkungan yang harmonis serta menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ya. Sekali lagi, besok tanggal 29 Juni ini sudah bisa atau kita memperingati khususnya nasional ya, Hari Keluarga Nasional ya. Bagaimana ya, mungkin untuk Anda para pendengar, jangan lupa selalu mengabari keluarga Anda ya. Tidak harus yang mesra-mesra, kalau misalkan malu pasti ada yang malu dong ya. Setidaknya komunikasi ya tetap terjaga ya, apapun itu bentuknya yang penting tetap terjaga, karena sekali lagi lingkungan terkecil itu adalah keluarga. Dan bagaimanapun juga keluarga adalah orang paling dekat dengan diri kita sendiri. Oke. Masih bersama saya Dharma Chandra hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Tubuh kita memiliki organ-organ yang secara alami menjalankan fungsi detoksifikasi atau membuang zat-zat sampah dari dalam tubuh. Organ itu bekerja sebagai tim dan menjalankan jadwal penyerapan dan pembuangan zat-zat yang tidak berguna dari dalam tubuh yang terjadi sepanjang malam. Mulai pukul 21 sampai 23 adalah saat pembuangan zat-zat racun di bagian sistem antibodi, misalnya kelenjar getah bening, dan aktivitas yang baik adalah membuat suasana tenang seperti mendengarkan musik, duduk santai, atau beraktivitas relaksasi. Kemudian pada 23 sampai 1 dini hari, proses pembuangan racun pada hati atau liver. Dan kegiatan yang terbaik saat seperti ini adalah tidur pulas. Kemudian jam 1 sampai jam 3 dini hari adalah proses pembuangan racun pada bagian empedu. Dan kondisi tercapai saat tidur pulas. Kemudian dari jam 3 sampai dengan jam 5, proses pembuangan racun pada paru-paru. Terjadi batuk hebat pada jam-jam ini, dan bagi penderita batuk, sebab proses pembersihan kotoran mencapai saluran pernafasan. Dan pada jam-jam ini, tidak dianjurkan meminum obat batuk agar tidak menghambat proses pembuangan kotoran. Lalu jam 5 sampai dengan jam 7, proses pembuangan racun pada bagian usus besar, dan bagi mereka yang pencernaannya normal, biasanya akan BAB atau buang air besar pada jam ini. Jika diamati, banyak yang BAB di saat waktu mandi, karena ini jamnya usus besar. Jam 7 sampai jam 9, setelah hampir sepanjang malam organ-organ tubuh melakukan detoksifikasi secara alamiah, saatnya tubuh menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Yang terbaik adalah lakukan sarapan pada jam ini, tentu saja dengan nutrisi yang tepat. Secara bawaan lahir, organ tubuh bisa melakukan pembersihan racun atau detoksifikasi saat kita tidur. Tetapi ini peringatan penting, seperti yang dikutip dari Smart Detox, harus dipastikan bahwa organ tubuh kita dalam keadaan sehat atau fit. Apabila organ tubuh kita tidak sehat atau sakit, ginjal, hati, usus besar tercemar oleh zat racun atau toksin, radikal bebas mengganggu sel-sel tubuh kita, maka pembersihan dan pengeluaran zat sampah atau racun tidak optimal. Untuk membantu kerja organ tubuh kita dan meningkatkan stamina dan vitalitas organ tubuh kita, perlu melakukan detoksifikasi atau detox.
2: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
3: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: King of Anything ya, Sarah Bareilles ya, baru saja ya menemani Anda dengan lantunan suara-suara, waduh, yang luar biasa sekali nih. Saya suka lagu jedak-jeduk gitu ya, upbeat gitu. Karena sore hari ini yang begitu cerah ya, dan juga masih dalam nuansa liburan karena besok sudah Senin, sudah waktunya masuk bekerja atau beraktivitas seperti biasanya ya. Jadi kalau untuk ada para pendengar yang mungkin mau berbagi pengalaman atau mau request lagu salam juga boleh loh ya. Nanti bisa di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 ya. Nanti juga mau menginfokan ke kami apapun, dimanapun, dan kapanpun boleh ya. Seperti halnya informasi yang saya kutip dari rri.co.id ini terkait pemerintah ini dorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan ya. Jadi memang pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan ini tengah mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan, dan pembangunan tersebut direncanakan tanpa APBN. Ini melainkan dengan menggandeng investor melalui skema investasi non-APBN. Dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga mengatakan ini pemerintah berusaha membangun 2.772 km jalur kereta api di Kalimantan, dan pembangunan ini untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di Pulau Kalimantan ya. Dan ia juga menambahkan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan dipercepat. Namun demikian, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor. Nah, terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini mengatakan, pemerintah akan membentuk komite, dan komite ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan juga. Dan menurutnya, komite ini akan berperan dalam menyempurnakan rencana Induk Perkeretaapian Indonesia atau RIPNAS. Dengan demikian, dapat selaras dengan kebutuhan Kalimantan ya. Semoga saja untuk jalur kereta api atau relnya nanti ya itu bisa terrealisasi dengan baik, agar nanti tidak hanya di Jawa saja yang masif untuk pembangunannya, dan juga seperti halnya di Sulawesi ya, waktu itu sudah ada. Semoga nanti bisa merambah ke Kalimantan, dan nanti mungkin bisa merambah ke pulau lainnya ya. Sumatera pun juga sudah cukup basif juga nih pembangunan dari rel kereta api. Nah, semoga saja nanti bisa menunjang dari segi logistik dan juga dari untuk komuter ya, dari antara kota, antar kabupaten hingga antar provinsi nantinya ya. Dan sekali lagi informasi tadi juga saya langsung kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda sekali lagi yang mungkin nanti mau berbagi informasi dan request atau salam, boleh di 0896-7812-3830 atau bisa DM Instagram kami di @rripro1denpasar.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Surga Cinta dari Ada Band ya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Surga Cinta ya, seperti hal yang sekarang masih berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada, surganya sepak bola dalam arti karena sampai sekarang ini masih diadakan pagelaran Piala Dunia 2026 ya. Dan tentu saja itu menyorot para perhatian miliaran bahkan pasang mata di seluruh dunia ya. Jadi memang Amerika Serikat ini khususnya ini menjadi tuan rumah bersama ya, sekali lagi Kanada dan Meksiko. Dan tentu saja ada fenomena juga nih ya, karena secara mayoritas ya keseluruhan sepak bola ini dibilangnya football gitu ya. Cuman kalau misalnya Amerika Serikat sendiri bilangnya soccer gitu. Dan memang ada ini fenomena linguistik yang menarik ya, karena memang ini juga memicu perdebatan nih yang ya lumayan lucu juga ya, kalangan supporter khususnya supporter asing saat tiba di negeri paman sam tersebut. Nah, ketika mayoritas masyarakat dunia menyebut olahraga ini dengan nama football ya atau sepak bola, nah warga Amerika Serikat sendiri sekali lagi konsisten menyebutnya sebagai soccer. Nah, bagi mereka istilah football ya, ini untuk yang Amerika Serikat ini sudah dipatenkan untuk olahraga lokal yang mereka gunakan untuk menyebut olahraga yang menggunakan pelindung kepala dan benturan fisik berat. Jadi bisa dibilang American football. Nah, banyak orang yang mengira bahwa Amerika Serikat ini sengaja nih ya membuat istilah soccer karena sifat narsistiknya atau ingin tampil beda dari negara lain, karena memang tidak apa pada ya seperti kita tahu sendiri ya, Amerika punya istilah sendiri, punya acara sendiri, apapun itu membedakan agar mereka tuh terlihat beda dan punya pasarnya tersendiri begitu ya. Tapi memang catatan sejarah linguistik olahraga ini membuktikan hal sebaliknya nih. Istilah soccer ini justru lahir dan diciptakan pertama kali oleh orang Inggris sendiri ya. Jadi memang sebelumnya pada abad ke-19 nih, kalau dari dokumen sejarah The Football Association atau FA di Inggris, ini permainan menggunakan bola sepak di Inggris ini belum memiliki aturan ya sebelumnya ya. Setiap sekolah dan universitas ini memiliki aturan mainnya masing-masing. Ada yang mengizinkan bolanya itu dipegang, dibawa lari. Ada pula yang murni hanya boleh ditendang. Nah, kondisi ini menimbulkan kebingungan ya antar sekolah yang ingin bertanding. Dan untuk mengatasinya, jadi pada tahun 1863 nih, perwakilan dari berbagai klub dan sekolah ini berkumpul di London untuk membekukan aturannya secara universal. Dari pertemuan inilah lahir organisasi sepak bola pertama di dunia bernama The Football Association. Namun, kelompok yang lebih menyukai permainan bola dengan tangan dan tabrakan fisik menolak aturan tersebut. Dan akhirnya mereka memisahkan diri dan mendirikan organisasi sendiri bernama Rugby Football Union pada tahun 1871. Dan akibatnya di Inggris saat itu ada dua jenis permainan football yang populer. Dan juga setelah itu lahirlah ya ada istilah terbaru lagi nih ya. Untuk membedakan kedua jenis olahraga tersebut dalam percakapan sehari-hari, nah masyarakat Inggris khususnya para mahasiswa di Universitas Oxford ini mulai membuat istilah gaul nih atau slangnya gitu ya, dengan memotong nama resmi olahraga tersebut dengan menambahkan akhiran er ya, er gitu. Nah, olahraga rugby football itu disingkat menjadi Ruger, tulisannya R-U-G-G-R, Ruger, Rager gitu. Olahraga Association Football itu disingkat dengan mengambil alih suku kata tengahnya, ASOC ya. Lalu diubah menjadi soccer gitu, dari kata association. Jadi A-S-S-O-C-nya, ASOC-nya itu diambil karena slangnya ada R-nya, jadi soccer gitu. Jadi soccer gitu ya. Nah, pakar etimologi dan kamus bahasa Oxford English Dictionary juga mencatat bahwa istilah soccer pertama kali muncul dalam bentuk tulisan pada tahun 1880-an di Inggris. Nah, jadi masyarakat Inggris ini menggunakan kata football dan soccer secara bergantian selama puluhan tahun untuk merujuk pada olahraga yang sama. Nah, di Amerika sendiri ya, Amerika Serikat sendiri pada akhir abad ke-19 itu sudah terlanjur nih warganya ya mempopulerkan olahraga ciptaan mereka sendiri yang menggabungkan elemen unsur rugby dan sepak bola yang mereka namakan American Football. Nah, karena sudah terlanjur football itu melekat dengan olahraga tersebut ya, American Football, jadi Amerika Serikat mengadopsi istilah gaul Inggris yaitu soccer untuk menyebut sepak bola konvensional agar masyarakat tidak bingung membedakan kedua olahraga ini ya. Dan itu dia informasi yang saya dapatkan sekali lagi dari rr.co.id. Jadi istilahnya ya sudah tahu ya, kenapa dibilang soccer, kenapa nggak football aja gitu. Foot itu kan kaki, ball itu kan bola ya, seharusnya kan bola kaki ya, bolanya disepak gitu kan.
Nah ada lagi istilah lucu, rugby itu kan bolanya kan dipegang ya. Kenapa nggak bolanya nggak telur, egg ball gitu. Ya seperti itulah perbedaannya antara soccer dan football. Kenapa di Amerika Serikat sendiri berbeda sebutannya menjadi soccer, tidak football ya. Dan masih bersama saya Dharma Chandra sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti yang mau bergabung atau berbagi informasi atau request boleh WhatsApp kami saja di 0896 7812 3830.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

Stay With Me dari Miki Matsubara ya. Dan seperti lagunya, Stay With Me, Stay With Us, tetap bersama kami. Karena saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Singaraja untuk mengupdate informasi kepada Anda dalam rangkaian Warta Berita Lintas Bali NTB kurang lebih sesaat lagi jam 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja untuk Anda para pendengar tetap bersama kami hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Bali sekarang dari 448.734 UMKM itu UMKM.
2: Narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk...
3: Selamat sore pendengar, penguatan manajemen usaha, legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM Bali di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Salsabil. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi penguatan manajemen usaha legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM Bali di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.
4: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, saat ini terdapat sebanyak 448.734 UMKM yang tersebar di seluruh Bali. Namun sebagian besar masih berada pada skala mikro dan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan usaha, legalitas, serta perluasan akses pasar. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memberikan pendampingan secara berkelanjutan, mulai dari fasilitas perizinan usaha, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga mempertemukan UMKM dengan industri maupun pasar ekspor melalui program business matching. Pendampingan serupa juga diterapkan pada pelaku UMKM yang mengikuti Pesta Kesenian Bali dengan memastikan produk yang dipasarkan telah melalui proses kurasi dan memenuhi standar kualitas. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Purnama kepada RRI mengatakan, tujuan utama pendampingan tersebut adalah mendorong pelaku usaha agar mampu berkembang dan naik kelas.
1: Terkait dengan UMKM yang ada di Bali sekarang, dari 448.734 UMKM itu, UMKM di Bali kebanyakan adalah masih mikro. Di sini tantangan bagi pemerintah ini, kita sebagai pemerintah, sebagai pendamping untuk UMKM, kita di sini melakukan pendampingan, selalu memberikan motivasi kepada para UMKM, baik dengan pelatihan, biar UMKM itu naik kelas gitu. Tantangan yang paling berat saat ini UMKM itu, banyak UMKM belum memiliki manajemen usaha.
4: Lebih lanjut, Dewa Agung Gede Purnama menambahkan, kolaborasi dengan berbagai instansi juga terus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.
1: Kita selalu bersinergi dengan OPD-OPD terkait, juga dengan kabupaten kota selalu bersinergi dalam mendampingi maupun memfasilitasi para UMKM. Nah, di sini juga kita terkait dengan untuk permodalan, kita bersinergi dengan pihak bank itu terkait dengan gimana caranya UMKM mendapatkan kredit, gimana gitu, kita selalu kerjasama dengan pihak bank. Terkait dengan ketenaga kerja, kita bersinergi dengan BPJS Ketenaga Kerjaan gitu.
4: Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Dengan peningkatan kualitas produk, legalitas yang lengkap, serta akses pasar yang semakin luas, UMKM Bali diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berdaya saing. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Bupati Buleleng Dr. I. Nyoman Sucitra mendorong penguatan hak kekayaan intelektual atau HKI terhadap inovasi pelang nama jalan berbahan daur ulang plastik sebagai upaya melindungi karya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah.
5: Ini harus dipatenkan supaya tidak ada orang lain nanti mengakui.
6: Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucidra SPOG mendorong penguatan hak kekayaan intelektual atau HKI terhadap inovasi pelang nama jalan ramah lingkungan berbahan daur ulang plastik yang dipasangkan di kawasan titik nol Kota Singaraja. Produk karya rumah plastik mandiri Buleleng milik Eka Darmawan itu dinilai tidak hanya menjadi solusi pengurangan sampah plastik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan potensi untuk dikembangkan lebih luas. Sucidra menegaskan inovasi tersebut layak mendapatkan perlindungan HKI agar hasil karya anak daerah memiliki kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing. Menurutnya, pengelolaan sampah harus mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.
5: Ini harus dipatenkan supaya tidak ada orang lain nanti mengakui. Jadi ada perlindungan hukum yang jelas. Jadi yang hak patennya yang punya Pak Eka Darmawan dari Bejubing Bastasi.
6: Sementara itu, pemilik rumah plastik mandiri Buleleng Eka Darmawan mengaku proses merumuskan desain hingga menghasilkan plang nama jalan yang kuat dan tahan terhadap cuaca memerlukan berbagai tahapan uji coba. Mulai dari komposisi bahan baku, teknik pencetakan, hingga penyempurnaan bentuk dilakukan agar produk memenuhi standar sebagai infrastruktur publik.
7: Produksinya itu bentar kok, 3 mingguan sebenarnya. Tapi yang lama itu karena ini proyek pertama, kita menentukan desain itu yang sampai sebulanan sebenarnya. Desain habis itu biar mengikut juknis dari disu juga, tidak menyalahi aturan, dan estetikanya dapat. Desainnya itu yang lama, produksinya paling cuma 3 minggu, hampir 1 bulan lah.
6: Sementara itu, pemasangan plang nama jalan berbahan daur ulang plastik di titik nol Singaraja menjadi langkah awal pemanfaatan material hasil pengelolaan sampah sebagai infrastruktur perkotaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap inovasi tersebut mampu memperkuat gerakan ekonomi sirkular, mengurangi timbunan sampah plastik, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak inovasi lokal yang terlindungi melalui HKI dan memiliki daya saing di tingkat nasional. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekan pentingnya peran sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045.
2: Di mana yang seperti narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
8: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Kepala BNN Kabupaten Buleleng Komang Yuda Mundianto mengatakan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masa depan anak dan remaja. Karena itu, edukasi mengenai bahaya narkotika perlu diberikan sejak dini agar generasi muda memiliki ketahanan diri dan karakter yang kuat. BNN Kabupaten Buleleng juga menggencarkan berbagai program pencegahan mulai dari edukasi di sekolah, pembentukan remaja teman sebaya atau RTS, hingga kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari narkoba.
2: Di mana yang seperti narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri.
8: Menurut BNN, peran keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua diharapkan aktif mengawasi, memberikan pendidikan, dan mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan positif sehingga terhindar dari pergaulan yang beresiko. BNN juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Pengguna narkoba dipandang sebagai korban yang membutuhkan penanganan dan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kriminal.
2: Itu yang tadi saya sampaikan, itu adalah kita harus bisa menjadi pelopor. Pelopor atas sehat tanpa narkotika. Sekarang ini kan lagi tren banget nih, run. Lari di mana-mana, apa segala macam. Itu hal yang positif, yaitu kita bisa mengikuti hal-hal yang positif, kegiatan sosial maupun kemasyarakatan. Jadi kan kita bisa mengedukasikan ke masyarakat ataupun internal keluarga kita sendiri.
8: Melalui sinergi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, BNN berharap terwujud generasi muda yang sehat, cerdas, dan bebas narkoba sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, di tengah perkembangan industri ekonomi kreatif, kerajinan Bokor Payet semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu produk unggulan UMKM di Bali. Berangkat dari fungsi tradisional sebagai sarana upakara umat Hindu, Bokor Payet kini berkembang menjadi produk bernilai seni tinggi yang tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan para perajin lokal.
9: Kerajinan Bokor Payet semakin menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Rayu Jayanti kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, tidak hanya berfungsi sebagai sarana upakara dalam tradisi agama Hindu, Bokor Payet kini berkembang menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai estetika tinggi sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan perajin lokal.
10: Kalau untuk bahannya, bahan dia bambu, terus belinya kita masih di UMKM di Buleleng, ulatan bambunya, terus tiang cuma ngisi sebagai ngisi payetnya.
9: Ia menambahkan Bokor Payet merepresentasikan perpaduan antara pelestarian budaya dengan inovasi produk. Perajin tidak lagi hanya mempertahankan bentuk tradisional, tetapi juga melakukan diversifikasi desain, pemanfaatan material lokal, serta pengembangan motif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tren pasar.
10: Itu motif-motif terbaru, biar konsumen-konsumen pembeli itu bisa tertarik. Kalau nggak bisa kan, nanti kalau menonton segitu-gitu aja kan, untuk jangka waktu pemakaiannya itu kan lama. Jadi kalau itu-itu aja, jadi lebih gini, pembelinya lebih, apa namanya tuh, rendah lah, nggak gini.
9: Dengan demikian, Bokor Payet menjadi bukti bahwa budaya dapat berkembang seiring inovasi. Melalui kreativitas para perajin UMKM, produk tradisional tidak hanya mempertahankan fungsi religiusnya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang memperkuat identitas budaya Bali, sekaligus menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi yang terjadi selama masa libur sekolah melalui penambahan kapasitas layanan dan optimalisasi armada penyeberangan menuju Gili Manu.
8: PT ASDP Indonesia Ferry Persero mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi melalui optimalisasi armada dan penambahan kapasitas layanan penyeberangan menuju Gili Manu selama masa libur sekolah. Kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak 21 Juni 2026 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah dan kondisi cuaca di Selat Bali yang memengaruhi operasional kapal. Tercatat sebanyak 9.571 kendaraan menyeberang pada 21 Juni atau meningkat sekitar 23% dibandingkan hari sebelumnya, dengan kenaikan terbesar berasal dari kendaraan pribadi roda 4. Untuk mengurangi antrian, ASDP mengoperasikan seluruh dermaga dan armada yang tersedia, termasuk mengoptimalkan dermaga Movable Bridge dengan dukungan 30 kapal serta menambah layanan KMP Port Link 7 di dermaga Bulusan. Kapal juga disiagakan di dermaga LCM dan Ponton untuk mempercepat layanan kendaraan logistik dan roda 2. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang dari sekitar 5 km menjadi 2,5 km. ASDP juga mengimbau masyarakat membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizi dan memanfaatkan program stimulus tarif yang berlaku hingga 5 Juli 2026. ASDP memastikan pemantauan operasional dan evaluasi layanan akan terus dilakukan secara berkala agar konektivitas penyeberangan selama masa libur sekolah tetap berjalan aman, lancar, dan andal. Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, edukasi mengenai pentingnya menjaga hak atas tanah kini dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui media film layar lebar, Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bali mengajak masyarakat memahami cara mencegah sengketa tanah sekaligus mengantisipasi praktik mafia tanah.
11: Nah, harapannya dengan film ini sih minimal kita semua yang menonton ini bisa memberikan edukasi lah kepada keluarga kita.
12: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali memanfaatkan film layar lebar Tanah Sengketa sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak atas tanah. Melalui pendekatan tersebut, BPN juga mengajak masyarakat mencegah sengketa pertanahan serta mengantisipasi praktik mafia tanah. Kegiatan nonton bareng film Tanah Sengketa digelar di Cinepolis Network Jimbaran. Acara dipimpin Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, bersama jajaran pejabat dan staf BPN se-Bali. Menurut Eko, penyampaian edukasi melalui film diharapkan lebih mudah diterima masyarakat karena mengangkat persoalan pertanahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai tertib administrasi pertanahan dinilai menjadi kunci untuk mencegah sengketa di masa mendatang.
11: Nah, harapannya dengan film ini sih minimal kita semua yang menonton ini bisa memberikan edukasi lah kepada keluarga kita. Hati-hati kalau misalnya dalam rangka untuk beli tanah, jangan tergiur murah, ya kan? Benar-benar dicek, ya kan? Apakah memang benar pemiliknya atau tidak, ya kan?
12: Selain mengedukasi masyarakat mengenai sengketa tanah, film tersebut juga menjadi sarana sosialisasi penting penggunaan sertifikat tanah elektronik. Menurut Eko, sertifikat elektronik memudahkan masyarakat apabila dokumen mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana.
11: Tadi juga ada edukasi juga terkait sertifikat elektronik. Nah, itu menjadi penting sekali karena misalnya kalau terjadi musibah, baik kebakaran maupun banjir, semuanya sudah sertifikatnya elektronik, tinggal cetak ulang aja daripada manual. Yang ini juga edukasi supaya masyarakat yang memegang sertifikat manual segera dialimediakan elektronik.
12: BPN Bali juga mencatat tingkat sengketa tanah di Bali masih relatif rendah, yakni sekitar 5% dari keseluruhan pelayanan pertanahan. Meski demikian, BPN tetap mengedepankan penyelesaian melalui mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke jalur pengadilan sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan meminimalkan konflik pertanahan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Kodam 9 Udayana mendukung program nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia.
14: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
15: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
14: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
15: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
14: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
15: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Penguatan manajemen usaha, legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM Bali di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Dan dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Om Swastiastu. Saya Agus Hastape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Dan pasar sore ini.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Alton Girl dari Westlife ya. Dan masih di area prosesatuin pasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dharma Chandra, masih sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah, yang dimana masih saya bagikan informasi khususnya terkait masalah hoax nih ya, atau media sosial juga nih, atau literasi digital ya. Karena memang perkembangan media sosial ini menjadikan setiap pengguna berpotensi menjadi penyebar informasi kepada khalayak luas. Dan kemudahan membagikan konten memang mempercepat arus informasi. Tapi memang di sisi lain, ini meningkatkan resiko penyebaran hoax apabila ini masyarakat tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, literasi digital ini menjadi bekal penting agar masyarakat mampu memilah informasi sebagai sebelum membagikannya kepada orang lain. Dan sebagai content creator, memang ini penting sekali ya untuk tanggung jawab setiap pengguna media sosial dalam menyikapi informasi tentu saja ya. Dan hal tersebut juga menunjukkan ya bahwa penyebaran informasi bukan hanya persoalan kecepatan saja, tapi sekali lagi menyangkut tanggung jawab moral. Dan semoga saja ya kalau misalkan kita memverifikasi informasi dan juga paham terkait dan juga menjadi bagian dari literasi digital yang baik, kita diharapkan juga menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan tetap berkontribusi menciptakan ruang digital yang sehat. Jadi intinya sebelum Anda memilih informasi, tetap harus memilah terlebih dahulu, disaring terlebih dahulu, harus dipastikan verifikasinya benar atau tidak. Karena di era digital AI sangat canggih sekali, semua tidak ada tapi diada-adakan ya. Video lama tapi di-up kembali dengan caption yang mengundang bahwa ini hal terbaru dan lain sebagainya. Jadi untuk Anda para pendengar ya yang biasa menggunakan media sosial, sekali lagi jangan diambil mentah-mentah ya. Tetap harus diverifikasi dulu videonya, video tentang apa, apakah baru atau lama. Jika memang baru, apakah benar ini konten tersebut ada sangkut pautnya dengan caption yang dimaksud ya. Karena di era sekarang informasi atau media sosial ada sebagai senjata yang mematikan juga ya. Bahkan ini bisa membuat tidak stabil ya dalam urusan pertemanan, rumah tangga, ataupun bahkan bisa kota ataupun negara. Jadi harus hati-hati dan harus bertanggung jawab, oke? Dan informasi tadi juga saya kutip langsung dari rri.co.id. Dan sebagai informasi, nanti kurang lebih jam 18.00 waktu Indonesia Tengah, nanti kita aturkan Puja Trisandya. Dan juga setelah itu, kurang lebih jam 18.14, nanti akan dikumandangkan azan maghrib untuk Denpasar sekitarnya. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Kesabaran itu ada dua macam. Kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai. Tanda-tanda orang bijaksana antara lain adalah lidahnya selalu basah dengan zikrullah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan pasar.

0: Melawan Senja dari Agi Radit ya. Dan masih bersama saya juga Dharma Chandra di yang hari yang sudah mulai senja nih ya di Pro 1 Denpasar. Dan ngomong soal senja juga, apa namanya, di luar ini langitnya begitu cantik tadi saya lihat. Aduh. Ya, semoga untuk Anda para pendengar yang lagi ada berada di perjalanan pulang atau mungkin saat ini masih di daerah-daerah yang memang sunsetnya bagus nih ya. Saya jadi pengen liburan deh. Gak apa-apa, liburannya di sini aja ya, sambil cek-cek sosmed yang dibuat oleh konten kreator nih untuk melihat gimana sih dunia luar gitu ya. Karena memang menjadi konten kreator saat ini tidak hanya dituntut mampu menghasilkan konten yang menarik ya, tapi ini juga tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik yang dimana derasnya arus informasi di media sosial itu mempengaruhi cara pandang masyarakat. Nah, jadi memang seorang konten kreator perlu menjadikan akurasi informasi sebagai landasan utama sebelum mengejar popularitas. Nah, ini konten kreator asal Bali, ya Septi Diantari, dalam dialog sebelumnya di Pro 2 Denpasar RRI, ini mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kecenderungan masyarakat yang lebih mengutamakan kecepatan dibandingkan ketepatan informasi. Dan pernyataan tersebut ini menunjukkan bahwa media sosial ini mengubah setiap pengguna menjadi penyampai informasi. Nah, akibatnya kesalahan dalam membagikan informasi dapat dengan cepat menyebar dan berdampak luas. Nah, maka dari itu, kemampuan memverifikasi informasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab seorang konten kreator. Jadi memang selain kita membangun kreativitas, ini konten kreator juga perlu memiliki integritas ya. Jadi konten yang akurat dapat dipertanggungjawabkan akan memberi manfaat jangka panjang dan membangun kredibilitas di mata audiens. Dan tentu saja di masa era digital ini, keberhasilan seseorang konten kreator tidak hanya diukur dari banyaknya yang nonton atau mungkin viralnya unggahan tersebut, tapi dari kepercayaan yang berhasil dibangun melalui informasi yang benar dan bertanggung jawab ya. Untuk Anda para pendengar ya, sebagai konten kreator mungkin ya dimanapun Anda berada, ingat membagikan konten itu sangat bagus sekali khususnya untuk informasi, tapi sekali lagi harus didukung dengan data-data atau informasi yang valid ya. Jadi jangan hanya viral saja, jangan hanya view-nya saja, tapi bagaimana seorang konten kreator bisa menginfokan penontonnya atau masyarakat agar mendapatkan informasi yang bagus dan juga layak apapun dan juga informasi yang beredukasi juga gitu ya. Apalagi kalau hiburan ya, hiburan pun juga tetap harus yang tidak menjelek-jelekan gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa memberikan informasi yang baik untuk semua. Oke. Dan informasi tadi saya dapatkan dari rri.co.id dan masih bersama saya hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
2: Bu, air mineralnya 2 ya?
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
1: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

nyangkalan ya dari For Revenge ya. Siapa sih yang kata kita mau nyangkalin gitu? Kadang ada hal-hal yang memang kita harus sangkalkan gitu ya. Denial juga gitu ya. Kadang memang yang kita anggap itu baik kita ya, sehat. Padahal belum tentu juga. Ya, ini kalau misalkan saya lihat dari RRI titik ya titik ide ini terkait makan buah nih ya. Apalagi sekarang udah malam nih, biasanya kan makan banyak juga nih ya untuk mengurangi makan malam, biasanya makan buah di malam hari. Nah, ini sehat atau enggak ya sebenarnya ya? Jadi memang banyak orang sebenarnya memilih buah sebagai cemilan malam karena dianggap lebih sehat dibandingkan makanan manis. Tapi ini muncul anggapan juga bahwa kebiasaan ini dapat memicu kenaikan berat badan atau gangguan pencernaan. Nah, benar gak sih? Sebenarnya apakah bisa berisiko justru di malam hari? Nah, kalau misalkan dari para ahli gizi ini menegaskan tidak ada bukti ilmiah ya yang menyatakan buah menjadi berbahaya karena dikonsumsi pada malam hari. Nah, faktor utama yang mempengaruhi kesehatan justru terletak pada jenis buah, porsi yang dikonsumsi, serta kondisi kesehatan individu. Secara umum, buah itu tetap kaya nutrisi, vitamin, mineral, dan antioksidan kapanpun dikonsumsi. Dan ini merujuk pada Harvard T.H. Chan School of Public Health. Konsumsi buah secara rutin ini berkaitan erat dengan kesehatan jantung dan pemenuhan serat harian. Dan juga justru makan buah di malam hari ini bisa membantu menekankan keinginan mengkonsumsi camilan kurang sehat. Buah seperti apel, pir, pepaya, atau kiwi ya, ini mengandung serat tinggi yang memberikan efek kenyang lebih lama. Dan kesimpulannya, makan buah di malam hari tetap aman selama dalam porsi wajar dan juga seimbang. Jadi memang anggapan bahwa kebiasaan ini selalu beresiko lebih mendekati mitos ya daripada fakta ilmiah. Dan sekali lagi informasi tadi saya kutip langsung dari rri.co.id. Dan sesaat lagi jam 19.00 saya akan mengupdate informasi Anda dalam Cek Fakta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari https://www.komdigi.go.id beredar unggahan di media sosial menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, disertai narasi yang menyebut dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan, sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian

0: Kementerian Luar Negeri. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran-Israel.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: komunikasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Adu bola mata ya dari Tiara Andini tadi. Adu bola mata. Aduh. Dan memang kadang kita harus saling mengadu bola mata dalam arti saling lihat-lihatan gitu ya. Seperti halnya saya nih lihat-lihatan nih sama pendengar Pro 1 yang ada di WhatsApp ya. Pendengar ketawa KTV Pro 1 Denpasar. Wah, udah rame sekali ini ya. Udah malam ya. Dalam rangkaian Denpasar malam ini ada Pak Widi, ada Bu Wiga juga, ada Bu Rai. Lalu ada Kak Rahma juga, ada Bu Farida, rame sekali nih di grup ya. Dan yang mau bergabung nanti boleh ya di 0896-7812-3830 untuk yang mau bergabung nanti senandung malam ya, atau di grup pendengar ketawa KTV Pro 1 Denpasar ya. Ngomong-ngomong soal WhatsApp ya, jadi ini WhatsApp ini mulai memperluas strategi bisnisnya nih di luar model layanan gratis yang selama ini menjadi andalan. Jadi pada 2026, aplikasi pesan milik Meta tersebut ini resmi menghadirkan layanan berlangganan WhatsApp Plus di Indonesia dengan fitur premium untuk pengguna individu. Dan kehadiran WhatsApp Plus ini menunjukkan perubahan tren di industri aplikasi komunikasi global yang sebelumnya pendapatan platform pesan instan ini banyak berasal dari layanan bisnis dan iklan. Nah, ini fitur eksklusif ini ya, bisa diakses melalui biaya langganan. Nah, kalau misalkan dikutip dari website resmi Meta, ini pada semua pengguna WhatsApp ini diberikan kesempatan secara gratis selama 1 bulan. Nah, setelah masa uji coba berakhir, nanti pengguna yang ingin melanjutkan akses ini perlu membayar biaya berlangganan sebesar Rp13.900 per bulan. Dan layanan baru ini tidak berfokus pada fitur komunikasi inti saja ya, tapi ini sebaliknya, ini menawarkan pengalaman yang lebih personal. Jadi berbagai opsi kustomisasi tampilan, terus juga fitur tambahan yang tidak tersedia pada versi gratisnya. Nah, salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan mengubah tampilan aplikasi secara lebih fleksibel. Dan pengguna dapat memilih tema, warna antar muka, hingga ikon aplikasi sesuai preferensi masing-masing. Dan fitur yang selama bertahun-tahun menjadi permintaan sebagian komunitas pengguna WhatsApp-nya. Nah, jadi selain aspek visual ya, ini juga memberikan peningkatan fungsionalitas nih WhatsApp Plus-nya nih. Jadi dapat menyelamatkan hingga 20 percakapan penting di bagian atas daftar chat. Jadi di pin-nya lebih banyak gitu ya. Dan juga ada stiker dan ada ring yang eksklusif itu masuk dalam paket tersebut. Dan sekali lagi informasi juga saya langsung kutip dari rri.co.id. Gimana nih? Udah ada yang coba fitur WhatsApp Plus belum nih ya? Saya sih belum ya. Jadi cuma penasaran juga sih. Apa yang membedakan? Nanti mungkin bisa ya kita cek WhatsApp Plus ya. Khususnya untuk Anda para pendengar yang biasa menggunakan WhatsApp, mungkin boleh dicoba nih ya. Masih bersama saya Dharma Chandra hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya tuh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak
4: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Oke, tinggal dari Mawar Jiyong ya. Dan bagaimana nih ya? Apakah Anda akan tinggal atau meninggalkan? Apapun itu ya bentuknya ya. Kadang memang kita juga bingung nih ya, mau tinggal ya atau bertahan gitu ya. Seperti halnya kita biasa bertahan menghabiskan waktu berjam-jam untuk berinternet ria. Wah ya. Banyak nih pasti ya. Ini kalau saya kutip dari rri.co.id, nih aktivitas masyarakat Indonesia di ruang digital nih semakin intensif juga nih ya. Seiring tingginya durasi penggunaan internet harian dan survei penetrasi internet dan perilaku pengguna internet Indonesia 2006 yang diselenggarakan APJII ini menunjukkan mayoritas pengguna internet menghabiskan waktu 4 hingga 6 jam per hari untuk terhubung ke dunia maya, dan kelompok pengguna dengan durasi akses hingga 4 jam per hari begitu, ini mencapai 43,4% dari total responden. Nah, sementara itu 33,6% responden ini mengakses internet selama 1 hingga 3 jam, lalu 13,4% lainnya terhubung selama 7 hingga 10 jam per hari. Dan data tersebut mencerminkan semakin banyaknya peran internet dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari bekerja, belajar, berbelanja hingga menikmati hiburan digital ya. Perkembangan ekonomi digital Indonesia yang terus bertumbuh juga mendorong masyarakat semakin bergantung pada layanan berbasis internet ya. Nah, menariknya nih durasi penggunaan internet masyarakat relatif stabil ya dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 84,6% responden ini menyatakan waktu penggunaan internet mereka tidak mengalami perubahan dibandingkan 2025. Nah, sementara 12,1% mengaku meningkat dan 3,3% menyebut mengalami penurunan. Nah, meski demikian, data seluler masih menjadi tulang punggung akses internet nasional nih. Sebanyak 64,6% ini responden ini mengandalkan jaringan seluler operator untuk terhubung ke internet di berbagai operator dan juga berbagai wilayah ya. Dan ini juga memperlihatkan nih bahwa fenomena tersebut ya di internet di Indonesia ini semakin berpusat pada perangkat mobile, dan kemudian akses harga perangkat yang semakin terjangkau hingga dukungan jaringan seluler yang begitu luas ini membuat smartphone menjadi pilihan utama bagi hampir seluruh kelompok usia. Tapi tetap harus waspada karena ancaman dari penipuan online ya, dari pengguna internet tersebut atau link-link yang scam gitu ya. Tetap harus hati-hati ya. Dan itu tadi, literasi digital itu juga penting ya. Tidak hanya internet saja perangkat yang kita gunakan gitu maksudnya ya. Tapi literasi digital kita juga harus memahami, khususnya dalam penggunaan media sosial gitu. Dan memang sekali lagi, penggunaan media sosial dalam internet pun juga kita harus memverifikasi jika mungkin Anda ingin memberikan informasi atau menyebarkan informasi apakah valid atau tidak dan lainnya begitu ya. Banyak yang bisa digunakan ya. Seperti tadi, belajar gitu ya. Saya sih biasanya belajar pakai internet gitu ya. Atau belanja online nih kayak operator saya malam ini, Gung Bayu belanja online gitu kan. Atau Bang Wandi biasanya searching-searching. Udah standby nih Bang Wandi nih nanti ya. Dan itu dia, banyak pokoknya hal yang bisa digunakan dalam dunia internet. Dan informasi tadi saya langsung kutip dari rri.co.id. Dan ini di WhatsApp kami juga pendengar Ketawa Ketiwi Pro 1 Denpasar juga sudah cukup ramai. Nanti yang mau join ya di Senandung Malam atau mau bergabung bersama kami, nanti boleh di WhatsApp kami saja, di chat di 0896-7812-3830 ya. Jadi boleh bergabung bersama kami. Masih dalam rangkaian Denpasar malam ini, masih bersama saya Dharma Chandra sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Rhapsody dari JKT48 ya, lagu terakhir dan juga sebagai penutup dalam rangkaian dari Pasar Malam ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah menemani saya dari jam 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga jam 20.00 ya. Dan sekali lagi terima kasih, dan juga nanti setelah ini ada rekan saya, Bung Wandi, yang akan menemani hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Siap-siap pegadang yang nanti mau bergabung di Senandung Malam, boleh sekali ya. Nanti akan ditemani pokoknya sampai tidur, oke? Okay? Kalau gitu, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sebelumnya, dan tetap bersama kami hingga seterusnya. Di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa.

0: di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
2: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
3: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
2: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang berjumlah 453, yang kembali 351, yang kedua 4 di tanah, dan yang kedua pulang juga di tanah.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya, yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi. Dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. 34 menit dari pukul 8 malam. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah sampai rumah ya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Untuk Anda yang masih melakukan aktivitas di luar juga, harus terus hati-hati dan terus waspada ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin sekarang masih mau menuju ke Art Center untuk menyaksikan beberapa penampilan dari PKB ya. Wah, seru ya. Saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Dan saya tidak sendiri, saya dengan Gung Bayu ya. Untuk Anda, jangan lupa nanti ada Senandung Malam. Lagunya spesial buat Anda, Indonesia tahun 80-90an. Tapi sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Bahaya Suara Terbanyak dan Berita Bohong, dibawakan oleh UTJ Matulesi. Dan untuk Canduara Radio, kami hadirkan produksi dari RRI Denpasar dengan judul Modal Habis Kena Vertigo, Bangkit Lewat Doa. Jangan kemana-mana ya, pastikan jangan pindah channel di 105,2 MHz, masih di Pro 1 Denpasar. Denpasar.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam acara Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Bersama saya Uce Matulesi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Apa kabar? Saya berharap ketika mendengarkan siraman ini, saudara-saudara ada dalam keadaan yang baik. Kalaupun ada sakit, kalaupun ada dalam pergumulan apapun, tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik ya. Karena dalam segala situasi, Tuhan ada dan Tuhan hadir. Firman Tuhan yang akan kita baca, tema kita adalah bahwa bahaya suara terbanyak dan berita bohong. Yang terbacakan dalam kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan dan pemberitaan. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, Allah yang mengasihi kami, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, Bilangan 14 ayat 1 sampai yang ke-10 berkata, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, kalau saja kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka berkata satu sama lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyak pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengatakan akan melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan pada semua orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Kita hidup di era informasi dan demokrasi. Kita menghargai pendapat mayoritas dan kebebasan berpendapat. Namun Alkitab memberikan peringatan serius tentang bahaya ketika suara terbanyak justru mengarahkan kita kepada keputusan yang salah. Terutama ketika dipenuhi oleh berita bohong dan ketakutan. Dalam Bilangan 13 sampai 14, kita menemukan kisah tragis di mana suara mayoritas 10 pengintai membawa seluruh bangsa Israel kepada keputusan yang menentang janji Tuhan hanya karena mereka mempercayai dan menyebarkan laporan yang berisi ketakutan yang berlebihan dan ketidakpercayaan.
Apa sih laporan yang diputarbalikkan dalam Bilangan 13 ayat 26 sampai 33? Kisah ini dimulai dengan laporan ke-12 pengintai. Mereka semua melihat hal yang sama. Fakta yang disepakati, tanah itu memang berlimpah-limpah susu dan madunya dalam ayat 27. Fakta objektif, tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Ayat 28. Namun seluruh pengintai menambahkan interpretasi yang dipenuhi ketakutan. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita, pada ayat 31 bacaan kita. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, pada ayat 32. Pernyataan yang jelas-jelas berlebihan. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami ini seperti belalang. Mereka menempatkan diri seperti belalang. Bahwa orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi. Dan bangsa Israel itu diumpamakan seperti belalang. Inilah awal dari berita bohong. Mengambil fakta lalu membumbuinya dengan ketakutan, melebih-lebihkan, dan kesimpulan yang berdasarkan emosi, bukan iman. Terus pendengar, bagaimana respon massa yang dipengaruhi dalam Bilangan 14 ayat 1-4? Kita lihat bagaimana efek laporan yang bias ini. Maka segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu, pada ayatnya yang satu. Semua orang Israel lalu bersungut-sungut, ayat 2. Mereka mulai meromantisasi masa lalu yang sebenarnya penuh penderitaan. Alangkah baiknya kalau kami mati di tanah Mesir. Mereka bahkan meragukan motif Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Akhirnya adalah keputusan yang bodoh. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Pendengar, suara terbanyak dalam konteks ini terbentuk dari informasi yang tidak seimbang. Ketakutan yang menular, keengganan untuk mendengar suara minoritas yang benar. Ini ya yang dikatakan pada poin yang kedua ini, bagaimana respon massa yang terpengaruh itu. Dan kemudian kita lihat bagaimana suara minoritas yang benar dalam Bilangan 14 ayat 5-10. Di tengah histeria massa, berdirilah Yosua dan Kaleb. Yang mereka lakukan adalah, yang pertama, mereka mengoyakkan pakaiannya, tanda duka cita yang mendalam, pada ayat yang ke-6 bacaan kita. Mereka berbicara tentang kebenaran. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang sangat baik, pada ayat 7. Dan yang mereka lakukan juga adalah mereka mengajak melihat dari perspektif iman. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu. Mereka peringatkan bahwa hanya dengan memberontak kepada Tuhan, janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan mereka mengajak umat Israel supaya fokus hati mereka hanya kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Namun respon massa gimana? Seluruh umat itu mengancam untuk melontari mereka dengan batu. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, stasiun dan pasar yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Bahaya modern yang sama, efek viral dari informasi yang menakutkan. Seperti 10 pengintai, hari ini berita yang paling cepat menyebar seringkali adalah yang paling sensasional, menakutkan atau konfrontatif, bukan yang paling benar atau seimbang. Yang kedua adalah mob mentalitas dalam media sosial. Like,
share, ya, retweet, menjadi pengganti suara nyaring yang menguatkan kelompok-kelompok tertentu. Kita mudah terbawa arus mayoritas tanpa verifikasi yang matang. Kemudian ada sikap pengabaian terhadap suara yang berbeda. Seperti Yosua dan Kaleb yang hampir dirajam, suara yang berbeda yang berdasarkan penelitian mendalam, iman atau kebijaksanaan seringkali diserang dan disingkirkan. Pendengar, mari kita lihat ketakutan versus iman sebagai dasar keputusan. Keputusan berdasarkan ketakutan selalu membawa kemunduran rohani. Sementara keputusan berdasarkan iman membawa kita maju dalam rencana Tuhan. Dan mari kita lihat bagaimanakah prinsip Alkitabiah untuk menghadapi suara terbanyak. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah verifikasi dulu sebelum verbalisasi. Barang siapa menggugat seseorang dalam tuduhan pembunuhan, maka pembunuh itu harus dihukum mati atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Seorang saksi saja tidak boleh menggugat seseorang sehingga ia dihukum mati. Prinsipnya adalah jangan terima informasi dari satu sumber saja. Carilah konfirmasi, terutama untuk hal-hal penting. Ujilah semua berita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang harus kita lakukan adalah, pendengar, fokus pada kebenaran dan bukan pada popularitas. Dalam Yesaya 8 ayat 12, jangan sebut persekutuan segala apa yang bangsa ini sebut persekutuan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar. Jadi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, stasiun Denpasar, yang mau dikatakan adalah berani berdiri untuk kebenaran. Dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan, berkatalah benar di dalam kasih. Dan apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan saat ini? Sebagai pendengar dan sebagai penyebar informasi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berhenti sebentar sebelum membagikan. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini membangun? Ketika kita di-share sebuah pesan, marilah kita berhenti sebentar untuk mempertanyakan, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Dan apakah ini membangun? Yang kedua adalah carilah sumber pertama, bukan sekedar kutipan dari kutipan. Ya. Dan yang ketiga adalah perhatikan motif. Apakah informasi ini ingin menakuti atau memecah belah atau membangun? Dan sebagai umat Tuhan, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, jadilah seperti orang Berea, menyelidiki kitab suci untuk menguji pengajaran. Bangunlah kebiasaan membaca Alkitab sebagai standar kebenaran tertinggi. Berdoalah untuk hikmat, untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dan sebagai orang percaya, marilah kita ciptakan ruang untuk dialog yang sehat, di mana perbedaan pendapat dapat didiskusikan dengan kasih dan bukan dengan pertentangan dan bukan dengan kekerasan. Karena dalam dialog yang sehat ada kasih Tuhan yang terpancar. Yang kedua, marilah kita melatih diri untuk berpikir kritis secara rohani. Bahwa segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita pikirkan, marilah kita uji dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah Tuhan berkehendak atau tidak?
Ketika kita menyampaikan sebuah berita, ketika kita menyampaikan sebuah pernyataan, sampaikanlah itu dalam kasih Tuhan. Dan yang berikut, jadilah suara kenabian yang berani menyatakan kebenaran bahkan ketika tidak populer. Ya, ini penting pendengar, jadilah suara kenabian yang berani menyatakan kebenaran bahkan ketika kita tidak populer. Jadi pendengar yang saya kasihi, kisah Bilangan 13 ayat 14 ini berakhir dengan tragis bahwa seluruh generasi itu mati di padang gurun karena mereka tidak mempercayai laporan yang salah dan mereka mengikuti suara terbanyak yang berdasarkan pada ketakutan. Tetapi kisah ini juga memberikan harapan bahwa Allah tetap mempertahankan minoritas, suara kita yang mungkin tidak diperhitungkan, tetapi kita menyatakan kebenaran. Tidak apa-apa kalau kita mungkin pendapat kita tidak didengar, tidak apa-apa ketika kita menyampaikan sesuatu tetapi ditolak orang. Tetap saja menyatakan kebenaran, tetap saja menyampaikan hal-hal yang membangun. Ya, Yosua dan Kaleb dikatakan akhirnya memasuki tanah perjanjian. Hari ini pendengar yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan memanggil kita semua untuk yang pertama, tidak takut pada raksasa dalam tanda kutip, informasi-informasi yang menakutkan. Tidak ikut-ikutan dengan suara terbanyak yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan beranilah untuk menyatakan kebenaran, setialah pada kebenaran itu. Dan ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan dan hikmat darinya. Marilah kita seperti Kaleb yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, bukan mengikuti tren suara terbanyak atau berita bohong, tetapi mengikuti Tuhan dan kebenarannya. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita, Tuhan akan tetap menyertai kita. Mari reaksi massa yang dipimpin emosi ketika seluruh umat menangis, bersungut-sungut dan memberontak terhadap Musa dan Harun. Dan ini adalah tanda pemberontakan pada otoritas Tuhan. Jadi ada sebuah distorsi memori yang parah karena mereka sempat melupakan penderitaan dan perbudakan. Mereka meratap nasib dan bahkan bernostalgia terhadap penolakan akan rencana Tuhan. Jadi saudara, mari kita harus ingat bahwa bahaya distorsi realitas melihat masalah lebih besar dari kuasa Tuhan. 10 pengintai berkata, kita seperti belalang di mata mereka. Mereka melihat raksasa tetapi melupakan Tuhan. Mereka membesar-besarkan masalah, kemudian mengecilkan harapan dan membuat kedaulatan dan kuasa Allah dikecilkan. Hari ini ketika firman Tuhan ini disampaikan, ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah itu. Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Oleh karena itu, tetaplah berkata kebenaran, tetaplah menyampaikan isi hati Tuhan, tetaplah setia pada pengharapan dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami percaya apapun situasi hidup kami, apapun tantangan kami, iman kami berkata bahwa Engkau lebih besar dari masalah kami. Izinkanlah kami Tuhan, kuasailah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukanlah kami untuk tetap setia
pada janji dan firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk tetap menyatakan kebenaran demi kebenaran, walaupun risiko yang kami hadapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa kami akan dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Kalau saat ini kami ada dalam kelemahan tubuh, ada dalam penderitaan, ada dalam keputusasaan, ingatkanlah kami Tuhan, bahwa kami punya Engkau Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bilang kami bangga punya Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mohon berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan hidup-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati saudara-saudara sekalian, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.

keberanian untuk memulai sebuah usaha. Seringkali diuji bukan pada saat modal kita melimpah, melainkan pada saat kita berani melangkah dengan kejujuran batin dan tangan yang siap bekerja keras. Di sebuah sudut ruko di Jalan Gunung Agung Denpasar, seorang perempuan perantau asal Banyuwangi membuktikan bahwa sepi bisa menjadi ramai dan keterbatasan bisa menjadi berkah tanpa harus bersandar pada modal utang ataupun riba. Sore itu, di antara deru mesin jahit dan aroma potongan bahan kulit, sebuah obrolan mengalir wajar, mengantarkan kita pada sebuah rahasia keteguhan hati yang sesungguhnya.

0: Aduh Bu Ida, jadi tadi beneran nyasar sampai ke kampus Undiknas dulu. Padahal kan Ruko Bali Geria Husada ini tinggal lurus aja dari perempatan Wahidin.
1: Iya Mbak Yuyun. Aduh, jangan diketawain. Ibu kan emang dasarnya gaptek. Anak ibu sebetulnya udah ngajarin pakai Google Maps itu. Katanya tinggal dengerin HP-nya ngomong. Tapi ibu tetap gak bisa. Mending nanya orang di pinggir jalan, lebih mantep. Umur segini mana paham digital-digitalan.
2: Mbak Yuyun, biar Bu Ida gaptek begini, pelanggan Bu Ida yang tahu dari internet malah bejibun loh. Tuh, lihat buku antrian di meja. Udah penuh sampai 2 minggu ke depan. Kemarin aja ada tentara dari Makassar nelpon gara-gara lihat Google-nya Bu Ida.
0: Hebat ih. Padahal kalau diingat-ingat, dulu pas awal-awal Bu Ida nekat buka ruko ini, kan modalnya pas-pasan banget ya Bu.
1: Jangankan pas-pasan Mbak, uang ibu ini modalnya cuma nekat sama nama baik. 18 tahun ibu ikut kerja di tempat interior orang, bagian pemasaran, bagian depan ngadepin orang langsung. Pas teman-teman kerja ibu pada bilang, ayo bu buka sendiri, ibu sempat minder. Ibu kan gak bisa ngejahit Mbak Yuyun, cuma bisa jualan sama ngukur mall.
2: Tapi karena Bu Ida gak suka ngutang, makanya lama ya Bu prosesnya.
1: Iya San, ibu gak berani utang, apalagi utang bank yang ada ribanya. Aduh, hancur semuanya nanti. Mending ibu nabung 1000-2000 dari rumah dulu buat beli mesin jahit satu. Ada mobil masuk, ibu beliin bahan secukupnya buat mobil itu aja. Uangnya muter lagi, digulung lagi. Biar kecil, yang penting uang sendiri, gak punya beban pikiran.
0: Tapi yang namanya bisnis pasti ada pasang surutnya kan Bu? Apalagi pas pandemi kemarin, balik kan lumpuh total.
1: Nah itu dia Mbak Yuyun, pas pandemi itu, aduh benar-benar puncaknya. Pariwisata mati, mobil-mobil travel gak ada yang jalan. Ibu putar otak, mobil travel yang nganggur, ibu tawarin buat diservis joknya. Biar karyawan ibu yang 5 orang ini tetap bisa kerja, gak ibu rumahkan. Tapi ya tetap aja, seminggu ada orderan, seminggu kosong melompong.
2: Gua inget banget tuh Mbak Yuyun. Waktu itu ada satu hari, modal bersih toko benar-benar habis, bis, nol sepeser pun.
1: Iya San, hari itu ibu benar-benar stres. Kepala ibu rasanya munyer, berputar kencang kayak kena vertigo. Mau ke kamar mandi aja, ibu harus pegangan tembok erat-erat. Takut jatuh. Ibu nangis di kamar mandi. Di situ, ibu benar-benar menghamba, berserah total sama Gusti Allah. Ibu doa, ya Allah, kalau memang rezeki hamba masih jauh, tolong dekatkanlah. Kalau tinggi, turunkanlah ya Allah. Ibu mikirin nasib orang banyak di ruko ini. Mbak Yuyun, percaya gak? Begitu ibu keluar dari kamar mandi, kaki masih gemeteran. Tiba-tiba HP ibu di meja bunyi. Ada telepon dari anak sahabat ibu. Mobilnya emang udah di ruko dari kemarin, tapi dia belum bayar DP sama sekali. Dia langsung nanya, Bu Ida, total semuanya berapa? Saya mau transfer lunas sekarang. Malah, dia nambah orderan karpet dasar juga. Ya Allah, langsung dikirim lunas tunai sama Allah pas ibu udah di titik paling pasrah. Ibu sujud syukur di lantai ruko, nangis sejadi-jadinya.
2: Makanya sejak kejadian itu, kita semua di sini makin yakin, Mbak. Yang penting kerjanya jujur dan detailnya dijaga.
0: Luar biasa ya, ahlinya jok mobil bukan cuma soal hasil kerjanya yang rapih, tapi karena batinnya Bu Ida yang kuat banget. Sip Bu Ida, makasih banyak ya ceritanya hari ini.
1: Sama-sama Mbak Yuyun. Suksemengge sudah percaya sama ide jok mobil. Hati-hati di jalan.

bekerja jauh lebih mulia daripada tangan yang menengadah menanti belas kasihan. Kisah Ibu Ida Sulasmini adalah cerminan nyata bahwa kesuksesan sejati tidak melulu dihitung dari seberapa besar angka pinjaman modal, melainkan dari ketulusan niat, kepuasan pelanggan, dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Demikian drama radio berjudul Modal Habis Kena Vertigo, Bangkit Lewat Doa, dengan para pemain Natalia sebagai Ibu Ida, Intan sebagai Susan, Ripka sebagai Yuyun, Della sebagai narator. Produksi RRI Denpasar. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Dan pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu!
10: Kiu-kiu! Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya saya dan semuanya ketawa ketiwi di Senandung Malam. Malam hari ini tanggal 28 bulan Juni 2026, saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Dan saya tidak sendiri, di ujung telepon, bukan di ujung telepon ya, di ujung sana ya, ada Gung Bayu yang akan menemani ya. Lagu-lagu tahun 80-90an Indonesia bisa Anda nikmatin malam hari ini, khusus untuk malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon 0361-222-161 atau di line WhatsApp 0896781-23830. Kita angkat penelpon pertama kita. Halo. Belum. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum.
11: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wandi.
10: Iya. Bu Farida. Kenapa?
11: Iya. Tumben-tumben ini gabung perdana ini.
10: Oh iya, benar.
11: Kalahkan Bu Wiga ini.
10: Biasanya Bu Wiga ya.
11: Iya.
10: Biasa Bu Wiga.
11: Alhamdulillah jadinya gak keriting ya.
10: Karena dari tadi udah bunyi ini belum lagi. Mulai udah mulai nih kata operator. Jauh, kata Bung
11: lagi
10: Darman.
11: Berapa menit tadi ya? Sudah berdering-dering. Aduh gak diangkat.
10: Oke, sehat Bu Farida?
11: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah.
10: Enggak ini, enggak sibuk kondangan atau melakukan sesuatu gitu.
11: Enggak, tadi ada pertemuan ini teh.
10: Keluarga.
11: Karena enggak ada aktivitas malam. Ada pertemuan ini event fans ya di RRI Ampana.
10: Woi. Nah, oh, ada rutin, pertemuan ya.
11: Ada rutin setiap bulan rutin ada. Itu.
10: Hari ya, apa biasanya?
11: Itu pasti hari Minggu ya, karena hari Minggu kan para teman-teman kan libur. Terus juga kan ada juga di situ penyiar-penyiarnya juga hadir. Kalau tadi penyiarnya ada berapa hadir ya tadi? Kita adakan silaturahmi setiap bulan, silaturahmi.
10: Terus isinya apa aja? Ngapain aja?
11: Kita biasa di samping itu biasa ada kita baca. Kalau untuk kita ya, kita bersanji, terus ada disediakan makanan, kalau kita makan ya.
10: Gimana, maaf, tadi apa Bu, pertama?
11: Kenapa Mas Wani?
10: Ada apa?
11: Kita pertama itu biasa, kita yasinan atau bersanji dulu, terus makan ya, habis makan itu kita silaturahmi, terus ini ada foto-foto bersama sama. Iya. Foto-foto bersama sama penyiar ya, sama ada yang buat konten-konten ya di sini, gitu. Itu setiap bulan rutin itu setiap
10: Wah,
11: bulan.
10: Keren itu.
11: Iya, kalau di sini ya. Jadi itu diundang ya para fans itu diundang. ya, untuk silaturahmi. Yang pertama itu menyambung silaturahmi ya. Agar supaya kita saling tahu kan, saling kenal, oh saling ini kenal. Ini walaupun kita satu daerah, misalkan kita nggak kenal ya. Nah, dengan adanya demikian kita silaturahmi di situ, jadi oh tahu ini ya, penyiarnya juga hadir di situ. Jadi makanya aktivitasnya Bu Farida malam ini nggak ada. Tadi dari pagi sampai jam berapa tadi pulang, jam 2 siang pulang. Iya tadi.
10: Oke, siap.
11: Kita kalau di ini Mas Wandi di grup di perempat Kendari, walaupun kita jauh, setiap tahun mungkin mereka adakan perlombaan salah itu apa ya? Kalau kami di sini AFC berarti Angkasawa Fans Club. Kalau Kendari FKIP Forum Komunikasi Pendengar kalau nggak salah. Itu kemarin kita ditelepon oleh para ketuanya, bendaharanya yang biasa teleponnya. Ini kita sertakan foto kita, itu semua fans itu yang di Kendari, perempat Kendari kemarin. Ya mudah-mudahan di grup kita ini yang ketap ketiwi semoga ya bisa kita silaturahminya. Artinya kita menampilkan yang terbaik ya, menampilkan yang terbaik di grup. Jangan ada yang tampilan-tampilan yang kurang menyenangkan ya.
10: Iya benar.
11: Iya jadi iya bagaimana kan itu kan? Kita benar. Tampilkan yang bermakna ya. Buat orang, buat teman-teman kita, jangan ada video-video yang enggak ini, jangan ya, jangan kita pertontonkan. Di sini kan kita bukan untuk mempertontonkan ya, atau memperlihatkan, jangan ya. Jadi ini saja sarannya Ibu Farida, yang penting kita tetap menjaga silaturahmi, menjaga komunikasi kita, menjaga grup kita agar tetap awet ya, tetap akur, aman, damai.
10: Amin,
11: itu yang
10: amin,
11: kita inginkan
10: benar,
11: ya.
10: Benar.
11: Betul kan Mas Wandi?
10: Benar. Kita cari teman bukan cari yang lain. Cari musuh,
11: cari teman,
10: apa jangan ya.
11: Cari apa? Cari masalah. Enggak. Iya, kita artinya berteman.
10: Siap.
11: Lagunya boleh yang di cover ya Mas Wandi, boleh?
10: Mudah-mudahan ada. Kalau ada bisa, tapi kalau enggak ada ya mohon maaf, Bu.
11: Ini lagu lawas, ini lagunya Rafika Duri Tirai, tapi yang cover ini Dila Novera.
10: Dila
11: Novera.
10: Kalau ada Bu ya. Karena kalau kita cover agak
11: dari
10: disaring.
11: Rafika Duri. Ya. Gini Mas Wandi, kalau enggak ada yang di cover,
10: yang asli aja.
11: Yang aslinya.
10: Judulnya?
11: Tapi mudah-mudahan ada ya, karena Rafika Duri.
10: Rafika Duri ada. Kalau yang cover enggak ada. Oh, maaf.
11: Iya,
10: judulnya apa aja, Bu yang Rafika Duri?
11: Tirai.
10: Tirai, ada. Tirai.
11: Semoga
10: tahun 83.
11: Oh iya, 83 lagunya ya. Semoga lagu ini menjadi pedoman bagi kita ya. Asik lagunya.
10: Oh iya, saya dengar ya.
11: Iya.
10: Siap.
11: Iya, mau kirim salam ya Mas Wandi supaya kita kan bisa naik ya. Jadi, wow, durasi cukup ini. Maaf ya teman-teman. Salamnya buat Pak Widi di Tokyo, yo gabung beli ya. Salam buat Pak Nasrun, Pak Benijo, ada Bunda Esther Lita, ada Bu Jingga, ada Bang Krispati, ada Ayu di Masoi sana, ada Mbak Rahma di Padang, ada Bang Luhut, Bang Edo, ada Bang Yunus di Buton, ya, ada Pak Sandi, Bang Anwar, Pak Tami, Pak Mangku, Pak Arya, Pak Putu Pondeso, ada Bli Govinda, ya, ada siapa lagi ya? Ada Bu Indi, Bu Kartika, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Gemas, Bu Ani, ada Bu Rai, ada Bu Wigati, ada Bu Ayu di Masoi sana, Cigure Jakarta, Pak Andi di Batam, mana ya, nggak pernah lagi gabung, Purnama Sari juga ya, ada Kang Ahmad Irwan, dirangkul aja untuk semua-semuanya, supaya
10: baik,
11: teman
10: Bu.
11: Kita bisa naik dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke. Yang di samping Mas Wandi titip salam ya.
10: Gung Bayu.
11: Ya, Gumbayu,
10: di seberang, di seberang, di depan saya.
11: Oh, di seberang jalanku. Itu. Oh, di seberang ya, di seberang jalanku. Tapi enggak lelah kan kalau jalan, ya. Ini kan lagunya mungkin seperti
10: gitu.
11: Ini ya.
10: Siap, ya, nanti cerita coba lagi. Saya dengar. Oke, Bu Farida.
11: Iya, Mas Wandi, selamat bertugas, semangat. Terima kasih. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida yang ada di Palu. Kita lanjut ke telepon berikutnya. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
9: Selamat malam, Senandung Malam.
10: Senandung Malam, Bung Krispati.
9: Kok tahu?
10: Benar kan, Bung Krispati?
9: Benar juga sih. Itu pengaruh dari ya, Bang Wandi kan sering dapat wejangan dari pendengar-pendengar.
10: Gimana, gimana, kenapa?
9: Ya, pendengar-pendengar antara dari Bu Farida kan, cerita pengalamannya di RRI Apana.
10: Iya, benar.
9: Ya, sebenarnya Chris juga tahu sedikit banyak juga tentang Apana ya.
10: Weh, keren.
9: Iya. Dulu saya sempat masuk situ karena gara Bu Wiga, apa Bu Farida itu.
10: Oh, oke. Okay. Kesini juga ada... Bu Farida kan?
9: Hah?
10: Kesini juga karena Bu Farida kalau nggak salah ya?
9: Ya, ya betul.
10: Benar itu.
9: Memang
10: Bung Krispati itu tapi ngajakin ini Jingga, benar kan ya? Jingga ya, sama
9: ngajak,
10: siapa
9: tapi dulu? Tapi yang diajak itu kadang-kadang macam lupa diri.
10: Maksudnya?
9: Tidak, nggak usah dibahas ya.
10: Oke, oke, siap. Gini, sehat ya, sehat ya.
9: Sehat dong, jangan begitu dong. Kalau bisa kalau
10: kenapa?
9: Yang pertama itu kalau misalnya bunyi. Telepon diangkat-angkat aja walaupun belum diajak bicara, belum apa-apa kita.
10: Bener, panjang loh, berapa kali saya coba mati dia, mati gitu.
9: Iya, lebih bagus orang yang
10: kan. Iya. Kan.
9: Jadi kalau siapa yang merasa ya pulsanya cukup ya tahan. Tapi kita akan itu merasa puas kalau pendengar itu Bang Wandi kalau
10: gitu.
9: Diterima oleh penyiar untuk bisa berkomunikasi, alangkah senangnya malam itu bisa tidur puas loh, mimpi bisa 2-3 kali mimpi tuh bisa balik-balik bantal.
10: Nanti ada yang kayak ada beberapa waktu itu lama banget, saya udah nunggu lama nih katanya, udah diangkat gitu. Oh iya, oke. Okay. Jadi ada beberapa yang ternyata nggak siap yang begitu, tapi ada beberapa ternyata siap gitu. Iya, kita coba.
9: Iya, kalau menurut saya dan ini bukan hanya saya bilang di Denpasar, Bang.
10: Iya tahu.
9: Di Surabaya gitu, Bang.
10: Benar. Berarti sering ke ini, ke mana aja nih? Pro 1 mana? Atau ya, ke Pro 4?
9: Tidak terlalu selancar-selancar juga kayak Bu Farida, tidak. Dulu Bang pernah di Sumsel RRI Surabaya. Itu saya belum pro dangdut dipisah sama apa itu? Kebijakan dari pusat itu.
10: Iya benar, itu Pro 4 sekarang.
9: Begitu Bang, tapi ya sudah syukur lah tadi Bang Wandi sudah angkat pada punya telepon. Lagu apa ya?
10: Boleh, masih nothing bebas ini.
9: Tulus, Nothing Tulus.
10: Nothing Tulus dari?
9: Siapa itu nyanyi ya? Yang penting bukan Wandi Asis lah.
10: Nothing Tulus, banyak sih yang nyanyi
9: ya,
10: ini.
9: Fikir ya, bukan ya?
10: Nothing on you, nothing to lose. Boleh mana aja boleh ya. Yang terbaru atau apa?
9: Yang lama, yang asli dah, gak apa-apa.
10: Oh, Nothing to Lose ada. Oh, siapa ini kok gak ada sih? Nothing to Lose. Enggak, siapa ya penyanyinya? Di sini gak ada nih penyanyinya. Maksudnya coba ya Michael, MLTR ya, Michael Enturok ya.
9: Iya.
10: Dia suka lagu tapi lupa siapa penyanyinya.
9: Lupa saja lah.
10: Tapi ingat tanggalnya ya.
9: Lupa apa tapi ingat rasanya itu. Jangan ketawa, itu ketawa ada maksud itu ya. Ketawa orang dewasa itu.
10: Oh, ketawa dewasa, ketawa pria ini maksudnya.
9: Itu pasti ada kutilanak-kutilanak yang dengar-dengar di pojok-pojok studio itu.
10: Soalnya nanti agak lain yang lain-lain nanti. Ya, tapi ya. Kak jarang kalau biasanya yang berani cuma ini Pekak Sanggulan.
9: Saya suka loh Pekak Sanggulan kalau cerita.
10: Iya kan, beberapa kali seneng juga gitu. Cuma kita harus hati-hati nih. Besok.
9: Tapi masih kelihatan sekali waktu muda dia boy sekali itu.
10: Oh, iya benar. Besok soalnya kalau dengar macam-macam tiba-tiba, tolong Wandi Aziz tolong ke kantor ya. Repot nanti. Oke, mau salam-salam silakan.
9: Salam itu loh, ada yang pendengar dari Padang ya, dari Kak Ibu Rahma ya.
10: Oh iya, Bu Rahma.
9: Salam kenal itu Bang Wandi. Terus ada Bu Janura, Bu Indi, Kertika, Biawati, Andi Gunung Talam.
10: Talang, Bulayo. Gunung Talang, bukan Gulung Talam ya.
9: Oh, Gunung Talang.
10: Talang.
9: Bundayos, Tora Ambon, Manise. Terus apa lagi ya? Bang Widi. Itu kan Yudhistira tidak pada salam lagi sama Krispati itu.
10: Biasanya dia salam buat semuanya gitu.
9: Itulah.
10: Tapi kalau kalau apa di nasional baru dia satu-satu kan cuma tiga orang.
9: Salam untuk Teh Dinda, Bu Resmi. Itu saja dulu.
10: Bu Bu Wigati nggak bisa.
9: Semua-semua aja deh.
10: Oh, ya, siapa? Oke, terima kasih Bung Krispati.
9: Siap. Aku masuk lagi
10: ya. Oke, boleh boleh silakan. Siap. Oke, terima kasih Bung Krispati. Kita angkat penelpon berikutnya. Sudah menunggu 1 menit 8 detik. Oke. Halo, selamat malam Bu Wigati.
12: Halo, selamat malam Mas Wandi.
10: Gimana kabarnya?
12: Apa kabar?
10: Alhamdulillah.
12: Kabarnya baik-baik.
10: Baik. Tapi kayak kayak mau batuk atau gimana atau baru sembuh?
12: Lagi Pak, flu lagi ini batuknya enggak enak.
10: Oh, oke. Okay.
12: Cuacanya nano-nano.
10: Benar itu nano-nano. Tapi ini mungkin obatnya. Apa? Bakso itu.
12: Makan jahe. Makan jahe.
10: Enggak, bakso, bakso, Bu. Bakso mencelat itu. Pokoknya kalau udah ketemu Bu Wigati udah lupa yang Wonosobo. Saya ingatnya bakso mencelat gitu.
12: Itu rezeki loh.
10: Iya. Tapi itu jadi cerita yang lucu ya. Benar.
12: Makanya nih yang masih muda-muda kalau mau kencan jangan di, kalau mau marahan jangan di tukang bakso.
10: Di mana jadinya?
12: Iya, biar baksonya enggak mencelat.
10: Berarti pindah kemana ini dong? Ke ini. Ke apa? Ini apa namanya? Sushi aja. Biar sushi.
12: Iya, iya, iya.
10: Sushinya yang mencelat.
12: Itu kalau kalau mencelat lebih parah itu.
10: Tuh. Kan lumayan. Jadi nerima ketiban itu rezeki itu kan lumayan. Lumayan. Ini kan harganya lumayan ini. Satu pieces saja udah 13 ribuan gitu.
12: Iya, kalau yang mencelat itunya, kalau yang mencelat steaknya.
10: Atau malahnya ini malah yang pedas misalnya sambelnya.
12: Lumayan juga kalau sambelnya sih.
10: Lumayan ngotorin baju. Lucu dah pokoknya saya ingat cerita itu.
12: Cerita lagi ya.
10: Biasanya yang kayak gitu ketawa gitu Bu Indi gitu.
12: Bu Indi. Kemarin Mas Wandi dibagi di itu kirimin enggak sama Bu Kartika?
10: Apa itu?
12: Dodol.
10: Dodol enggak tuh.
12: Berarti yang kebagian saya ya.
10: Wah, enak ya. Jarang kayaknya kita dikirim, enggak pernah kayaknya. Tapi kalau
12: dikirim gambar.
10: Ampun, kalau dikirim gambar udah sering. Kalau Bu Indi berbagai rujak itu udah saya dapat.
12: Tadi pagi apa ada telepon.
10: Oh, itu di grup ya?
12: Iya. Pokoknya full full ketawa sih.
10: Oke, okay. Namanya judulnya juga Ketawa KTW. Tapi yang paling paling sering ini Bu Bu Wigati, Bu Indi.
12: Bu Indi, gitu. Bu Resmi.
10: Bu Resmi gitu ya.
12: Terus Bu
10: Pak Widi, Bu Pak Farida.
12: Iya, Mas Andi. Mas Sandi mana Mas Sandi?
10: Mas Sandi jarang. Beliau suka ngomong ya daripada ngetik. Boleh kok kirim voice ya, Bu ya?
12: Boleh. Mas Sandi itu digarapi jadinya ngumpet di belakang pintu. Oh, gitu.
10: Ini tumben juga enggak ada miss call biasanya pertama dia miss call.
12: Mas Andi kecapean.
10: Oh, ngapain?
12: Kan hari berakhir pekan.
10: Oh, justru akhir pekan capek kayaknya.
12: Iya kan capek jalan-jalan itu.
10: Iya, bisa jadi.
12: Mas Andi, kalau jalan-jalan sama dia jangan beli bakso ya, mencelat nanti. Oke, deh, Mas Wandi. Sama siapa?
10: Sama Gung Bayu. Bayu
12: mana? Mana Gung Bayu suaranya mana?
10: Gung Bayu. Oh, Gung cuma Bayu. Angkat tangan aja dia, cuma angkat tangan aja. Jarang-jarang Gung Bayu. Itu adikan saya bawa umurnya, Bu.
12: Iya. Kalau pagi besok berarti enggak pagi ya, Gung Bayu.
10: Berarti Gung Bayu enggak pagi. Enggak tahu nih besok. Kayaknya bukan Febri kayaknya mungkin biasanya.
12: Oh, besok Mas Febri.
10: Mungkin.
12: Sekarang ya, berarti sama Gung Bayu sekali-kali nih ya.
10: Oh benar, Mas ya, Febri Bayu, ya? Iya, jarang sih emang saya udah berapa tahun di sini jarang-jarang malam lah.
12: Tuh, Gung Bayu biar kenal. Di sini banyak banyak ibu-ibu.
10: Dia biasanya pagi karena Pak Wayan yang lebih sering malam gitu.
12: Iya ya Pak Wayan. Gung Bayu udah siap kopi nih mesti.
10: Gung Bayu nggak ngopi dia?
12: Oh, nggak ngopi.
10: Dia nggak ngopi katanya. Coklat atau apa baru mau? Ya mirip saya. Saya juga gitu. Kecuali kalau dikasih kopi gratis. Ya namanya itulah udah itu. Namanya udah disajikan gitu jadi harus
12: iya,
10: terima gitu
12: iya betul ya yang penting hangat buat hangat bisa penghangat buat benar. Menghangatkan tubuh ya
10: iya benar iya. Bu Wigati mau lagu apa
12: lagunya ini saya pingin Iwan Fals
10: judulnya
12: yang featuring sama Sandra Yanti 1601 judulnya
10: 1601
12: pokoknya angka 16 garis miring 01
10: oh lagu terbaru
12: judulnya itu
10: lagu terbaru atau gimana
12: ah enggak baru juga sih kayaknya
10: coba ada enggak
12: 2002 berapa ya 2023 apa ya
10: sekitar judulnya itu aja
12: iya,
10: 1601. 1601, oke.
12: Okay. Ada.
10: Oke, okay. Oh featuring Sandra Yani, Sati,
12: iya.
10: Sandra Yati.
12: Oke. Okay. Ada. Tahun berapa itu? 2023.
10: Kalau yang oke, okay. Iwan Fals itu ada dua yang lagu yang angka ya, satunya 1910, satunya 1601 gitu.
12: Gitu. Ya.
10: Oke.
12: Okay. Yang itu ya, yang 1601 ya.
10: Itu kayak okay, alamat rumah saya ya. Oke, siap.
12: 011 RT-nya 02, RW-nya 03
10: di
12: gitu
10: sini
12: ya.
10: Di sini enggak ada RT, Bu.
12: Oh, enggak ada.
10: Langsung Banjar namanya.
12: Oh, Banjar.
10: Banjar. Ya itu RT juga Banjar. Sih, tapi enggak ada sebutan RT gitu.
12: Udah sebutan RT. Kalau RW sebutannya apa?
10: Klian. Ah, apa sih ya? Lupa Klian. Sih. Iya, gitu
12: lah. Berapa
10: petugasnya Pak RT itu Klian gitu-gitulah.
12: Oh, petugasnya Klian,
10: Klian namanya. Oh, ini tahun 2021 lagunya.
12: Oh, iya, okay. Iya. Oke. Okay. Sama buat Mas Mas Wandi sama Bung Bayu.
10: Bung Bayu.
12: Sehat-sehat ya. Pulangnya okay. Hati-hati, nyate enggak? Nyate enggak apa langsung pula? Nah,
10: tadi kebetulan mau ke sini setelah absen jam 7 malam tadi, makan dulu. Warteg di dekat RRI. Karena padat ya, karena ada PKB, Pekan Kebudayaan Bali. Jadi macet tuh. Jadi jalan kaki tuh lumayan tuh berapa kilo.
12: Weh, lumayan.
10: Tapi kan udah makan, Bu. Jadi nambah lagi
12: jadi
10: beratnya.
12: Kuat ya.
10: Beratnya nambah lagi, Mas.
12: Oke. Okay. Okay, buat salam ya.
10: Aha.
12: Buat Bu Indi. Ayo Bu Indi, saya udah enggak keriting nih. Buat Pak Widi keriting.
10: Oh, Widi belum.
12: Iya, keriting itu. Belum nyoba.
10: Oh, belum nyoba.
12: Pak Widi. Pak Widi dukung mana? Saya dukung Kanada, ayo.
10: Oh iya, nanti malam loh Bu.
12: Iya, nanti, iya jam 2 toh. Afrika Selatan.
10: Hari ini siapa? VS. Kanada?
12: Iya, Afrika Selatan VS Kanada.
10: Coba dijad. Oh iya.
12: Iya, jam 2 ya. Afrika Selatan baru pertama kali kan ikut
10: jam 3 Bali.
12: Piala dunia. Oh, berarti jam 3 Bali ya. Yeah. Di sini jam 6. Jam 2 WIB.
10: Kan berarti Bu Wigati live-nya atau nonton dengernya kan pakai ini. RRI di sana ya?
12: Iya, ada. Ada RRI yang Pro 1 yang on.
10: Iya, itu kan dia enggak bisa streaming, dia langsung pakai.
12: Iya, langsung.
10: Biasa.
12: Iya.
10: Dapat salam dari terus, Bu Indi.
12: Oh iya, terima kasih cantik. Terus Bu Indi, rucak-rucak Bu Indi. Terus Bu Kartika ya. Bu Dayos, Bu Janura, Bu Resmi.
10: Oh, Bu hari
12: Rai.
10: Besok malam.
12: Mbak Rahma, Bu Rahma.
10: Besok malam ada Brazil sama Jepang, Bu. Jam 1, berarti jam 12. Sana.
12: Ah, saya berhasil, maaf ya Pak Widi.
10: Pak Widi masih
12: saya
10: Jepang.
12: Saya dukung berhasil. Oh, Pak Widi masih Jepang. Saya kalau besok karena Jepang ketemu Brasil, ya saya dukung Brasil.
10: Okay. Siap. Oke.
12: Sementara ninggalin Suzuki dulu.
10: Suzuki.
12: Iya, itu
10: Suzuki itu, Honda Kawasaki.
12: Itu kan Suzuki yang ya Suzuki itu yang masukin kul itu
10: iya,
12: loh.
10: Iya, benar.
12: Suzuki.
10: Bukan kendaraan
12: ganteng loh
10: ya.
12: Mas Wandi, ganteng loh itu.
10: Kalau cowok biasanya ganteng emang.
12: Terus kipernya isi siapa? Uta. Uta apa ya?
10: Iya. Zion itu. Suzuki itu kan ya?
12: Iya, Zion Suzuki.
10: Yang dia
12: ganteng loh itu.
10: Kayak orang Jawa ya?
12: Iya, orang Asia.
10: Kayak orang Asia.
12: Iya sama.
10: Karena kan ibunya orang apa ya? Orang ini ya orang mana
12: Swedia.
10: Sih? Swedia ya?
12: Swedia kayaknya ya. Swedia Jepang.
10: Oh, lahirnya
12: apa ya?
10: Di Amerika ternyata.
12: Iya, lahir di Amerika tapi warga negara sudah warga negara Jepang.
10: Tapi dari dulu kecil karena ikut ibunya kan ibunya
12: kecilnya,
10: yang Jepang.
12: Iya, di Jepang betul. Anjat sindongeng bola.
10: Iya, wes nanti sama Linda. Selamat malam Bu Wigati, ayo nonton sepak bola. Oke, kata Bu Janura. Bu Janura itu loh.
12: Oh siap Bu Janura. Iya,
10: Pak Widi, Brazil pasti menang. Bang Wandi, salam.
12: Iya.
10: Salam sama Bu Wigati, Bang Wandi. Tokyo Moneta. Belum juga main bola. Gimana kalau ini, kalau main bola nih ya? Wah, Keren.
12: Rame ya?
10: Enggak, maksudnya nonton bareng seru, kita seru. Gitu.
12: Iya ya, sekali-kali gitu. Sekali-kali ini Pro 1 Denpasar di on di digital nanti.
10: Enggak boleh. Kena nanti enggak boleh. Siar TV itu cuma di TVRI.
12: Iya ya, cuma di TVRI. Ya ini mendengarkan bareng. Ya, sendiri-sendiri.
10: Debar namanya, dengar bareng.
12: Debar. Iya. Nanti Bu Indi tak ceritani aja yang enggak.
10: Bu Indi enggak suka bola. Bu Indi sukanya rujak.
12: Enggak suka bola. Oh, iya, Bu Indi sukanya rujak. Bu Indi okay. Rujak apa ini malam ini? Oke, saya lanjut. Buat Pak Mangku, Pak Made, Pak Bli Arya, Bli Govinda. Mana Bli Govinda? Dukung mana Bli Govinda? Dari terus ada Pak Sanggulan.
10: Enggak, maksudnya dari Lampung kan enggak langsung.
12: Ada dari Lampung ada ya beli ya di Govinda ada kok tadi kemarin pagi ada.
10: Oh iya, biasanya beliau live itu iya. Live di TikTok.
12: Iya. Okay. Terus apa lagi Pak Sanggulan, Mas Andi keriting, Pak Widi juga keriting. Terus buat semuanya dan semuanya selamat malam, selamat ketawa ke TV, pokoknya jaga aku berhasil. Oke ya, Mas Wandi, salam buat Bung Bayu, terima kasih.
10: Siapa? Baik, terima kasih Bu Wigati. Satu penelpon lagi, boleh joinan di 0361 222161 atau di line telepon. WhatsApp ya, di WhatsApp di 0896781238330. Bu Indi, Bu Janura, ada tadi Bunda Yoseli ya. Coba dimatikan dulu Bu Indi ininya. Dicoba lagi karena masih lewat telepon biasa. Telepon. Nah, biar masuk ke feeder ya, biar masuk ke mixer suaranya. Dicoba lagi. Masih monitor di sini. Oh yes, keren nih. Oke. Halo, selamat malam Bunda Yoselin.
13: Aduh.
10: Bunda Yoselin sehat?
13: Jangan gitu, Nahen.
10: Kenapa
13: orang Bunda Yoselin? Orang lain juga nunggu.
10: Oh gitu, iya.
13: Terlalu lama soalnya.
10: Terlalu lama? Jangan. Terlalu cepat? Jangan.
13: Kriting punya tangan. Oh, iya.
10: Bunda Yoseli udah masuk grup belum?
13: Udah Mama. Kayaknya.
10: Udah kok nggak ada suaranya kayaknya. Oh kalau
13: lagi sibuk.
10: Oh berarti suaranya cuma ada di telepon aja ya? Maksudnya di Senandung Malam aja gitu ya?
13: Udah lanjut ya?
10: Silakan.
13: Mau berapa jam?
10: Boleh, mau lagu dulu pilih atau mau ikutan aja lagunya?
13: Apa sampai pagi?
10: Jam 3 ada nanti buka bola.
13: Iya.
10: Bunda Yoselin mau lagu apa?
13: Lagu dari Wandi aja deh.
10: Oke, saya pilihin nanti.
13: Mau salam-salam aja dulu ya.
10: Silakan.
13: Dan untuk Bu Wigati tadi ya. Selamat malam. Terima kasih salamnya untuk Bu Janur,
10: Janura.
13: Untuk Bu Windy, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Mami Adel, Ayu Cantiku, Bu Nana, Bu Ayu Dimasohi, Bu Farida, Bu Kartika,
10: siap.
13: Bu Widiawati. Bu Mini S dan Bu Viola.
10: Viola.
13: Nah, selamat malam semuanya. Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarga, selamat malam. Pak Kris Pati, selamat malam. Terima kasih salamnya. Untuk Pak Ken Arok, selamat malam juga. Pak Putu Bendese, selamat malam. Pak Ade Rai, selamat malam. Pak Anwar juga selamat malam. Bang Sandi, Selamat malam Pak Andi Yudhistira. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Selamat bobo sampai pagi nanti. Untuk Bang Wandi bersama operatornya. Selamat tugas sampai selesai nanti.
10: Siap.
13: Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga.
10: Siap.
13: Yo. Bunda. Tuhan memberkati kita semua.
10: Amin.
13: Dadah.
10: Bye. Baik, terima kasih Bunda Yoseli ya. Kita sudah punya 4 penelpon dan 3 lagu ya. Ada Tirai dari Rafika Duri, kemudian Nating Tulus dari McLean Turok, kemudian juga ada dari Iwan Fals featuring Sandra Yati dengan judul 1601. Nanti kita akan kembali menerima telepon ya untuk sesi kedua. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah saya siapin buat Bu. Ini yang pertama Bu Farida, kemudian Bung Krispati, Bu Wijati, dan Bunda Yoselin.

0: Sarapan penting bagi Anda untuk mengawali aktivitas sehari-hari. Mungkin biasanya Anda sarapan ketika Anda berangkat kerja atau setelah anak-anak berangkat sekolah, tidak ada jam pasti untuk sarapan. Padahal sarapan juga penting, tidak hanya untuk anak kecil, tetapi juga orang dewasa. Menurut Grace Judio, dokter pemerhati gaya hidup di Amerika, sarapan idealnya dilakukan antara pukul 6 sampai dengan 7. Sebab pukul 6 sampai 7 pagi, biasanya orang sudah segar dan bangun ketika subuh. Berbeda hal jika orang bangun pukul 9 pagi, maka biasanya orang itu justru tidak merasakan lapar. Tapi intinya sih, harus dengarkan suara perut. Kalau lapar, ya harus makan pas keroncongan itu, apalagi setelah semalaman nggak makan.
1: Dan pasar.

0: beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Dan pasar.

Chile.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan.
3: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
4: Lalu gimana dong?
3: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget! Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
6: Ih, bahasa apa sih itu?
7: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
2: Dan pasar malam ini.
8: Masih di Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam. Lagu-lagu tahun 80-90-an siap saya putarkan ya. Untuk sesi pertama tadi masih bebas lagunya. Nah, kalau sekarang Anda harus pilih lagu-lagu tahun 80-90-an ya. Kita kembali terima line telepon 0361-222-161 atau untuk yang mau ikutan di WhatsApp boleh di 0896-781-23830. Kita angkat line teleponnya. Halo, selamat malam.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andi.
8: Waalaikumsalam, Bu. Ini siapa, Bu Rahma?
9: Udah apa nih suara Kak Rahma? Benar ya. Jangan Ibu, Kak Rahma aja.
8: Ya oke, Kak Rahma. Kak Rahma, sehat ya, Kak Rahma?
9: Ya, alhamdulillah sehat. Udah sehat daripada biasanya ya.
8: Oh iya, makanya suaranya agak lebih teleng gitu.
9: Nggak mendem lagi. Ya, soalnya kuat tenaga, perlu dikeluarin suaranya makin ke dalam suaranya.
8: Tapi ini udah oke lah suaranya ya. Bentar.
9: Wandi lagi tuh.
8: Kenapa?
9: Itu Wandi yang ikutan batuk juga ini.
8: Oh enggak, keselak aja mungkin karena tadi makan yang pedes-pedes.
9: Oke deh, sehat. Susah sebagai saudara.
8: Ya. Siap. Mau lagu apa, Kak Rahma?
9: Lagunya kalau sebelum jam 10 bebas tadi kan?
8: Kalau sekarang udah jam 10 di Bali ya.
9: Oh iya lupa. Aduh, berarti gak bebas dong.
8: Tahun 80-90an ini, Indonesia.
9: Oke deh, berarti kesukaan Kak Rahma nih. Bagi Ardila deh, cinta.
8: Oke, okay. Cinta apa?
9: Cintaku suci dari Niki Ardila.
8: Cinta suci? Ada ya?
9: Cintaku
8: suci.
9: Iya.
8: Oh, oke. Coba saya cari ya. Oke, silakan. Mau sapa-sapa boleh?
9: Boleh ya?
8: Boleh, ya. Silakan.
9: Boleh lah. Barah yang udah nyalamin Kak Rahma nanti.
8: Yes. Banyak loh yang udah nyalamin.
9: Iya, tadi dengar tadi dari
8: Bang
9: Krispati
8: juga.
9: Bu Jadura, mm-hmm. Ibu apa tadi lagi tuh?
8: Bu Wigati.
9: Bu Wigati. Kami udah telepon conference di grup tuh.
8: Siap, oke. Okay.
9: Salam juga buat Tedinda. Buat Bu Farida, salam saya juga. Buat Bunda Beli, buat Ayu Manise, buat Pak Widi, buat Abang apa Govinda ya, salam saya juga. Pokoknya Bu Indi. Pokoknya salam sehat di semuanya deh, sehat bahagia.
8: Salam sama ini apa rumah gadangnya?
9: Oh, rumah gadang.
8: Fotonya maksudnya rumah gadang.
9: Udah dikirim kan rumah gadangnya di ini.
8: Iya, saya lihat ininya, story-nya WhatsApp.
9: Ada lagi nanti dimasukin story lagi. udah lihat ya?
8: Udah lihat.
9: Oh, Kak Rahma udah lihat juga fotonya Wandi.
8: Oh iya, itu dia.
9: Tapi ada story-nya kemarin.
8: Siap. Sering kok posting di situ.
9: Iya, udah berapa kali tuh.
8: Siap. Ada lagi?
9: Pokoknya, udah semua aja deh. Nggak lupa buat Mary yang ada di Bekasi salam saya juga. Itu aja deh.
8: Oke, Kak Rahma.
9: Grup Ketawa ke TV sehat bahagia selalu.
8: Amin. Terima kasih.
9: Okay. Udah ketemu lagunya?
8: Sudah ada. Mau diputar liriknya?
9: Ya. Cintaku suci untukmu itu tuh.
8: Yang ini kan? Benar ya? Betul. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Rahma.
9: Senang di nikah Dila juga di sini kayaknya.
8: Iya, banyak di sini yang suka. Gek Mas, saya juga suka.
9: Ibu siapa?
8: Gek Mas.
9: Ayah, lancar juga. Pokoknya belum masuknya masalahnya. Apa lagi nanti di grup.
8: Siap, oke. Okay.
9: Oke. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, Kak Rahma ya, yang ada di Sumatera Barat atau Padang ya. Padang ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
10: Akhirnya bisa masuk.
8: Bisa lah, cuma tadi agak-agak telat aja.
10: Gerangan cinta.
8: Hah?
10: Pelan-pelan saja.
8: Iya,
10: Pak. Nah, ini gerangan cinta.
8: Gerangan dari cinta dari ini.
10: Java Jaya.
8: Oke. Okay.
10: Siapa ya? Benar.
8: Iya,
10: gerangan cinta.
8: Oke.
10: Okay. Iya, tadi Bu siapa? Bu Rahma.
8: Bu Rahma yang ada di Padang, ya. Sumatera Barat.
10: Jauh banget. Selamat malam Bu Rahma. Selamat malam buat Bu Rahma. Ya. Salam kenal juga. Makasih sinyalannya. Buat Windy. Terus banyak yang masuk Bu Rahma ya.
8: Lumayan. Baru empat.
10: Lima. Bu Janura.
8: Bu Janura belum.
10: Salam buat siapa? Cip Krispati. Bung Sandi, Gek Mas, Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Widi, Pak Putu Beniske, terus Bu Ani Gunung Talang, buat siapa ya tadi yang Benny Jo, terus Mbak Chris Pati sudah ya.
8: Sudah.
10: Buat Bu Naya Seli, terus buat Bu Rahma juga.
8: Ya.
10: Bu Resmi ayo gabung, Bu Kartika gabung. Pak Gopinda juga, beli Gopinda. Terus Pak Tami, Edinda, Bu Wiyati, terus Bu Parida, Mbak Ayu, ya buat Mas Maneh.
8: Oke.
10: Buat yang belum kesenggol.
8: Belum kesenggol, ampun. Mudah-mudahan kesenggol.
10: Mudah-mudahan bisa ketinggalnya. Buat Wandi Matuga sama Gumbayu. Terus apa lagi ya? Lagunya ada?
8: Ada.
10: Iya. Ntar gabung lagi ya.
8: Boleh.
10: Us gini ya sekarang.
8: Lagu Indonesia. 80-90an Indonesia.
10: Oh iya. Tapi itu ada kan lagunya?
8: Ada. Siap.
10: Terima kasih Bu Wandi.
8: Oke, dengan selamat.
10: Malam.
8: Baik, terima kasih Bu Indi. Langsung saya angkat telepon 0361-nya. Halo, selamat malam.
11: Malam tadi sudah diangkat, sudah
8: tidak lagi. Bu Janura.
11: Enggak apa-apa.
8: Iya, sudah diangkat. Nanti Bung Krispati bilang, kok enggak diangkat gitu.
11: Iya, sudah. Detik sudah jalan terus karena dekat lewat WA tidak bisa tembus kan.
8: Iya.
11: Ada udah tadi saya.
8: Kalau di sini emang emang lebih sepi, Bu. Lebih sedikit biasanya yang luar kota.
11: Pelan-pelan dulu. Atau lagunya dulu lagu gini, bisa. Mungkin ada di sana. Kalau panggung sandiwara itu kan berapa tuh?
8: Gimana, Bu? Lagu apa?
11: Lagunya panggung sandiwara Eka Ardila.
8: Oh, Nika Ardila, saya sudah siapin Cintaku Suci. Boleh yang lain?
11: Iya. Kalau Semarang di Cianjur.
8: Kalau panggung sandiwara itu ada God Bless, ada.
11: Enggak bisa aja gitu.
8: God Bless.
11: Nyanyinya lain ya bisa ya.
8: Tapi judulnya sama. Mau?
11: Iya. Ya bisa.
8: Oke, siap.
11: Beda cari lagi lama nanti.
8: Iya.
11: Ya, salam-salam buat Mbak ini tadi. Buat Mbak Rama juga tadi sudah naik. Ya, Bu Yati juga malam. Ya, Bunda Yos. Elia gitu ya. Malam, Bu Kartika. Bu Resmi, malam ya. Bunda ya sudah ya, Mas Sandi juga ya, buat siapa lagi pendengar ketawa ketiwi lupa saya.
8: Yang mana?
11: Bu Kartika sudah.
8: Bu Kartika, Bu Wigati, Bu
11: Rama sudah.
8: Bunda ya Seli sudah. Terus apa lagi?
11: Ya, yang lainnya saya juga coba beli Gubina juga ya, mat malam ya. Ani Yudhisira ya, mat malam. Krispati mat malam ya, buat Pak Putu Mendesa, buat Dewati, Bu Ayu juga, Bekasi di Jambi, ya, Mbak, Bunda, siapa Bu Adi Bunda Kalang juga, mat malam ya, ya buat Mangkromo, buat ya ya semuanya, Pak pecinta Senandung Malam, silakan naik, terima kasih Bang Wandi dengan Gong Bayu, selamat bertugas, saya tunggu lagunya, oke dah.
8: Oke, do. Terima kasih Bu Janura ya, yang sudah naik melalui line telepon ya, 0361-222-1661. Siapa? Oke, saya angkat penelpon berikutnya. Halo. Halo, selamat malam.
12: Selamat malam Bang Dharma.
13: Hah? Aku Bang Dharma? Bukan, aku bukan Bang Dharma.
12: Hah?
13: Aku bukan Bang Dharma kakak.
12: Bukan Bang Dharma.
13: Tunggu aku panggilkan penyiarnya ya. Bang, mau Andi sini?
8: Iya, tadi teman saya itu.
12: Oh, sudah berubah.
8: Hah? Bukan Bang Dharma dong, masa Bang Dharma sih?
12: Oh, kenapa kek berubah? Oh, ya Allah.
8: Perasaan dari tadi saya udah nyebutin deh namanya.
12: Saya berusan.
8: Makanya tadi saya tunggu ada teman saya.
13: Halo, bukan Bang Dharma tadi. Benar, bukan Bang Dharma. Itu bukan Bang Dharma. Ini yang bertugas Mau Andi.
12: Iya, Mau Andi. Mohon maaf ya, Kak. Soalnya pas saya masuk kan tadi sibuk.
8: Okay. Tapi
12: kan belum di... Ini aku lagi... Radionya masih di RRI Mataram.
8: Mantes.
12: Belum pindah, tapi okay. Udah pindah frekuensi.
8: Siap. Oke, okay. Mbak Ayu gimana kabarnya, sehat?
12: Saya kabarnya sehat, walaupun hari ini Kolombia versus Portugal.
8: Kenapa?
12: Bintang 0-0. Saya sehat, walaupun hari ini fans berat saya, Portugal imbang 0-0.
8: Oh, ya, atas... siapa bola? Iya. Oke, saya lupa kalau emang lagi pesta bola kita.
12: Iya, pesta bola. Walaupun imbang sih, memang lawannya kuat loh.
8: Oh iya.
12: Bukan lawan yang biasa.
8: Oke. Okay.
12: Juga Kolombia juga main sama Indonesia,
8: gitu
12: ya. Jadi.
8: Terus nanti Afrika sama Kanada siapa? Nggak ada yang dipilih.
12: Tapi ya kalau sama Kanada, ini kan nanti sudah masuk, mereka sudah masuk 3.
8: Runner up A sama runner up B ya.
12: Ini fase gugur kan, tapi dia dapat Kroasia juga tuh di fase gugur ini, Portugal. Iya, lawan kuat juga nih, beda sama.
8: Itu Jumat itu. Nanti Portugal melawan Kroasia.
12: Iya. Aku belum ada itunya sih, belum ada dokternya.
8: Aku sudah dapat.
12: Beda nih sama yang sebelah tuh, Argentina dapatnya Tanjung Verde.
8: Iya, itu hari Sabtu.
12: Dia kan baru masuk Piala Dunia.
8: Oh, tapi jangan. Permainannya keren itu. Kuat-kuat itu kakak.
12: Ya, begitulah ya. Nanti kita lihat siapa nanti yang akan masuk di babak ke-16 itu. Dia akan memasuki fase, apa namanya...
8: Pemenang laga satu ya. Masih laga-laga pemenang laga 7-3, 7-4, 7-7 gitu. Masih belum ada jadwalnya kalau ini. Karena belum tahu pemenangnya.
12: Masih. Tapi lawan-lawannya Portugal ini berat juga ya. Nanti kalau di itu kayaknya dia nanti dapetnya sama itu deh.
8: Sama siapa?
12: Inggris.
8: Oh, bisa jadi kalau dia menang. Kalau Inggris sama menang sama Kongo ya.
12: Spanyol.
8: Oh iya, maksudnya Inggris kan melawan Kongo nih. Tapi biasanya sih menang kalau sama Kongo.
12: Iya, pasti menang tuh. Nanti berantem lagi sama mereka itu. Dan saya berharap sih di Piala Dunia puncak nanti dia berhadapan dengan Argentina.
8: Wih. Argentina. Berarti iya, Tanjung Verde dipastikan kalah ya?
12: Iya, menyalah Tanjung Verde. Itu mah kayak Tanjung di Maluku Tengah tuh ada nama Tanjung.
8: Enggak, kan pemainnya juga kuat-kuat tuh kayak orang-orang Maluku.
12: Maluku.
8: Bener kan, Maluku, Papua,
12: ya, Maluku.
8: Kuat itu. Oke, ya, mau lagu itu. Apa ini dulu?
12: Lagunya lagu apa nih, Bang?
8: Tahun 80-90-an. Indonesia lo ya.
12: Lagu-lagu mancanegara?
8: Indonesia.
12: Indonesia yang tangga yang rebunga. Itu dari siapa ya?
8: Setengah yang kerbunga.
12: Setengah
8: anggrek bulan. Bunga apa bulan?
12: Bulan. Setengah anggrek bulan. Fatima balasnya ini Portugal.
8: Boleh. Ya itu tahun 97, boleh.
12: Oke.
8: Boleh ya. Boleh. Rani ya, Rani atau mau apa? Bruri sama
12: ya,
8: atau mana sih?
12: Originalnya deh. Originalnya siapa, Bang Wandi?
8: Originalnya Rani.
12: Oh, originalnya Rani. Ini yang punya Rani aja.
8: Oke, siap.
12: Tinggalnya Pak Yudi, Pak siapa, Pak?
8: Widi.
12: Pak Widi belum WA saya deh hari ini pertunjukan.
8: karena Jepang mau ngelawan Brazil nih besok Selasa.
12: Ya Tuhan.
8: Makanya beliau pasti pilih Jepang dong. Gitu.
12: Tapi sudah ada yang prediksi sih. Brazil kalah deh, tapi gimana?
8: Masa sih?
12: Kayaknya pasti imani Brazil.
8: Katanya yang menang kalau nggak Brazil Belanda katanya.
12: Iya, nanti yang pegang Piala Dunia Belanda katanya.
8: Katanya.
12: Nah, nanti Argentinanya pulang kan gitu.
8: Itu.
12: Kemana nih ya? Nanti kita lihat ya babak-babak yang.
8: Ya mudah-mudahan lah.
12: Megangkan.
8: Siap. Oke. Mau nyapa-nyapa monggo, silakan.
12: Tetap semangat aja. Kalau ya WA-nya belum masuk dari pagi kita pilih. Kemudian kalau saya dengan keluarga, maksudnya di saya, tapi di grup Ketawa KTV, beliau tahu interaksi juga buat Bu Janura. Yang beresmi, bertiga juga Bu Faridia, Bu Mimi ya, dia masih juga ada Bu Ani di Gunung Talang. Bu Tiasli juga, Bu Indi, ada Viola di Makassar, Bu Ija juga, terus ada Pin Arok, Bu Liga Finda Deva yang ada di Wai Kanan. Pak Tami juga, Bang Iza, Bang Anwar. Bang Anwar udah lama gak pernah masuk ya, Bang ya?
8: Katanya masuk kemarin di jamnya siapa? Dharma ya?
12: Oh, di Dharma. Mungkin aku belum monitor kali. Yeah. Terus buat Pak Putu Bendese, Kak Sanggulan juga, ada Pak Benijok, Pak Sandi, Pak Andi yang ada di Batam. Bang Leman juga yang ada di Tanggamus Lampung. Yang di Manado itu ada, siapa yang satunya itu ya?
8: Manado?
12: Iya, selain
8: Esterlita.
12: Oh iya, buat Ibu Esterlita yang ada di Manado, Bu Petrila.
8: Kok saya ingat ya, hampir.
12: Iya, saya malah gak ingat nih, malah Mawan yang ingat. Juga buat ayahnya Fatima, selamat sehat ya, tetap semangat. Kita dalam doa subhanahu wa ta'ala.
8: Amin, amin.
12: Iya, karena beliau selalu sabar ya, yang sebenarnya adalah suami gue lagu. Maksudnya apapun yang terjadi, beliau selalu sabar. Kalau saya sakit, beliau mengerjakan kerja rumah tangga.
8: Berarti
12: ya,
8: pas sakit aja ya.
12: Beliaunya seperti itu, Bang Wandi.
8: Iya, selalu sabar. Berharapnya gimana? Berharap sehat terus dong ya?
12: Iya, berharap sehat terus. Karena beliau ini kalau saya sakit, beliau yang mengerjakan semua. Yang menghandle semua di rumah, yang beres-beres, yang... Nah, makan si anak bulbul. Yang ngurus Fatima dan lain sebagainya. Sekaligus juga mencari apa namanya nafkahnya buat kamu.
8: Amin.
12: Ya, Bang Wandi, saya juga dengan keluarga di rumah, istri tercinta, anak-anak tercinta. Dan dirancarkan rezekinya. Dan juga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
8: Amin.
12: Iya, terima kasih ya, Bang Wandi. Assalamualaikum dan selamat malam.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih doanya Mbak Ayu ya. Doa yang sama untuk Mbak Ayu. Waduh, ya. Oke, sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Senandung malam.
14: Malam.
8: Selamat malam.
14: Selamat malam.
8: Ya, Pak Irwan. Benar kan?
14: Iya.
8: Oh iya.
14: Suaranya logat Sundanya udah ketahuan
8: suaranya khas. Ini di ininya WhatsApp-nya kok belum diganti ya namanya, tapi saya hafal suaranya.
14: Soalnya telepon kakak kan nomor yang biasa nggak masuk-masuk dari tadi saya kan. Sebetulnya lebih enak ke telepon yang 0361.
8: Iya, biasanya itu ini kok nggak padat maksudnya. Biasanya yang padat nih WhatsApp.
14: Itu
8: gimana kabarnya Pak Irwan?
14: Kabarnya lagi ini
8: flu,
14: lagi flu batuk. Oh, karena begadang terus ya. Di bola juga saja.
8: Siapa nih jagoannya?
14: Prancis.
8: Wis, keren. Prancis berarti hari Rabu ya, jam 4.
14: Ada Babe itu kan. Lawan itu kalau dulu Swedia. Saya senang Prancis itu ketepat Jidin kali waktu zaman pemain legendaris Michel Platini itu kan.
8: Oh, Platini. Kemudian
14: itu ada Zinedine Zidane. Oh, kan itu kan seperti itu. Nah, sekarang ada Babe itu kan.
8: Iya.
14: Memang kebanyakan pemain Prancis itu pemain berkulit hitam karena itu dari kebanyakan berasal dari Afrika kan itu aja.
8: Benar, rata-rata gitu ya.
14: Seperti hanya saya begini aja lah. Mm-hmm. Jagoan saya tetap Prancis, pemain kesebelahan favorit arah Iran. Kesebelahan kebanggaan adalah Belanda itu kan, itu aja. Kenapa Belanda? Karena Belanda itu sepanjang sejarah walaupun bertaburan bintang, kenapa belum pernah jadi juara dunia? Hanya run up 2 kali kalau nggak salah.
8: Iya,
14: pernah juara Eropa itu kan. Karena Belanda itu banyak pemain-pemain legendaris yang berdarah Indonesia.
8: Oh iya.
14: Waktu Jepang sama Belanda itu kan, waktu Belanda dua-dua kecewa sama benar itu kan. Karena walaupun kedua negara tersebut pernah menjejah Indonesia, tapi tetap simpati ke Belanda. Kalau ke Jepang sama sekali nggak ada simpati kalau saya itu aja. Bener, kalau dikaitkan masalah politik ya.
8: Kenapa? Tapi kalau dulu pernah menang, kayaknya pernah dua kali kan ya, Prancis
14: ya.
8: Tahun 98.
14: Oh, dua kali juara dunia Prancis waktu di tuan rumah kan.
8: Ya,
14: kalau tahun kemarin final kalah sama Argentina.
8: Iya kan? Ya, final kalah.
14: Itu kalau Belanda dua kali finalis waktu 2000 berapa kalah sama Spanyol itu di sistem sudden death. Oh, perpanjangan waktu itu sakit hati. Wih, kan seperti itu.
8: Hafal banget nih Pak Irwan.
14: Ya, sudden death kan waktu pertama kali finalis itu kan lawan Argentina kalah 3-1. Nah, finalis kedua 2010 kalau nggak salah itu kalah sama Spanyol dalam perpanjangan waktu di sudden death udah gitu. Itulah kalau berbicara bola ya seperti itu.
8: Kayaknya sesekali Pak Irwan yang jadi komentator sepak bola nih ya, keren ya.
14: Banyak aja yang biasa Pak Suraga Mamirawati udah tahu
8: sebutan
14: itu aja. Mbak Nirawati.
8: Iya.
14: Kemudian sudah lama nggak terdengar suara itu adalah Bahab Sarina kemarin masih ada di Denpasar nggak,
8: masih
14: di
8: RRI? Masih sering.
14: Oh, masih ya.
8: Subuh sering jaga bola juga pernah.
14: Itu orang yang hitam manis tuh kan kelihatan.
8: kalau bandingin saya justru putihan Bahab Sarina. Karena beliau kan keturunan China Surabaya kan gitu.
14: Iya, Bahab Sarina.
8: Absarina Choa nama kakek.
14: Iya, kata wah itu suaranya itu gimana ya? Gimana ya? Pokoknya mah selalu merindukan saya buat Bahab Sarina atau barangkali mendengar.
8: Dua orang berarti yang nyariin ya. Satu Pekak Sanggulan, satunya ini Pak Irwan.
14: Pak Devi sudah enggak ada
8: sekarang. Devi ya, Devi fokus ngajar. Beliau suka ngajar.
14: Iya kan, dua-duanya masih lajang kayaknya itu kan.
8: Iya. Oke, mau lagu apa Pak? Tahun 80-90-an? Indonesia?
14: 80. Minta lagu Iwan Fals ah.
8: Iwan Fals?
14: Pesawat tempur.
8: Pesawat tempur. Tadi saya sudah puterin Iwan Fals.
14: Oh, udah. Tadinya mau lagu itu. Penguasa iya, beri saya uang.
8: Tadi yang request Iwan Fals itu Bu Wigati dari Wonosobo.
14: Oh, Bu Wigati. Oh iya. Udah kalau mau udah, mau judulnya lain kayaknya
8: boleh,
14: ya.
8: Boleh mau yang lain apa? selain
14: itu malam itu meminta lagu yang galau karena aduh nggak lagi galau sayanya kan
8: nggak harus
14: harus yang ceria-ceria kok
8: boleh boleh
14: ya. Malu udahlah malu. Sekarang Ebit gak ada aja tentang alam tuh kan tentang karena kalau alam. Tentang alam tidak ada kita dengan galau asmara kan itu aja kalau alam coba kita renungkan aja gitu kan
8: boleh gitu. Siap ada
14: itu kan itu lagunya Tema Dari Jodoh tapi isinya dengan cerita alam sebagai terenungkan gitu kan. Masalah ini alam bagaimana
8: itu kan. Judulnya untuk kita renungkan itu kan ya atau
14: iya,
8: tentang
14: aja.
8: Alam berita ya,
14: pokoknya tentang alam.
8: Oh berita kepada kawan oh,
14: berita kepada kawan maka tuh jadi kebingungan sih katanya itu diam katanya dia akhirnya bertanya kepada rumput yang bergoyang
8: tapi jadi ini lagu lagunya legend banget dan saya suka lagunya lirik-liriknya juga keren gitu ya.
14: Ya salam-salamnya
8: boleh,
14: ya
8: silakan
14: yang baru saya membahasnya Bayu ya Bayu lemparkan jauh kepada Pak Leman Paleman kotek bola kepada siapa Ibu Janura langsung umpan terobosan kepada Pak Komang Armada. Ada juga buat itu Pak Bintang Pratama, ada Ibu Wigati, kemudian udah lupa, aduh udah banyak gue kuala setelah udah lupa ya, ada Pak Ramadan juga yang ada di Sorong tuh yeah. Kan kemudian ada Pak itu
8: Pak Mangku
14: ya kan ya. Pak Uwo sering seredo oh, iya, dengar ya. Benar. Ibu Janura juga ya. Ibu
8: Janura.
14: Ibu Janura selalu ingat kepada saya selalu.
8: Iya, selalu disapa kok. Selalu kok nyalam-nyalam.
14: Iya, kayaknya hatinya sudah nyambung kayaknya. Iya,
8: makanya kita iklannya acara ini Senandung Malam itu suara beliau.
14: Oke, iya seperti di antaranya. Okay. Terima kasih Bu Janura ya. Mudah-mudahan Bu Janura dalam keadaan sehat di sini ya.
8: Tadi udah naik kok
14: beliau. Kemudian buat semua-semuanya aja ya. Hmm. Wah, Ibu Farida itu Ibu Farida sering masuk
8: Farida juga ya. Farida juga ada. Tadi pertama Bu Farida.
14: Bu Farida nanyain masuk ke ini cina ke kurku grup Eridan Pasar enggak saya macam masuk enggak punya grup-grupan lah gitu kan kita kata sebegitu.
8: Oke siap ya,
14: masih banyak kayaknya
8: baik Pak Irwan
14: buat semuanya aja ya tanpa pokoknya tanpa terkecuali pokoknya salam ya bagi yang suka bola sel penonton bola ya seperti saya itu kan seperti itu walaupun agak sedikit kemakanya kata adik saya tika sakit, kenapanya dibikin sendiri orang gila sih bikin penyakit itu dihindari ya kan cara seperti itu bikin sendiri katanya jadi debat sama adik saya.
8: Tapi biasanya kalau sudah pas begadang itu pakai ini minuman anget, angsle atau apa gitu.
14: Ya jelas atau jahe anget saya minumannya di sini juga.
8: Tapi jangan pakai nasi padang nanti makin tidur duluan.
14: Panas atau nasi padang makan tuh aja. Buat Pak Anwar tuh ya tak lupa satu lagi saya Mas kirim salam buat
8: yang di Madura. Anwar,
14: ya. Aja.
8: Siap, oke.
14: Mungkin itu baik. Aja dulu siap. Yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita kembali ke Erin Basar Pro 1.
8: Oke.
14: Nanti akan babak kedua akan dilanjutkan kembali. Wasit yang Armi Jalan Perang adalah Ahmad Irwan dari Indonesia. Dapat poin panjang terhadap Barila babak yang kedua dengan judul 0-0. Selamat malam.
8: Oke, malam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan ya. Kita lanjut ke lagu ya. Untuk sementara kita stop dulu. Kita buka kembali line teleponnya di sesi ketiga ya. Sebentar. Saya akan putarkan Anika Ardila ini ya. Buat yang sudah nungguin dari tadi Anika Ardilanya. Buat Bu Rahma ya yang ada di Sumatera Barat atau Padang ya. Anika Ardila dengan Cintaku Suci.

0: bisa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Dan pasar.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan dan dimanapun tanpa mengenal waktu dan tempat. Untuk itu perlu adanya pembekalan diri mengenai cara menyelamatkan diri saat gempa supaya menghindari cedera dan bahaya lainnya. Bila berada di dalam rumah, tetap tenang dan hindari berhamburan dan berlarian keluar. Lebih baik berlindunglah di bawah meja atau di kolong tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Menjauhi rak buku, lemari, atau kaca jendela. Hati-hati juga terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Denpasar malam ini, masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam. Lagu-lagu 80-90an sudah saya hadirkan buat Anda. Ada Ebit Gade, ada Rani tadi ya, beri setangkai yang garis bulan. Kemudian juga ada Ahmad Albar, Panggung Sandiwara. Ada juga Kahina, Gerangan Cinta. Oke, kita angkat penelpon pertama yang dari tadi sudah telpon ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hai, Mas Wandi.
1: Hai. Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo, Mas Anwar ya.
2: Gimana kabar, Mas?
1: Alhamdulillah. Baik, ya, baik.
2: Lama gak jumpa ya, Mas Wandi ya?
1: Iya, lama gak ketemu kita di udara.
2: Iya, sayang sekali. Sudah setengah bulan ini apa? Apa? Baru bisa kedengeran RRI Bang ke sini, Bang.
1: Oh iya, kemarin enggak kedengar ya?
2: Oh, bisa-bisa ini, Bang. Sudah.
1: Iya, maksudnya selama hampir setengah bulan ya. Enggak.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya. Apa? Saya tadi malam kirim video masuk enggak sih?
1: Masuk, udah saya lihat tadi Mas Darma nunjukin.
2: Oh. Gimana? Pakai apa saya?
1: Sound card kan?
2: Iya
1: kan, pernah cerita juga, cuma belum pernah dikirim video kan?
2: Iya.
1: Sehat ya, Mas Anwar?
2: Alhamdulillah. Pakai ini ya, pakai songkok ya Bang ya?
1: Pakai songkok ya, cuma agak gelap jadi nggak kelihatan wajah.
2: Iya itu Bang, soalnya mataharinya yang waktu siangnya itu agak sedikit mendung.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi lampunya kurang terang gitu.
1: Siap.
2: Kan di sini pakai matahari Bang.
1: Benar.
2: Saya mau masuk pertama tadi Bang, tapi gimana Bang? Banyak teman-teman yang terpengajian ini Bang.
1: Iya.
2: Ya itu apa yang pengajian di konferensi di telepon itu? Kami malam ini apa terima yang dari Lampung.
1: Wih, mantap.
2: Saya jumlah setor ke penitia pengajian itu 20 orang Bang.
1: Banyak ya?
2: Iya banyak. Cuman saya nyetor. Saya kan cuma sebagai pengisi mubalik ya.
1: Oh, okay.
2: Yang nyatat itu penitia. Itu yang saya nanya sama penitianya itu 20 orang.
1: Oke, siap.
2: Iya. Saya yang tanggal 1 Muharram itu mau ini apa? Mau mengucapin selamat tahun baru sama Mas Wandi sama Mas Darma. Tapi RRI-nya nggak nyampe Bang ke sini Bang.
1: Oh iya Bang.
2: Iya.
1: Siap.
2: Gimana apa?
1: Sekarang sudah
2: dari sound card itu bagus ya Mas.
1: Bagus.
2: Nah, kayak ini ya, kayak studio ya.
1: Bagus. Tinggal ininya aja, pencahayaannya aja yang rekam.
2: Iya. Pencahayaannya ya. Lagunya lagu pop ya Mas Dewa ya? Iya Mas Wandi ya.
1: Kapan?
2: Yang tadi yang saya nyanyi itu?
1: Nah, iya itu. Tadi
2: keburu. Yang lara ya Mas ya? Enggak ini Mas, apa?
1: Enggak apa.
2: Biasanya kalau dikirim lewat WA itu lagunya itu kadangkala itu terlengkap gitu enggak?
1: Iya, itu.
2: Potong-potong ya lagunya ya. Cuman enggak utuh satu lagu ya Mas ya? Saya yang rekam itu satu lagu padahal Mas Andi.
1: Iya. Ini kan?
2: Benar. Kok bagus itu Mas Andi?
1: Bagus ya. Oke.
2: Ini ya Mas Wandi ya. Enggak utuh satu lagu ya. Terpotong-potong ya.
1: Utuh enggak. Cuma kan enggak diputar. Utuh kok utuh. Utuh kayak.
2: Oh.
1: Saya yang cepetin gitu. Guys. Kayak penyanyi asli ya.
2: Iya. enggak, kalau saya nanya sama teman-teman kalau dikirim lewat WA, walau satu lagu katanya terpotong-potong Mas Wandi itu.
1: Oh iya, nggak bisa maksimal, nggak bisa videonya terlalu panjang itu nggak bisa.
2: Oh jadi terpotong-potong ya Mas ya?
1: Ini udah 6 menit, ini bagus kok.
2: Oh Netter. Ya syukur. Mudah-mudahan saya terkenal ya.
1: Di YouTube ada yang posting di YouTube kalau bisa. Diposting di YouTube nanti atau di TikTok ya. Jadi nanti bisa dimonetize gitu, bisa
2: apa itu yang yang rekam itu ibu saya itu.
1: Oh iya, keren ya. Salam ya sama ibunya.
2: Iya, salamnya ya.
1: Oke, silakan.
2: Yang pertama untuk Mas Wandi ya. Dan juga kami mengharap mudah-mudahan karya tip saya dengan teman-teman mendirikan pengajian di media conference kedepannya makin lancar ya Mas Wandi.
1: Amin, amin.
2: Tidak ada kendala apa-apa. Saya rela Mas Wandi, walaupun saya ini apa, menegakkan agama tanpa pamrih ya, tanpa, pokoknya lah tanpa materi lah Mas Wandi.
1: Iya, mudah-mudahan.
2: Saya ingin meneruskan perjuangan-perjuangan para habaib-habaib itu Mas Wandi.
1: Wih, keren.
2: Cita-cita siap. Saya. Kalau misalnya saya nanti bikin video maulid Nabi, dikirim lagi ya ke sini ya?
1: Boleh, boleh.
2: Iya.
1: Ada YouTube-nya juga kan? Minta buat. Enggak. Minta buat YouTube aja.
2: Enggak ada bang, enggak ada yang tahu. Salam ya.
1: Oke, silakan.
2: Yang pertama untuk Mas Wandi, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan juga ada Bu Indi, ada Bunda Janura, Tete Dinda juga, dan juga terus ada Bu Tayos, ada Bu Wiga. Itu Bu Wiga itu meluncur ke RRI Sumeneb, Pak Sandi.
1: Oh iya, mantap.
2: Saya terkejut loh, kok Bu Wiga ada di sini? Cuman kalau Bu Wiga itu cuma di Ruang Rindu, kalau di Gending-Gending Madura nggak bisa. Nggak bisa ngomong bahasa Madura. Kalau Bu Wiga kan, kalau Gending-Gending Madura kan pakai bahasa Madura, Mas Sandi.
1: Iya, iya.
2: Dan juga ada Pak Benejo ya, Manado. Dan juga ada, biar nggak belepotan untuk semuanya lah Mas Wandi ya. Biar tergabung semua ya. Untuk Mas Wandi, waktunya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, baik, terima kasih Mas Anwar. Ya, Mas Anwar yang ada di Madura ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Ini sepertinya Bu Resmi dan Pak Widi dan Bu Kartika lagi berjuang, harus mengalah ini salah satunya. Dicoba lagi Bu Resmi teleponnya ya. Ini kita enggak bisa angkat ini kalau ketiganya mau muncul bertiga. Bu Resmi, kemudian juga Pak Widi dan Bu Kartika ya. Baik, saya angkat telepon. Nah, ini dia. Oke. Halo, selamat malam. Bu Resmi?
3: Halo, selamat malam.
1: Kecil banget suaranya.
3: Halo.
1: Ya, gitu dong.
3: Iya, sekarang kan udah malam, dikecilin volumenya.
1: Ya, tapi lagunya biasanya suka yang bedeg.
3: Iya dong.
1: Oke.
3: Iya, ntar ininya dikecilin juga biar cuman kupingnya doang yang dengerin.
1: Gitu. Pakai headset ya. Oke. Enggak?
3: Enggak.
1: Wih.
3: Enggak pernah pakai headset.
1: Oke, siap. Mau lagu apa?
3: Lagunya slang ya. Sweet, hehe, gadis seksi. Ada nggak uang manis?
1: Nggak ada kayaknya.
3: Harus ada dong.
1: Itu tahun berapa? 80? Tahun 90-an?
3: Itu tahun 90-an itu.
1: Sweet, hehe.
3: Sweet, hehe, gadis seksi.
1: Oke, ada.
3: Ada ya, ada.
1: Mudah-mudahan ada.
3: Makasih Bang Wandi, ada lagunya. Soalnya aku nggak bisa dengerin lagu yang kayak bikin baper gitu. Kalau lagu-lagu yang ini ya, Bang Wandi ya.
1: Kenapa? Kalau lagu, suka lagu-lagu
3: kalau lagu-lagu lama itu kan bikin baper, bikin dibawa gitu ke hati gitu ya. Aku nggak mau lagu yang gitu-gituan, dilewatin aja dah yang bikin baper gitu.
1: Ini ya?
3: Iya.
1: Suka banget lagu-lagu yang unik. Ya, oke, siap.
3: Salam-salam dulu ya. Tadi sebelum lagu, bapak siapa itu yang masuk?
1: Bapaknya Anwar. Pak Anwar, Mas Anwar.
3: Hah? Oh iya, tadi Anwar. Sebelum
1: mutar
3: lagu itu loh kan.
1: Pak Irwan Bandung.
3: Oh Pak Iru. Oh Pak Irwan ya, salam kenal ya. Tadi ada Anwar, malam Anwar, sukses selalu lu ya. Terus ada Pak Anwar, Pak siapa? Iwan.
1: Iwan, Pak siapa Iwan?
3: Iya.
1: Irwan.
3: Oh Irwan ya, oh, maaf ya. Pak Irwan ya. Terus ada Bu Iga juga, ada Teteh juga ya, Teteh Nina, Bu Farida, Bu Rahma, Mbak Ayu juga. Terus Bu Indi, Bu Ani, Bu Farida, ya. Bu Yos, Bunda Yos ya.
1: Bunda Yos.
3: Bu Dewati, Bu Kartika, ya. Terus sama Pak Widi juga.
1: Oke.
3: Sama, ya. Terus Pak Sandi, ya. Pak Andi. Ya, wis untuk kesemuanya digabung aja ya, Bang Wandi. Makasih, selamat malam.
1: Oke.
3: Sweet sweet. Ganti seksi.
1: Ditunggu lagunya, Bro.
3: Okay. Thank you. Good night.
1: Oke. Okay. Halo, selamat malam. Senang malam.
4: Selamat malam, Bang Wandi.
1: Oh ya. Viola.
4: Ayo. Iya, kok tahu.
1: Oke. Suara ini ada dua, Viola atau Ayu, ya, itu dua.
4: Mirip kah?
1: Ya, sekilas.
4: Sekilas.
1: Ah, tapi kalau misalnya dengerin, ya beda sih, gitu. Gimana kabarnya Mbak Viola?
4: Kabarnya apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah baik.
1: Oh, oke. Okay. Lagi di rumah atau lagi di luar rumah ini?
4: Lagi di rumah, Mbak.
1: Oh, pantas agak-agak sepi.
4: Sepi doang, orang sendiri.
1: Oh, sendiri. Oke, mau langsung lagunya atau mau sapa-sapa dulu?
4: Lagunya deh, masih bisa ya.
1: Boleh, bisa-bisa. 80-90-an.
4: Oh, lah.
1: Indonesia.
4: Indonesia. Negeri di Awan deh, Katon Maja sekarang.
1: Negeri di Awan, oke. Okay. Ada
4: Armada
1: ada.
4: Boleh nggak sih yang?
1: Armada apa kata nih?
4: Boleh ya Armada.
1: Boleh Armada kalau ada.
4: Ya wes lah Armada.
1: Oh, Armada nggak ada. Armada tahun berapa itu? 2000-an kayaknya.
4: Maybe.
1: Armada judulnya apa? Pergi Pali.
4: Apa kabar? Huh? Apa kabar sayang?
1: Apa kabar sayang? Apa kabar sayang itu tahun ya 2012.
4: Oh enggak bisa.
1: Ini tahun 80-90.
4: Ya wes lah.
1: Katon ada kan.
4: Sekarang aja.
1: Oke.
4: Saya hanya buat semuanya aja deh karena udah larut banget ya. Hanya pokoknya buat semuanya aja yang lagi monitor tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semuanya. Besok aktivitas lagi.
1: Oke.
4: Siap. Ya udah buat. Maaf ya suaranya ini ya. Serak banget.
1: Cocok tuh. Maaf. Jadi penyiar radio.
4: Sembarangan. Buat Bang. Abang siapa nih Bang Toib?
1: Iya. Lupa dah bener. Bang Wandi. Aduh saya dilupakan.
4: Enggak lah. Bang Wandi. Abangku mana ya? Yang satu yang dulu abang.
1: Siapa?
4: Aduh lupa.
1: Aji.
4: Siapa nama? Bang Aji.
1: Bang Aji Jogja, lagi kan? Di Jakarta kayaknya sekarang.
4: Jogja terakhir ngomongnya sama Via Mas.
1: Oh iya, tapi kayaknya udah ke Jakarta. Enggak tahu sih gimana.
4: Ya wes lah. Okay. Salam aja ya. Kalau Bang Aji dengar, salam. Ya. Oke, okay, Bang Wandi, selamat beraktivitas ya.
1: Siap.
4: Selamat terus. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Viola. Sekarang kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Ya.
5: Selamat malam, halo.
1: Kalah Pak Widi sama Bu Igati. Je. Pak Widi dadang.
5: Maaf ya,
1: Pak Widi. Gitu.
5: Maaf ya, Pak Widi.
1: Pak Widi dadang. Gitu.
5: Penasaran jadinya ya.
1: Kenapa?
5: Masuk lagi.
1: Oh,
5: penasaran.
1: Emang mau minta lagu apa, Bu
5: apa ya?
1: Katanya Indo. Penasaran.
5: Indo.
1: Iya, memang Indo nih sekarang.
5: Indo ya. Itu Andi Maria Matalata.
1: Oke, judulnya
5: Janji.
1: Janjiku bukan ya?
5: Bukan.
1: Itu siapa yang nyanyi kayaknya?
5: Hatimu, hatiku gitu.
1: Oh. Janji.
5: Mas Landi.
1: Aha.
5: Mas Landi udah nyoba dengerin itu
1: kartu. Ah, belum, itu lupa.
5: Oh.
1: Bagus-bagus nih, katanya.
5: Emang iya. Emang iya. You yes you terus stay with me again enak sekali. Lagunya enak-enak semua sih.
1: Boleh nanti coba saya puterin. Tapi kayaknya
5: penasaran.
1: Iya, penasaran. Saya dengerin lagu itu pas di mobil atau pas lagi ya, di sini kalau lagi di RRI nggak bisa dengerin lagu kalau nggak yang lagu yang
5: iya,
1: diputer
5: diminta ya di betul. ya kalau di rumah kalau pas lagi santai enak iya, lagunya sih. Enak semua
1: boleh
5: terus banyak sih yang enak itu I close ya yeah. I love you. Okay. Oh, banyak sih, I need you.
1: Boleh coba nanti.
5: Enak coba sih. Saya tiap hari itu kalau enggak on ya di ya itu
1: dah. Oh, iya?
5: Sampai bosan iya saya. Pagi kan enggak on mana-mana udah itu. Seneng okay. Soalnya enak sih.
1: Oke, siap.
5: Sadu semua. promosi saya.
1: Sadu semua. Ya, mudah-mudahan nanti saya segera. Apa tadi judulnya Paris. Apa, Bu? Paling favorit.
5: Oh, Janji.
1: Bukan.
5: Yang apa? Oh, yang itu. Uh-uh. You Yes You bagus sama Again. You Yes You Again.
1: Oke. Okay.
5: Nanti kalau satu ketemu kan ketemu semua.
1: Mm-mm.
5: Itu you buat soundtrack buat nganu backsound bagus tuh.
1: Wih.
5: Bener.
1: Car future,
5: Mas Wandi
1: ya?
5: Siaran gini, Mas Wandi siaran terus buat backsound tuh.
1: Backsound penutup kayaknya.
5: Oh.
1: Oke, siap. Oke.
5: Salam
1: lagi, silakan.
5: Salamnya tadi buat kak
1: Viola.
5: Selamat malam, apa kabar kak Viola? Sehat-sehat ya.
1: Mm-mm.
5: Terus Pak Widi, halo Pak Widi. Salamnya buat semua aja lah, Bu Ani ya Bu Ani yang belum tidur. Selamat malam, oke. Okay. Mas Lanti, terima kasih
1: oke,
5: ya.
1: Oke, jangan senang hati. Siap.
5: Terima kasih, lagunya. Selamat malam. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Wigati ya. Bisa langsung yang lain boleh dicoba. Pak Widi, dicoba matikan dulu teleponnya, WhatsApp-nya kemudian masuk lagi ya. Nah, ini. Oke. Okay. Halo, selamat malam, Pak Widi.
6: Aduh, senyum dari tadi nih, guys.
1: Aduh. Kalah sama Bu Wigati.
6: Iya, tadi kan udah mulai itu dari awal tadi. Kita apa? Gak bisa masuk. Hmm. Oh, rame banget. Gak di mundur, keliling-keliling sempat. Gitu.
1: Oh,
6: sampai banyaklah keliling lah. Gitu. Lagi balik ke sini.
1: Ini masih bisa kok lagunya, Pak Widi, boleh?
6: Ya, lagu apa? Tahun
1: 80-90-an.
6: Itu Mayang Sari itu tahun berapa itu?
1: Mayang Sari ada kayaknya.
6: Tiada lagi itu tahun mendekati mungkin.
1: Benar itu tahun.
6: Ya. 90-an lah.
1: Benar ini. Tiada lagi ya. Oke, siap. Ya. Udah.
6: Tadi Mbak Piola itu ya.
1: Mm-mm, nama Piola.
6: Ibu Igati ya.
1: Iya.
6: Ya memang suaranya mirip dengan Mbak Ayu tuh.
1: Sama-sama. Kalau kita nggak dengerin, cuma Mbak Ayu lebih bulat. Kalau ini agak loncung dikit. Ya,
6: kedengeran nih deh. Ketebak gitu, ah ini Ayu, ah bukan.
1: Ya,
6: memang mirip-mirip gitu.
1: Karena tadi Ayu udah naik, nggak mungkin naik kedua kali. Kecuali lewat WhatsApp.
6: Mbak Ayu udah naik?
1: Sudah naik tadi kan.
6: Wah. Ya, ketinggalan tadi malah tadi ke Padang di monitor.
1: Oh iya.
6: Di Padang itu Mbak Rahma ketemu di sana.
1: Oh iya, Mbak Rahma benar. Kak Rahma.
6: Iya benar. Ya.
1: Kak Rahma.
6: Kan maksud di grup ya, di Denpasar kan.
1: Iya.
6: Dengar suaranya. Okay. Udah masuk beliau ke sini,
1: katanya
6: mau ke sini.
1: Udah.
6: Wah, Widi terlambat terus nih. Ya, telepon terakhir nih ya, Bang.
1: Telepon terakhir benar.
6: Ya, nanti besok ya, Pak. Besok pagi ya. Jepang lawan Brasil itu ya. Aduh, gimana ini ya?
1: Besok itu hari Selasa. Berarti Selasa dini hari ya, jam 1.
6: Selasa, iya. Ini kan sudah pagi di Jepang. Besok berarti besok pagi, berarti jam
1: Ini jam nanti jam 3 atau jam 4 di Jepang Afrika. Lawan Kanada.
6: Afrika ya. Okay. Afrika sama itu ya, apa namanya?
1: Kanada.
6: Wah, itu Kanada yang berbahaya tuh.
1: Oh iya, keren. Oke, siapa? Widi mau nyapa atau gimana?
6: Ya, nyapa ya, sebentar ya. Supaya ini ya, mau tidur sudah. Ini besok lagi kerja soalnya pagi-pagi. Bola, suka bola gitu, tapi ya kecapean terus ini.
1: Oh, sama kayak Pak Irwan tadi.
6: Iya, siapa yang salah? Kita sendiri yang salah. Kita suka bola. Begadang, gitu. Jangan disalahkan apa teman atau ini pendengar.
1: Iya benar.
6: Siap. Karena kita ngomongin bola, kita yang disalahkan sendiri. Ya. Salamnya ya, Pak. Buat Bang Dharma, Bang Pandi yang pertama ya.
1: Siap.
6: Ya selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bu Parida, yang barusan ada Bu Wigati juga ya. Bang Beniju di Manado, Bajingga Ratna, kemudian ada Ken Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwari Mandar, kemudian ada Mas Anwar, Mas Andi, Bu Bang Edo, Bung Yunus di Buton, Bang Luhut yeah. Di Tapanuli, Bu Resmi, Bu Ani di Gunung Talang, di Payangan, Mahistralitra, kemudian ada Pak Nasrun di di Palu, Gobli Gopinda, Bu Janura, Pak Tami di Amlapura, kemudian ada Pak Manggu Wijana di Kelungkung, di Hamangwati di Cingaraja, Tegabase, Bu Kartika, Mas Bro Bekas Anggulan. Ada juga Pak Suhada di Tabanan, Pak Mangkurumu di Banyuwangi, ada Mapiola di Makassar, ada Pak Purwarke, Pak Putu Bendese, siapa lagi Bang Krispati, yang untuk kesemuanya ada dari dulu ya, ada Mbak Rahmat juga ya, Pak Bram, buat Bang Wandi selamat bertugas sampai tuntas ya, salam sehat. Bersama keluarga.
1: Okay.
6: Sampai jumpa besok. Ya, semuanya saya. Arigato gozaimasu.
1: Christmas. Oke, terima kasih Pak Widi. Ya, sehat selalu Pak Widi. Ya, itulah ya Mbak Wandi. Iya. Makanya saya untung saya hafal dan saya juga pakai logis sih. Maksudnya tumben deketan Mbak Ayu mau naik. Oke, saya putarkan lagu spesial yang di request oleh Bu Resmi. Ini beliau pokoknya lagunya emang agak-agak lain. Biasanya tengah-tengah malam gitu lagunya slow-slow. Kalau beliau pasti beda. Karena orangnya emang cukup beda ya. Ada slang dengan sweet-sweet. Hey, gadis seksi. Masih di Senandung Malam.

Setelah gadis seksi, sweet-sweet, kita agak cooling down dulu ya, pendinginan dulu. Lagu spesial yang di-request oleh siapa tadi? Viola ya, yang kembarannya Mbak Ayu ya. Ada Gatun Basgaskara dengan Negeri di Atas Awan. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Ah, baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
5: Artinya indigo.
6: Indigo
5: istilahnya, istilah ya, kedokterannya.
4: Oke. Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
3: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
8: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
9: Dan pasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
2: Lalu gimana dong?
3: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, 57 menit dari jam 11 malam. Terima kasih untuk Pak Widi yang ada di Tokyo, Bu Wigati di Wonosobo, kemudian juga ada Viola di Makassar, ada Bu Resmi di Singaraja, ada Mas Anwar di mana ya? Di rumahnya ya. Kemudian juga ada Pak Irwan di Bandung, Bu Ayu di Masohi, Mbak Ayu ya. Kemudian ada Bu Janura, Bu Indi, Kak Rahma di Padang, ada Bunda Yaseli di Tabanan, kemudian Bung Krispati, Bu Farida di Palu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk Ketawa KTV malam hari ini. Boleh dilanjut di grup ya, di grup WhatsApp Ketawa KTV Pro 1 Denpasar. Jangan lupa nanti jam 3 waktu Indonesia Tengah ya, jam 3 waktu Indonesia Tengah atau Bali ya, ada pertandingan Afrika melawan Kanada untuk runner up grup A, kemudian juga runner up grup B yang langsung disiarkan dari Stadion Los Angeles Stadium atau di Los Angeles ya, dan akan dipandu oleh rekan kami Linda ya. Dan untuk malam hari ini saya tidak ada kata-kata spesial.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

0: dan guru tamu sebagaimana memperlakukan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang berilmu lepas dari pendidikan, dilepaskan ke masyarakat, itu supaya menjalankan kehidupan spiritual gitu, diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Jadi ilmu itu tidak hanya ada di kepala gitu, tapi wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, itulah isi dari bab atau pali pertama dari Taittiriya Upanishad ini. Nah, kemudian yang tadi itu disampaikan seharusnya dalam satu semester baru lengkap gitu. Tapi ini kita bahas singkat karena menyampaikan ini ada waktu 15 menit gitu. Sekarang bab yang kedua ini disebut dengan Brahmananda Pali gitu. Nah, di sini dijelaskan Brahman atau Sang Hyang Widi itu adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, paling tidak kalau dalam bentuk pendidikan gitu, kita di Bali sudah melaksanakan ini. Antara lain itu disampaikan dalam bait kedua dari Trisandil. Om Narayana Ewedam Sarwam Yad Butam Yascho Bawayam. Itu di Bali dibawa ke bab 2 dari Trisandil. Jadi sesuai dengan ajaran ini bahwa Brahman atau Sang Hyang Widi itu adalah sumber dari segala sesuatu. Narayana yang dimaksud di bait kedua Trisandil itu adalah Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tidak diturunkan di derajatnya sebagai Wisnu. Meskipun banyak yang memandang Narayana di bait kedua itu adalah Wisnu, tetapi itu yang dimaksudkan adalah Tuhan Yang Maha Esa itu. Itu makna dari bait kedua itu, Narayana adalah semua ini, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, kan itu bait kedua itu. Nah, ini sejalan dengan ini bab kedua dari Taittiriya Upanishad ini. Brahman adalah sumber dari segala sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Nah, bab kedua ini juga memperkenalkan ini untuk mengenali diri sendiri ini, sesuai dengan judul dari topik ini, itu bahwa diri ini, manusia ini diselubungi oleh 5 selubung. Ini yang disebut dengan, di Bali itu sudah dikenal itu dengan Pancamaya Kosa. Karena yang sudah belajar agama Hindu tingkat lebih tinggi sedikit, apalagi yang sudah dwijati, ini sudah pelajarannya ini. Pancamaya Kosa ini, yang pertama adalah Anumaya Kosa. Jadi tubuh fisik ini yang menyelubungi diri ini, yang menyelubungi Atman ini, yang paling luar itu adalah Anumaya Kosa. Nah, Anumaya Kosa itu, tubuh fisik itu terbentuk dari makanan. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau kita dalam mencari makan melalui pekerjaan, semestinya mencari makan dengan jalan dharma. Tendados melok-melok, tendados mogbok, tendados korupsi gitu. Kalau dalam mencari makan itu tidak atas dasar dharma, maka kita akan memberi makanan yang tidak benar kepada keluarga, kepada anak-anak kita. fisik ini terbentuk dari makanan. Kalau makanan sudah tidak benar, maka mulai dari fisik ini sudah dibentuk oleh hal yang tidak benar. Nah, itu anomaya kose. Kemudian lapisan di dalamnya lagi, ini tidak terlihat ini. Pranamaya kose. Ini adalah energi. Energi ini tentu muncul dari makanan. Gitu. Karena kita makan, makan, minum, dan seterusnya, itu membentuk fisik kita. Nah, dari fisik yang dibentuk oleh makanan itu akan mendapatkan energi. Nah, energi kehidupan ini disebut pranamaya kosa kalau dalam Upanishad ini. Nah, kita sudah menyadari itu, di Bali sudah diajarkan itu. Jadi untuk mengatur energi ini, maka kita untuk menenangkan energi ini, kita diajarkan melakukan pranayama. Kalau nama energi ini pranamaya, mengatur energi ini pranayama. Narik napas, tahan napas, mengeluarkan napas sampai energi ini tenang. Nah, lapisan berikutnya lebih di dalam lagi itu disebut dengan manomaya kosa. Manomaya kosa itu adalah pikiran ini. Nah, pikiran ini liar gitu. Sangat sulit diatur pikiran ini. Sekarang saya berada di sini, ya, pikiran saya membicarakan Taittiriya Upanishad. Tapi tidak jamin bahwa pikiran saya ada di sini saja. Bisa jadi pikiran saya ngelantur kemana-mana gitu. Kalau itu yang terjadi, maka tidak fokus membicarakan Taittiriya Upanishad gitu. Maka pikiran harus dikendalikan. Nah, lapisan lebih dalam lagi, Wijnana Maya Kosa. Ini adalah intelek, kebijaksanaan gitu, yang bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu lapisan dalam diri ini, itu disebut dengan Wijnana Maya Kosa. Kemudian lebih ke dalam lagi adalah Ananda Maya Kosa. Inilah kebahagiaan. Lapisan terdalam ini kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu akan terbentuk, terwujud bila mana diri ini, sang Atman, menyadari kesatuannya dengan Brahman. Jadi bisa menghubungkan Atman dengan Brahman. Di sanalah kebahagiaan itu tercapai. Itu yang disebut dengan moksa. Kalau di dalam kehidupan ini bisa mencapai perasaan menyatu Atman dengan Brahman, itu moksa dalam kehidupan. Jadi moksa itu tidak hanya dicapai saat kematian, tetapi dalam kehidupan ini bisa dicapai melalui kesadaran bahwa diri ini satu dengan Brahman. Itulah kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, itu ajaran dari Taittiriya Upanishad tentang siapa diri ini. Nah, yang ketiga baru jawaban dari bagian terakhir dari judul itu. Bagaimana mencapainya gitu. Ini jawabannya ini dari Taittiriya Upanishad ini. Ini disebut dengan Bhrigu Pali, atau jadi seksi atau bab tentang Begawan Bhrigu. Ini ceritanya seperti ini. Begawan Bhrigu itu belajar dari resi ayahnya yang bernama Varuna. Bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan atau menyatunya, munculnya kesadaran bahwa Atman ini identik dengan Brahman. Jawaban dari Resi Varuna adalah singkat, tapas gitu. Tapi intinya tapas itu sebenarnya mencakup dari semua yang dibicarakan tadi, etik, berkata yang benar, bertindak yang benar, hormati ibu, ayah, guru, dan tamu seperti menghormati Tuhan. Tapas itu mulai dari sana. Baru kemudian merenungi diri, introspeksi diri, samadhi. Nah, baru kemudian akan mencapai penyatuan, setidaknya kesadaran penyatuan sang Atman dengan Brahman. Maka disiplin yang dilakukan oleh Bhagawan Bhrigu melalui kata singkat resi ayahnya, tapas, itu adalah merenungkan diri melalui makanan apa yang saya makan selama ini. Bagaimana saya menggunakan energi saya? Bagaimana saya mengendalikan pikiran saya? Bagaimana saya menggunakan pengetahuan saya? Apakah saya sudah mendapatkan makanan dengan dharma? Apakah saya menggunakan energi saya dengan baik? Pikiran saya dengan baik? Pengetahuan saya, apakah saya gunakan dengan baik? Kalau semua itu dilakukan sesuai dengan dharma, maka akan mencapai ananda, yaitu kebahagiaan itu sendiri. Singkatnya, ajaran yang terdiri dari tiga pali itu isinya seperti ini. Sanghyang Widi itu adalah realitas tertinggi dan merupakan asal dari segala sesuatu. Atman, diri ini, diri sejati, identik dengan Brahman. Pengetahuan sejati diperoleh melalui disiplin, perenungan, dan pengalaman langsung dari kehidupan ini. Kehidupan etis merupakan landasan kehidupan spiritual. Kebahagiaan tertinggi, yaitu ananda, adalah sifat hakiki dari Brahman. Jadi, itu ajaran dari Taittiriya Upanishad. Semoga bermanfaat.
1: Baik, sudah dijelaskan begitu ya dengan sesingkatnya, namun diusahakan sejelas mungkin ya Pak De ya. Baik, untuk
0: perlu 3 semester untuknya, tapi saya diberi waktu 15 menit.
1: 3 semester berarti hampir 1,5 tahun harus mempelajari ini ya pendengar ya. Namun mudah-mudahan yang sudah diringkas begitu ya dengan oleh Pak Gede ini bisa kita maknai atau mengerti begitu ya secara intinya begitu ya. Dan tentunya kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami yang ingin sharing atau mungkin bertanya lebih lanjut begitu ya terkait dengan topik kita pagi hari ini. Kami persilakan ya, silakan di 0362246444 ya untuk Anda yang berada di luar Singaraja, karena acara ini juga dirilis oleh RRI dan Pasar, serta WhatsApp call kami silakan di 0811399979. Baik, kami bacakan ya, sudah ada ini yang bergabung menanggapi begitu Pak De ya, dari Pak Jero Maliarse Suksema, Om Swastiastu Bapak Medimetre sebagai narasumber.
0: Om Swastiastu.
1: Iya, topik ini memberikan pencerahan tentang hakikat diri ya sebagai umat manusia. Siapa kita sebagai umat manusia, dan diri kita ini sangat berkaitan dengan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, dalam diri ada percikan sinar suci ide sang yang widiwasa yang merupakan Atman. Jadi dengan begitu ciptakanlah keberadaan diri kita sebagai manusia yang sering disebut makhluk hidup tertinggi katanya, karena memiliki tri pramana. yang digunakan untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan, serta bisa menerapkan ajaran agama Hindu Trikaya Parisuda, berbuat, berkata, dan berpikir yang baik. Selain itu juga menghormati orang tua, katanya, menghormati guru, menghormati tamu yang sudah disampaikan tadi Pak Gede ya, serta di samping juga menerapkan ilmu pengetahuan sebagai pegangan untuk mengarungi kehidupan sebagai umat manusia Hindu, untuk mencapai tujuan agama Hindu, kebahagiaan lahir batin di dunia maupun di akhirat ya, berdasarkan dharma atau kebenaran yang tentunya bisa dicapai dengan melaksanakan atau mengimplementasikan ajaran agama Hindu sebaik-baiknya, terus juga melakukan persembahyangan, meditasi untuk mencapai hati yang bahagia, sejahtera, dan bermanfaat. Demikian katanya sharing tiang Om Santi, Santi, Santi Om. Iya, suksama ya. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Jero ini sudah sempat dibahas juga ya Bapak, sudah ya merangkum semuanya. Karena memang untuk seperti Pak Demetri juga sebutkan tadi, untuk mencapai semua itu diperlukan proses sepertinya Pak ya. Dan untuk mendapatkan ilmu lagi, kita juga harus siap menyiapkan diri ya, untuk bisa menyerap ilmu yang lebih tinggi lagi ya. Begitu ya Pak Dea. Yeah. Oke, okay. Kemudian apalagi yang mungkin hal mendasar yang bisa dilakukan kita sebagai umat Hindu yang tentunya ingin ya mencapai kebahagiaan sejati seperti yang disebutkan Pak Jero Maliarsa, apa yang perlu kita persiapkan ini Pak De?
0: Ya, ini kekeliruan yang sering terjadi, mohon maaf ini kan kita, saya berinteraksi di masyarakat, baik sebagai apa anggota masyarakat maupun sebagai orang yang mengurus organisasi agama, kekeliruan kita sebagai umat Hindu masih sering memandang bahwa diri ini adalah badan fisik ini. Seperti saya Gede Madi Metre adalah badannya ini, yang tingginya 175, beratnya 85 kg. Itu pandangan terhadap diri ini. Padahal badan ini, fisik ini hanya baju saja sebenarnya. Diri ini sebenarnya ada jauh di dalam, yang disebutkan tadi dalam Panco Mayo Koso itu, diri ini jauh di dalam pada Ananda Mayo Koso. Kalau sudah menyatu dengan Brahman, timbulnya kesadaran Atman dengan Brahman, diri ini sesungguhnya bahagia gitu. Tapi kalau kita sakit, maka kita rasakan badan kita sakit gitu. Maka supaya tidak merasa badan kita sakit, kita mulai dari Ano Mayo Koso tadi. Nah, yang sakit ini badan saya, bukan diri sejati gitu. Berarti kita amati apa yang saya makan, minum tadi yang menyebabkan badan saya sakit gitu. Jadi kita sadari, dan secara ilmu kedokteran juga sekarang itu benar, bahwa yang menyebabkan kita sakit itu hampir semuanya adalah kesalahan asupan kita, makanan, minuman kita keliru, sehingga menyebabkan organ-organ kita tidak seimbang, bisa kelebihan gula, bisa kelebihan kolesterol, kan itu karena asupan. Itu sudah kita kenali, jadi sudah kita amati, badan kita sakit karena makanan. Masuk lagi ke dalam, kalau badan kita sakit, lemah, tidak ada energi kan gitu, prana gitu. Nah, karena itu kemudian kita bisa melakukan pengaturan napas. Itu sudah menjelang sembahyang sudah kita lakukan dengan prana ya, prana yamo, menarik napas gitu. Misalnya banyak penyakit itu bisa dikendalikan melalui prana yamo kan. Misalnya sesak napas itu, maka atur napas gitu, dan seterusnya sampai kepada setelah memperbaiki prano mayo koso itu, lanjutkan dengan mano mayo koso, itu atur pikiran kita kan. Selain dari makanan yang menyebabkan kita sakit kan, pikiran kita tertekan kan, orang stres itu kan bisa sakit gitu, karena pikirannya tertekan. Maka apa yang diajarkan di sini untuk menganalisis diri melalui panca mayo koso itu jangan disimpan di pengetahuan saja, tetapi dijadikan laku sehari-hari. Coba saja itu. Saya tidak berani mengatakan itu nanti kita akan merasa tenang, tidak berani, tapi coba saja. Karena ini juga mengajarkan pengetahuan ini jangan disimpan di kepala, tapi jadikan perilaku hidup sehari-hari.
1: Diaplikasikan. Iya, jadi ketika kita sudah mengenali diri, ya kita tahu ya Pak ya, letak penyebab sakitnya ada di mana, begitu. Menganalisis diri sendiri. Dan itu juga ternyata kalau kita hubungkan dengan kedokteran, sebenarnya dari zaman dulu pun sudah diajarkan ya Pak ya.
0: Ternyata tidak saja melalui ajaran ini, ajaran susastra Hindu, tetapi tetua kita di Bali, kalaupun tidak memakai konsep-konsep ini, tetapi tetua kita sudah menjadikan laku, gitu, perilaku kan gitu. Tapi kita yang tidak begitu aware, tidak begitu sadar dengan apa yang diajarkan oleh tetua kita di Bali.
1: Baik, pendengar silakan yang ingin bergabung kembali bersama kami ya. Kami sudah buka yang ingin sharing atau ingin bertanya begitu kepada Pak Madimetri terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu Taittiriya Upanishad. Siapa diri ini, mau kemana, bagaimana mencapainya ya. Silakan. Om Swastiastu. Rajeng. Sebentar ya. Selamat pagi, ada Pak Suardana. Halo.
2: Iya. Halo.
1: Nggih.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Suardana, lanjut, Pak, lanjut.
2: Iya, iya. Kalau kita lihat tadi Pak mengatakan dari tidak Upanishad adalah satu, siapa diri kita? Mana kita ini dan bagaimana cara mencapainya? Kalau di selesai saya dinyatakan siapa sebenarnya diri ini. Nah di sini sebenarnya kita harus menjadi manusia yang paling utama, karena hanya menjadi manusia lah yang akan mampu membebaskan dari perbedaan yang akan membuat kita menderita. Nah kemudian manusia utama ini, manusia yang paling utama ini akan berhadapan dengan manusia yang utama, artinya ilmu pengetahuan yang utama itu akan berhadapan dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Kemudian bagaimana atau kemana diri kita ini? Ya jelas mencapai kelepasan. Karena kelepasan ini kalau tidak dicapai maka pasti kita akan mengalami penderitaan. Contoh kita sudah sering kita ucapkan Om Swastiastu. Padi digelis benten ring sane rahayu. Artinya setiap saat harus kita seperti itu Pak Pakde. Karena tanpa berdoa seperti itu setiap saat, maka tidak akan disengsarakan oleh ane maya kose atau pikiran-pikiran yang masih belum kita mampu tolong. Nah kemudian bagaimana cara mencapainya? Nah tadi Pak mengatakan bahwa Upanishad itu ada 108 ya. Nah seperti Awatara, kenapa Awatara ke-10 belum turun? Begitu juga kalau 108 menjadi 9. Nah, kenapa kita belum menurunkan cara memahami pengetahuan itu sehingga kita memiliki kecerdasan dan olas asih untuk menolong pengetahuan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan angka 10. Artinya, 100 itu dikalahkan oleh angka 1. Nah, angka mesti kita miliki untuk menolong semua pengetahuan yang ada. Sehingga di dalam salah satu juga hidupnya hanya sekelihatan sesaat kita, dan segera kita menjadi baik. Kita Pak Ade,
1: Pak Ben. Iya, Baik, Pak Suwardana.
0: Terima kasih Pak Suwardana.
1: Iya.
0: Telah ikut.
1: Sudah. Iya, ya, bergabung juga ya. Kita langsung tanggapi aja Pak Nggih sambil menunggu. Ya. Silakan Pak Demetra.
0: Baik, Pak Suwardana, ajaran tentang Taittiriya Upanishad itu Bapak ulas dengan menggunakan Saro Samusjaya. Ya memang susastra Hindu kita saling berkaitan satu sama lain. Kalau kita umpamanya menemukan perbedaan cara, perbedaan ungkapan menggunakan kalimat berbeda, kita dalami terus, intinya akan ketemu. Maka ringkasnya akan menjadi seperti ini dari Taittiriya Upanishad itu. Siapa diri ini? Jawaban singkatnya, diri ini adalah Atman, percikan dari Brahman, tetapi terbungkus oleh Pancamaya Koso. Nah, itu ajarannya. Jadi nyambung dengan ulasan Pak Suwardana memakai Saro Samusjaya. Kemudian mau kemana kita? Sebenarnya tujuan utama kita, kalau secara kalimat disampaikan oleh ajaran Hindu, Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Tapi selama ini kita, hampir kebanyakan dari kita memandang moksa itu bisa dicapai setelah kematian. Gitu. Tetapi di sini dari Taittiriya Upanishad itu, pembebasan atau moksa, kebahagiaan itu bisa dicapai di dunia ini. Jadi kita sebenarnya ingin mencapai pembebasan. Nah, itu pula tadi disampaikan oleh Pak Suwardana. Bagaimana mencapainya? Ini Taittiriya Upanishad menyatakan, ya, hidup yang etis. Jadi hidup yang etis, pertama, melalui pembelajaran dulu bagaimana hidup etis. Kemudian setelah mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pengetahuan, gunakan pengetahuan itu dengan berkata benar, bertindak benar. Etisnya adalah memperlakukan orang tua, yaitu ibu dan ayah, memperlakukan guru, memperlakukan tamu sebagaimana memperlakukan Sang Hyang Widi itu. Nah, kalau itu sudah semua dilakukan, hidup etis, supaya merasakan kebahagiaan itu, maka luangkan waktu untuk merenung, untuk bermeditasi, menyadari diri ini, siapa diri ini, sampai ketemu bahwa, oh, diri ini ternyata bukan badan fisik ini saja, bukan pikiran saja, bukan energi saja, bukan pengetahuan saja, bukan kecerdasan saja, tetapi adalah Atman yang terbungkus oleh semua itu. Kalau sampai pada kesadaran itu, itulah ananda, kebahagiaan. Nah, itu ajarannya ya, nyambung dengan ulasan Pak Suwardana memakai landasan Saro Samusjaya.
1: Iya, iya, mudah-mudahan sudah dijawabnya apa tanya Pak Suwardana. Nggih, silakan, kami masih punya waktu. Silakan pendengar, kami kembali akan membuka sesi tanya jawab atau sharing ya. Silakan di 24644 ataupun di 0811399979. Oh, baik, terputus, mohon maaf. Mungkin bisa dicoba kembali ya, yang ingin bergabung bersama kami. 0362 untuk kode area kami, untuk Anda yang ingin bergabung di luar Singaraja ya, 24644 ataupun melalui WhatsApp call Pro 1 RRI Singaraja. Nah, mungkin yang ingin, kita masih punya beberapa waktu, kurang lebih 5 menit nih Pak Made ya. Mungkin sebelum kita pamit, apa yang menjadi penekanan untuk topik kita pagi hari ini? Baik Pak, sudah ada yang masuk, kita sabar dulu nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu Mbak Kris.
1: Nggih, dengan siapa nih Ki?
3: Bondalem.
1: Dari Bondalem.
3: Pak Jero.
1: Nggih, durus Bapak Jero.
3: Om Swastiastu Pak Mabe.
0: Om Swastiastu Pak Jero. Lanjut, ya, lanjut.
3: yang ngewawahin sami wawu karena Kris tidak dibacakan secara utuh buat satam jagat kita yang saya tidak namanya. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi Pak Mati luar biasa itu yang dengan ingat ucapan siapa diri kita, dari mana kita, mau kemana kita.
0: Yeah.
3: Nah ini harus dipahami betul bahwa kita sebagai umat manusia adalah ciptaan ide sang yang dewasa, dan di dalam diri kita ada yang disebut dengan Atman. Kalau kita menyadari pembungkus ini adalah hanya gulungan, berarti kita ada yang paling dalam di dalam diri kita itu, yaitu bagaimana menarungi hidup ini sehingga mencapai moksatam jagat kita, yaitu Cedharma. Pak Made menyampaikan, orang mengatakan, orang memahami bahwa mencapai moksa pada saat kita sudah tiada. Benar ucapan Bapak Made, dan benar yang di dalam tujuan agama Hindu, moksatam jagat kita, yaitu Cedharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat. Nah, itu konsep yang perlu kita pegang bersama dan menerapkan ajaran-ajaran agama. Misalnya kaya wakmana, meditasi, sembahyang, memuja keagungan Tuhan. Saya yang yakin itulah akan mencapai mau kemananya kita. Kenapa? Umat manusia adalah makhluk tertinggi di antara makhluk lain. Sabda Bayu Widaknya punya ibad ini akan mempunyai konsep untuk penglogika, melogikakan segala itu, kemudian untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Nah itu yang hanya ngewawahin kemantan Pak Madu, Ampuris, Mirang Bangkun, Kutiang, Napi, Sanitiang, Ini Ngayang, Wantah, mikir nyarengin sih. Ampura Pak Made.
0: Iya, terus.
1: Suksema.
0: Pak Jerum Alian.
1: Terus nih kita bacakan sebelum nanti Bapak rangkum juga nggih niki dari Pak Jerogede Dana. Om Swastiastu, selamat pagi, salam rahayu. Sangat menarik sekali apa yang dipaparkan oleh penglingsir kita Pak Made Metra dari semua pemaparannya. Tiang simak tentang kebahagiaan. Jadi yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara memahami diri agar supaya kebahagiaan bisa didapatkan yang berlandaskan sastra agama, dan bagaimana cara penjabarannya ke masyarakat luas? Matur suksema Pak De. Nggih. Oke, kita langsung berikan kesempatan Pak Made Metra. Oke, ada yang bergabung lagi nggih. Silakan mungkin kita tampung satu lagi. Silakan sebelum kita tutup acara kami pagi hari ini. Oke, tidak ada ya Bapak. Baik, Pak Made silakan ditanggapi dua pertanyaan tadi nggih.
0: Nggih, matur suksema niki. Pertama, karena masuk lagi langsung Pak Jero Maliarse, matur suksema sampun menyampaikan pikiran dan itu sejalan dengan apa yang sudah kita bahas. Mari kita sampaikan ajaran ini kepada umat kita, sehingga bagi yang belum mendapat ajaran ini, hingga sampai mendapatkan dan memahami, kemudian menerapkan dalam perilaku sehari-hari, tidak hanya disimpan dalam pikiran. Itu Pak Jero Maliarse. Mari ngiring sareng-sareng Pak Jero Maliarse. Mungkin Pak Jero Gede sira niki.
1: Pak Jero Gede Dana.
0: Pak Jero Gede Dana. Nah, tetap pijakannya pada ajaran yang kita bahas tadi, Taittiriya Upanishad, bagaimana cara memahami diri. Nah, tadi sudah dipaparkan secara realistis, makanya saya sampaikan di awal, Taittiriya Upanishad ini ajaran yang sangat membumi gitu. Untuk memahami diri kita itu dengan memakai Panco Mayo Koso itu, bahwa diri kita ini yang kasat mata bisa kita rasakan, bisa kita saksikan adalah badan fisik ini. Tapi badan fisik ini hanya pembungkus saja. Kalau Jero Maliarse mengatakan tadi, niki guungan kemantan, ten burungnya, bukan ayamnya, bukan kedis titirannya gitu. Badan ini guungan saja gitu. Dan betul itu kita rasakan. Kemudian di dalam guungan itu ada energi, tenaga, itu prana. Kemudian dari energi itu di dalamnya ada pikiran, kita bisa tahu gitu. Kemudian masuk ke dalam lagi ada kecerdasan, tahu itu bisa membedakan mana yang benar, mana salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu lanjutan di dalam diri itu lagi ada, kalau semua itu bisa kita kendalikan ke arah yang baik, ada ananda. Ananda itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah bila kita sadar bahwa diri terdalam kita ini adalah percikan dari Brahman, percikan dari Sang Hyang Widi itu. Nah, dengan cara seperti itulah kita memahami diri ini. Jangan berhenti bahwa diri ini hanya badan fisik saja, hanya pikiran, hanya kecerdasan, tetapi jauh terdalam itu adalah Atman yang merupakan percikan dari Brahman. Nah, itu memahami diri. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat? Ya seperti tadi, jangan disimpan di pikiran saja. Tunjukkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Nah, kalau menyampaikan pikiran itu antara lain melalui ini di RRI. Sampaikan sehingga masyarakat luas bisa mendengarkan. Tetapi jangan juga berhenti pada menyampaikan. Yang menyampaikan itu harus mampu mewujudkan dalam laku sehari-hari. Nah, umpamanya seperti saya, kalau diberikan kesempatan di RRI untuk menyampaikan ajaran agama, perilaku sehari-hari harus sesuai dengan ajaran agama. Kalau tidak sesuai, tidak ada yang akan ngugu. Wih, Pak Metro ada ngomong di radio. Tapi perilakunya sehari-hari sing cocok. Ngajarkan kasih sayang, ngajarkan suka berdana punya. Tapi Pak Metro sing tayan berdana punya gitu umpamanya. Jadi kalau saya ngomong di radio, sing ten akan ada nak ngugu. Kalau perilaku sehari-hari tidak cocok, maka ajaran dari Taittiriya Upanishad ini adalah apa yang sudah didapatkan pengetahuan itu jadikan perilaku sehari-hari.
1: Maka
0: yang ngomong di radio, yang memberikan dharma wacana, pangnyak gugu aja semeton, maka tunjukkan dalam perilaku sehari-hari.
1: Iya, diimplementasikan ya, tidak ingin dipelajari saja ya Pak Wade ya. Mungkin itu yang menjadi inti. Jadi pengetahuan dharma atau agama itu tidak hanya dalam pikiran saja, tapi juga di dalam sikap juga diimplementasikan ya. Agar dipercaya seperti itu ya Pak. Pak Jero Dana, Pak Jero Gede Dana, mudah-mudahan.
0: Matur suma Pak Jero Gede Dana, dumugi bermanfaat.
1: Ya. Oke, ini terakhir mungkin saya bacakan Pak Gatot Gede Dharma Yasa nggih. Sebenarnya iraga dari jatma sing ada apa mumpung masih hidup, berbuatlah agawe sukaning lain setelah bisa menyenangkan diri sendiri. Jangan sampai setelah memberikan punya langsung ngomong begitu suut merekat begitu maksudnya. Oke, mungkin intinya adalah mumpung diberi kesempatan untuk hidup, perbaiki diri ya Pak ya, menjalankan agama, menjalankan hidup seperti apa yang sudah diajarkan oleh agama begitu. Baik, terima kasih Pak Gede Metra atas kesempatannya hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk topik yang kita bahas pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar. Sampai di sini kami tuntaskan acara renungan pagi hari ini dengan kita aturkan para masanti. Om Santi, Santi,
0: Om
1: Santi,
0: Santi, Om. Santi, Santi, Om.
4: 1 RRI Singaraja. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

sakit perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat pagi Pulau Dewata. Hadir kembali untuk edisi hari ini 29 Juni 2026. Disambut sama Vidial Diano ya. Aduh, apa kabar semuanya warga Pulau Dewata? Semoga sehat-sehat semua ya. Untuk para pendengar pagi hari ini, kayaknya sepi nih, tengah malam kemarin ya, nggak ada suaranya. Mungkin perlu saya sapa dulu nih warga pendengar yang pagi hari ini pasti juga sudah mulai mau ada aktivitas nih. Ya, gilirannya saya Hapserna Choma menemani ruang dengan Anda pagi hari ini sampai nanti jelang siang nanti. Setelah video Diana dengan salah, ya mungkin salah-salah kata mohon maaf dulu di depan ya. Kita kebebas dari Irianti Erning Praja.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pernahkah Anda buang air besar di toilet pesawat atau buang air kecil? Pernahkah juga Anda berpikir apa yang terjadi dengan kotoran kita setelah itu? Maksudnya, pernahkah kita berpikir bagaimana toilet pesawat itu bekerja? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa ada lubang besar di bawah pesawat sehingga kotoran kita bisa lepas begitu saja? Perlu diketahui, apa yang dilakukan toilet pesawat terhadap kotoran kita sejatinya sangat kompleks. Mengandalkan alat penghisap yang cukup kuat, katup akan terbuka bila rantai ditarik. Dengan begitu, semua kotoran akan terhisap. Kotoran tersebut kemudian akan dilapisi dengan teflon untuk mencegah kotoran itu menempel pada pipa. Selanjutnya, limbah akan dipindahkan melalui pipa-pipa sama seperti sistem toilet di rumah kita. Tetapi dalam kasus ini, akan disimpan dalam tangki-tangki yang ada di dalam tubuh pesawat. Ketika pesawat mendarat, mobil pengangkut limbah akan menempelkan selang penyedot khusus ke tangki yang berisi limbah pesawat itu. Ketika semua limbah dan kotoran sudah dibersihkan, pesawat dapat dipersiapkan untuk penerbangan selanjutnya. Begitulah sistem toilet pesawat yang melakukan kerjanya. Jadi jangan membayangkan bahwa kotoran yang kita keluarkan saat berada di pesawat langsung jatuh ke udara melalui lubang yang berada di bagian bawah pesawat.

0: Ya, selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar HI Buruk 70. Yes, dari Indah Nefertari dengan Modus Licikmu. Biar gak kena modus licik cuaca pagi hari ini, kita ada solusi ya, yang namanya informasi cuaca dari BMKG. Ya, apa nih kira-kira prediksi cuaca untuk Provinsi Bali kali ini? Kita langsung aja tanya dari BMKG. Yang kali ini sudah ada rekan Putu Wahyu, dia akan menginformasikan. Halo, selamat pagi, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah, berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di pesisir utara Bali serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara dan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih rekan Putu Wahyudi. Dan demikian tadi informasi terkait cuaca Provinsi Bali. Semoga menambah kesiapsiagaan kita untuk menghadapi hari ini. Hari pertama di minggu terakhir Juni 2026. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Kali ini kita akan membuka-buka album kenangan milik Andi Meriem Matalata. Anda pasti kenal betul dengan artis cantik satu ini. Andi Siti Meriem Nurul Kusumawardani Matalata, atau dikenal dengan Andi Meriem Matalata, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 31 Agustus 1957. Mary adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Mutiara dari Selatan. Julukan tersebut pertama kali diberikan oleh Iskandar, seorang komposer yang sekaligus menciptakan lagu berjudul sama untuk Andi.

pantun lagu Lenggang Jakarta itu wafat di Belanda dalam usia 52 tahun ketika tengah berlibur sekaligus mengunjungi anaknya yang berada di negeri kincir angin tersebut. Sang putri yaitu Dania yang tinggal di Belanda merupakan putri kesayangan dari pernikahan pertamanya dengan Bambang Hertasny. Sangat banyak lagu yang pernah dibawakan Meriem, tetapi beberapa di antaranya begitu lekat di hati pencintanya. Di antaranya, Serambut Dibelah Tujuh, Mutiara Dari Selatan, Hasrat, Rela, Bimbang, Januari Yang Biru,

Yeah.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kesetaraan antara ayah dan ibu, kehadiran maksud saya antara ayah dan ibu untuk seorang anak itu penting.
2: Kalau di Bali ini banyak nomini. Nah ini memang ada, mungkin ada ini ya. Dari ini juga hadir ya, karena lebih banyak mereka itu di perjanjian ya.
3: Selamat pagi. Hari Keluarga Nasional, momentum memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak membangun keluarga yang berkualitas. Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali mengajak seluruh mitra kerja memperkuat pengawasan dalam setiap layanan pertanahan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Habsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait ayah wajib hadir Hari Keluarga Nasional 2026. Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini menjadi momentum memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang berkualitas.
1: Selamat Hari Keluarga Nasional.
5: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 yang diperingati hari ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut menyoroti pentingnya kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam tumbuh kembang anak. Masih banyak anak di Indonesia yang tumbuh tanpa keterlibatan emosional ayah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis, rasa percaya diri, hingga perilaku anak. Di sisi lain, Bali dinilai memiliki angka ketidakhadiran ayah yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, didukung kuatnya peran keluarga dan nilai-nilai budaya dalam pengasuhan. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Bali Dr. I Gustiwayan Murjadayasa kepada RRI mengatakan, kehadiran ayah perlu dimaknai sebagai keterlibatan aktif dalam setiap tahapan tumbuh kembang anak.
1: Kesetaraan antara ayah dan ibu, kehadiran maksud saya antara ayah dan ibu untuk seorang anak itu penting. Bukan hanya sekedar ayah adalah penanggung jawab keluarga dari sisi finansial, tapi juga ayah adalah sosok yang penting sebagai penanggung jawab tumbuh kembang anak.
5: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai penguatan peran ayah perlu didukung melalui edukasi pengasuhan serta kebijakan yang ramah keluarga.

0: Catatan Harganas diharapkan menjadi pengingat bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga yang kuat serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Pendengar, peran ayah sangat diperlukan untuk membangun keluarga yang kuat. Kehadiran ayah tidak hanya dimaknai sebagai pencari nafkah, tapi juga sebagai pendamping dalam proses pengasuhan anak.
2: Hari Keluarga Nasional Hargasnas ke-33 diperingati pada 29 Juni 2026 hari ini dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut dirilis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sebagai pesan utama dalam peringatan Harganas tahun ini. Merujuk paduan komunikasi Harganas ke-33 tahun 2026, tema tersebut menekankan pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang kuat. Kehadiran ayah tidak hanya dimaknai sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses pengasuhan anak. BKKBN menjelaskan bahwa anak memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman, kasih sayang, serta teladan bagi tumbuh kembang anak. Keterlibatan ayah secara fisik maupun emosional dinilai mampu mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan berkualitas. Tema Ayah Wajib Hadir diangkat sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi keluarga saat ini. Perubahan pola interaksi akibat digitalisasi, pengasuhan yang belum sepenuhnya setara, hingga persoalan stunting menjadi perhatian dalam kampanye Harganas 2026. Selain itu, isu perlindungan anak juga menjadi bagian penting dalam peringatan tahun ini. Melalui penguatan peran ayah, pemerintah berharap tercipta lingkungan keluarga yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Tema Harganas 2026 menjadi identitas resmi yang digunakan dalam seluruh rangkaian peringatan. Materi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan penguatan keluarga. Peringatan Harganas ke-33 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan keluarga. Keluarga yang kuat dinilai menjadi pondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
1: Dan berikut suara masyarakat terkait Ayah Wajib Hadir Hari Keluarga Nasional 2026.
3: Nama saya Yuda, asal dari Tlungkung. Menurut saya, tema ayah wajib hadir itu sangat relevan dengan kondisi keluarga saat ini. Kehadiran ayah bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Anak membutuhkan sosok ayah yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya, membimbing, bermain, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-harinya.
4: Nama saya Widya Putri Anggiani, umur 21 tahun, asal Sidokaryo, Bali dan Pasar Selatan. Kalau menurut saya, peran ayah itu sangat penting. Soalnya ayah bukan cuma buat nyari nafkah, tapi juga buat nemenin, ngebimbing, dan ngasih rasa aman ke keluarga. Menurutku kalau ayah ikut terlibat di rumah, dekat sama anak-anak, sesuatu keluarga jadi lebih enak.
5: Halo, nama saya Ica Lecir, usia saya 31 tahun, asal dari Denpasar. Saya menanggapi dari pertanyaan, yaitu peran seorang bapak itu sangatlah krusial dalam satu keluarga, bukan hanya untuk sebagai figur kepala keluarga atau mencari nafkah, tapi dia juga pembimbing serta juga pelindung bagi seisi rumahnya, serta dia juga pendidik bagi keluarganya dan semua anggota yang ada di dalamnya.
1: Pendengar, peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 pada 29 Juni 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pembangunan keluarga. Melalui tema tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang aktif mendampingi, memberikan kasih sayang, serta membentuk karakter anak demi terwujudnya keluarga yang berbahagia.

0: berkualitas, generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga di Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Billy Udiana SSAMM.
1: Ya, selamat pagi Pak Billy. Berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional 2026 ini terkait dengan topik kita, yakni ayah wajib hadir, seperti itu. Dari BKKBN atau Kemenduk Bangga, Pak, memandang dari Hari Keluarga Nasional tahun 2026 ini, khususnya dengan topik ayah wajib hadir ini, seperti apa Pak Billy?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang setiap tahunnya Kemenduk Bangga BKKBN itu selalu melakukan peringatan terhadap Hari Keluarga Nasional, yang mana dalam peringatan Hari Keluarga ini dalam setiap tahunnya itu diharapkan memperkuat institusi keluarga sebagai lini terkecil dari masyarakat untuk membentuk, membangun Indonesia secara utuh, apalagi dalam koridor bagaimana kita harus mempersiapkan terwujudnya Indonesia Emas di 2045 yang mendatang. Nah, di tahun 2026 ini, peringatan Hari Keluarga Nasional itu merupakan peringatan Hari Keluarga yang ke-33. Jadi, sekali lagi, ini membuat sebagai respon konkret terhadap dinamika kebangsaan, tantangan sosiologis, terutama memang konternya itu semua dari keluarga. Jadi, sekali lagi, untuk memperkuat institusi keluarga ini, juga itu untuk mendukung asta ciptanya Presiden, yaitu menegaskan komitmen untuk membangun dari desa, dari bawah, untuk kekuatan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Peran keluarga ini sangat penting tahun 2026 ini. Jadi salah satunya kita mengambil tema secara nasional itu adalah ayah wajib hadir. Ya, dari ayah wajib hadir sebenarnya dari tahun lalu Kemenduk Bangga semenjak menjadi kementerian BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ada program Quick Win dari Pak Menteri, yaitu Gerak Ayah Teladan Indonesia, di mana program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, ini merespon daripada isu fatherless yang merupakan salah satu isu yang berkembang di keluarga di mana anak tumbuh tanpa kehadiran ayah. Nah, dalam konteks ini panggilan untuk ayah hadir ini kita perluas lagi kepada sampai pada sosok pengganti ayah. Baik itu kakek, paman, kakak laki-laki, ayah sambung, wali atau mentor di lingkungan terdekat, sehingga mereka menjadi figur-figur pengganti yang dengan sadar mengambil tanggung jawab moral untuk mengisi ruang kosong dalam pengasuhan anak tersebut.
1: Baik, itu tema yang tersirat ternyata dari makna ayah wajib hadir seperti itu di Hari Keluarga ke-33 tahun 2026. Pak Billy, tadi juga sempat disampaikan ada beberapa program yang sudah dijalankan BKKBN atau Kemenduk Bangga seperti GATI, Gerakan Ayah Teladan. Itu sejauh ini apakah ada tantangan tersendiri, Pak, yang dihadapi oleh Kementerian atau BKKBN dalam proses realisasinya di lapangan, Pak Billy?
2: Oke, untuk Gerakan Ayah Teladan Indonesia, jujur karena ini merupakan program yang baru banget, jadi pertama kali memang BKKBN yang benar-benar mengangkat tema ayah atau subjeknya adalah peningkatan peran ayah dalam pengasuhan. Ini memang benar-benar perlu sosialisasi di segala lini dengan secara masif. Jadi ini masih memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah angkat di provinsi, kabupaten, kota, sampai lini-lini terendah pemerintahan desa dan juga mitra kerja. Kembali lagi, gerakan-gerakan yang dimulai dari keluarga ini diharapkan nanti benar-benar bisa menjadi gerakan masif secara nasional. Nah, tantangan terbesar tentu saja budaya patriarki. Ya, dalam peringatan ini, rangkaian peringatan Harganas tanggal 30 kita undang untuk ada webinar khusus dengan tema ayah gitu. Jadi melalui komunitas-komunitas ini kita harapkan kedepannya lebih banyak lagi komunitas-komunitas sehingga sosialisasi terkait GATI ini bisa lebih luas lagi. Itu sih.
1: Baik, selain harapan terkait dengan gerakan tersebut, Pak Billy, mungkin sedikit bisa disampaikan kepada masyarakat harapan di Hari Keluarga Nasional tahun 2026 ini dari BKKBN atau Kemenduk Bangga, Pak Billy, silakan.
2: Ya, jadi dari yang pertama dengan peringatan Hari Keluarga, kami ingatkan kembali bagian pentingnya peran keluarga. Terus yang kedua, tema khusus buat ayah wajib hadir, kita ingatkan kembali terutama bagi ayah dan calon ayah, ya, jadi ayah dan calon ayah, bahwa kehadiran ayah dalam tumbuh kembang anak itu sangatlah penting, baik secara fisik, secara mental, bagi perkembangan anak nantinya sampai dengan remaja. Jadi ketahanan, kerentanan sosial, kesehatan itu sangat bergantung, sangat terpengaruh juga dengan bagaimana kehadiran ayah. Oleh karenanya, kita sudah saatnya ayah mengambil peran dalam pengasuhan. Dan yang ketiga, jangan kita terpaku, jangan kita terpaku dengan kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi ayah kandung itu hadir. Dan dimana dalam tema khusus di Hari Keluarga ke-33 ini, kita perluas lagi, kita coba perluas lagi, yaitu pengertian ayah wajib hadir, dimana tidak cuma ayah kandung, tapi sosok-sosok pengganti ayah, baik itu kakek, paman, kakak lelaki, ayah sambung, hingga wali atau mentor laki-laki di lingkungan yang benar-benar bisa hadir untuk mengambil peran. Dan kita benar-benar bisa menyongsong Indonesia Emas 2045.
1: Demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga di Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Billy Udiana SSEMM. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar, kantor wilayah BPN Provinsi Bali mengajak seluruh mitra kerja memperkuat pengawasan dalam setiap layanan pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik mafia tanah, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan melalui nomini.
4: Bali ini juga sebagai pionir dalam rangka untuk mencegah terjadinya mafia tanah. Itu yang poinnya yang penting.
5: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali mengajak seluruh mitra kerja untuk memperkuat pencegahan praktik mafia tanah. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip mengenali penggunaan jasa dalam setiap perbuatan hukum pertanahan. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Prianggodo, mengatakan prinsip tersebut penting diterapkan terutama di Bali yang memiliki potensi persoalan kepemilikan tanah melalui praktik nomine. Langkah itu dinilai dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dalam proses administrasi pertanahan.
4: Kami juga ada mitra-mitra kita, ya kan, dalam rangka untuk perbuatan hukum apapun, paling tidak prinsip mengenali pengguna jasa itu perlu, Pak, ya kan. Artinya memang benar-benar, apalagi kalau di Bali ini banyak nomini. Nah, ini memang ada, mungkin ada ini ya. Dari ini juga hadir, ya kan, karena lebih banyak mereka itu di perjanjian, ya kan.
5: Eko Prianggodo menjelaskan, peran para mitra, khususnya yang terlibat dalam penyusunan perjanjian, sangat penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Kehati-hatian diperlukan agar tidak membuka celah bagi praktik mafia tanah.
4: Perjanjian itu mungkin sebagai warning juga ya, kita harus hati-hati, kita harus taat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya sih, Bali ini juga sebagai pionir dalam rangka untuk mencegah terjadinya mafia tanah, itu yang poinnya yang penting.
5: Eko Prianggodo berharap sinergi antara BPN dan seluruh mitra kerja menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang aman dan berintegritas. Dengan komitmen bersama, upaya pencegahan mafia tanah di Bali diharapkan semakin efektif. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pendengar, ratusan pasang kerbau beradu cepat dalam ajang Lomba Makepung Kabolda Cup 2026 di Sirkuit All in One di Desa Pengambengan, Kabupaten Jemberana, Bali. Event Makepung yang digelar pertama kali musim tahun ini serangkaian memperingati HUT Bayangkara ke-80.
6: Kapolda Cup tahun ini.
7: Sirkuit All in One Desa Pengambengan Kabupaten Jemberana Bali mendadak riuh oleh suara gemuruh ratusan pasang kerbau minggu kemarin. Lengkap dengan hiasan megah dan aksesoris khas berkilauan, mamalia yang biasanya tenang membajak sawah tersebut kini bersiap memacu adrenalin dalam tradisi tahunan balap kerbau bergensi yang disebut Makepung. Berbeda dari balapan pada umumnya, pemenang Makepung tidak ditentukan oleh siapa yang menyentuh garis finish pertama kali. Penilaian justru diukur dari konsistensi jarak antar peserta. Serta kedua pasang kerbau dilepas secara berurutan dengan jeda beberapa meter di posisi start. Jika sepasang kerbau di posisi belakang mampu memperpendek jarak dengan rival di depannya hingga garis finish, mereka dinyatakan menang. Sebaliknya, jika regu depan berhasil memperlebar atau mempertahankan jarak, keunggulan menjadi milik mereka. Edisi pembuka kompetisi tahun ini menjadi sangat istimewa karena memperebutkan Piala Kapolda Bali Kapolda Cup 2026 sekaligus menyemarakan HUT Bayangkara ke-80. Menurut Kapolres Jemberana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, momentum ini sekaligus mempertegas komitmen kepolisian daerah Bali dalam merawat warisan budaya di lumbung lokal yang menjadi motor penggerak pariwisata daerah.
8: Kita mendukung program dari pemerintah di mana Bali sangat kental dengan budaya yang mendukung pariwisata sesuai dengan program dari Pak Kapolda, yaitu bagaimana mendukung pariwisata yang berkualitas sehingga kita mencoba untuk mengakomodir budaya yang ada di Jemberana khususnya Pekepung.
7: Tingginya gengsi kompetisi kali ini tercermin dari antusiasme luar biasa para peserta. Peserta balap Pekepung dibagi menjadi dua kubu besar yang dipisahkan oleh Sungai Ijo Gading, yaitu Regu Ijo Gading Timur yang mengerahkan 122 peserta dan Regu Ijo Gading Barat 132 peserta. Koordinator Pekepung Kabupaten Jemberana Imade Mare menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian.
9: Itu pesertanya antusias sekali, yang dulu mungkin lebih sedikit, sekarang sudah mencapai 122 untuk Regu Timur, 132 untuk Regu Barat. Dan kami selaku komunitas Pekepung Kabupaten Jemberana sangat-sangat mengapresiasi Polres Jemberana dan juga Polda Bali. Kami sangat berharap dari komunitas Pekepung acara-acara seperti ini rasanya ke depan perlu dinyanyikan di mana? Tujuan kami adalah Polri biar betul-betul ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita bersinergi.
7: Selain mempererat solidaritas, Pekepung kini bertransformasi menjadi sektor ekonomi yang menjanjikan. Kerbau pacuan yang kerap menyabet gelar juara mengalami lonjakan nilai jual yang sangat fantastis di pasaran, menjadikan tradisi ini tidak hanya sekedar hiburan, melainkan sebuah kebanggaan dan investasi berharga bagi masyarakat bumi Pekepung. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Ragam kegiatan dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali PKB terus mempertegas perannya sebagai ruang pelestarian seni budaya sekaligus wadah kreativitas masyarakat. Melalui berbagai pementasan, lomba hingga parade seni yang melibatkan seniman lintas generasi dari seluruh kabupaten dan kota, PKB tidak hanya menjadi ajang apresiasi budaya, tapi juga memperkuat upaya regenerasi seni tradisi agar tetap hidup dan berkembang di tengah dinamika zaman.
1: Pesta Kesenian Bali atau PKB tak hanya menjadi ruang pertunjukan seni, tetapi juga menjadi media dan ruang strategis untuk pelestarian, pengembangan, dan regenerasi kebudayaan Bali. Ketua Komunitas Seni Gamelan Busi, Iwayan Yogyantara menyampaikan, pementasan Duta Kabupaten Tabanan kemarin menampilkan 6 karya, yakni tari, tabuh, tari penyambutan, pelegongan, Garapan Anyar sebagai pamungkas yang telah ditampilkan dengan persiapan latihan selama 1 bulan penuh.
10: Ada kami membawa sekitar 6 karya, untuk hari ini 6 karya. Dan ada tari pertama, ada tabuh juga, tari penyambutan, ada lelegongan dan Garapan Anyar yang menjadi pamungkas dari penampilan kami saat ini.
1: Selain itu, salah seorang pengunjung Ketus Wardana mengatakan, PKB dari tahun ke tahunnya memang sebagai ajang pelestari budaya dengan beragam inovasi dipandang perlu untuk terus diperhatikan, khususnya oleh generasi muda.
11: Untuk melestarikan seni budaya yang mengakar sebenarnya di Bali ini, yang membantu juga kepariwisataan, itu sangat dipandang perlu untuk lebih dipertahankan dan justru lebih ada inovasi lagi.
1: Keberagaman agenda tersebut menunjukkan bahwa PKB tidak hanya berorientasi pada aspek hiburan, melainkan juga menjadi wahana edukasi budaya. Rangkaian Pesta Kesenian Bali pada hari Senin, 29 Juni 2026 hari ini, pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah akan berlangsung penilaian atau wimbekara di Ruang Rapat Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pukul 17 WITA akan berlangsung rekasa dana lenggak-lenggok Betawi di kalangan Angsoka. Berlanjut pukul 19 WITA akan berlangsung utsawa janger tradisi remaja di kalangan Ayodhya. Dan pada pukul 19.30 WITA akan berlangsung parade gong kebiar Duta Kabupaten Klungkung dan Duta Kabupaten Tabanan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Diskominfo Tabanan kembali menggelar nonton bareng atau nobar gratis ajang Piala Dunia 2026. Momentum nobar Piala Dunia ini mengingatkan banyak pihak bahwa olahraga sepak bola dapat menjadi cerminan jati diri dan kedaulatan suatu bangsa.
12: Pagi hari ini penonton terlihat tambah ramai.
13: Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Diskominfo Tabanan kembali menggelar nonton bareng nobar gratis ajang Piala Dunia

Yes, masih menemani Ruang Dengara dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI di Denpasar. Hai yang buruk 70. Menjadi dewasa. Dari JKT48, Mario adalah Emerald. Untuk pagi hari ini semoga menambah semangat kita beraktivitas ya. Dan untuk yang pagi hari ini mungkin masih sibuk dengan upacara. Wah, di halaman juga sibuk ini apel plus persiapan upacara ya. Apapun kegiatan Anda hari ini, semoga lancar-lancar. Dan pastikan jangan lupa sarapan. Kalau misalnya aktivitasnya lumayan padat ya, khawatirnya nanti sibuk aktivitas, energinya habis duluan, aktivitasnya belum selesai. Kami hadirkan dari Brisia Jodi hari ini, esok lusa. Betul sekali, badan kita masih harus dijaga hari ini sampai esok lusa dan seterusnya.

0: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Amin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic.